0: kasihan oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasi diinjeksikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Layer Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan

0: siang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
5: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi, karena itu penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
3: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
7: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
3: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
2: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
8: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
9: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adams yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adams berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
12: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Untung kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
10: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan pagi hari ini. Saya temani Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Toli-Toli. Opini Publik kali ini, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan tanggapan Anda terkait dengan mengapa narkoba masih terus merajalela di daerah. Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar, yang ada di Kabupaten Buol, yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yang ada di Kabupaten Parigi Mautong. Silakan di Opini Publik pagi hari ini saya temani Anda di Pro 1 RRI Toli-Toli, tentunya dengan Opini Publik kali ini, pendengar, yang saya ketengahkan untuk Anda, mengapa narkoba masih merajalela di daerah. Sementara seperti kita ketahui bersama bahwa hampir setiap hari kasus narkoba ini selalu ada proses penangkapan, tetapi narkoba ini terus menjadi polemik, menjadi musuh di generasi muda saat ini. Baik, di telepon kali ini saya sudah terhubung dengan penelpon pertama kita. Halo.
11: Halo, assalamualaikum Mbak Sili, bersama Alfayet.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfayet itu LA, silakan Pak Alfayet.
11: Iya, tentang narkoba, kenapa sampai sekarang ini semakin banyak merajalela, bukan saja di kota besar, kota kecil, desa, dusun, bahkan di perkampungan terpencil itu sudah merajalela. Apa penyebab daripada ini semua? Karena pengawasan daripada pihak yang bertugas dalam hal ini, baik Pak Polisi kita maupun dari BNN, Badan Narkotika Nasional, ini tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena suplai daripada narkoba masuk ke Indonesia itu kewalahan. Pak Polisi kita kewalahan, dari BNN kewalahan mengawasi. Jadi kalau bukan kita orang yang tidak menggunakan narkoba, tanda kutip, masyarakat yang ada, baik pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, desa, dusun, tidak mengawasi, tidak memberikan efek jera, jangan heran kalau semakin merajalela. Karena beberapa saya melihat, saya pantau, saya baru-baru dari ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, ada kasus kopi rekor ya, narkoba itu jenis sabu-sabu sudah bisa dijual seperti rokok dengan harga 10.000, dengan harga iya sangat menjadikan, bukan lagi kaum remaja yang dihantam, bukan lagi anak SMA, SMP, bahkan anak SD sudah menggunakan. Kasihan negara kita ini.
10: Artinya tadi Pak Alfayet mengatakan belum optimal pengawasan yang dilakukan ya Pak Alfayet?
11: Benar, sudah optimal sih, cuma kewalahan. Iya, kewalahan. Karena kalau kita mau dari Pak Polisi kita, personilnya dari Sat Narkoba berapa, kasihan.
10: Iya.
11: Mereka juga punya urusan yang lain. Kemudian dari BNN, Badan Narkotika Nasional ataupun BNP, Badan Narkotika Provinsi, kewalahan. Kalau bukan kita yang mengawasi, jangan heran, karena narkoba sekarang ini, apalagi kita khususnya di Toli-Toli ya, mohon maaf ya, di garis bawah ini, kita di Toli-Toli banyak sekali pelabuhan tikus. Masuknya narkoba itu baik dari Malaysia, Singapura, ya, China, itu gampang sekali masuk gitu. Iya, karena saya barangkali, ini barangkali kita tekankan kepada penegak hukum, berikan efek jerah yang sejerah-jerahnya Saya kira demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Faid sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di Opini Publik Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya ke Pak Nawir yang sudah bergabung juga bersama kami. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Nawir.
12: Halo, selamat pagi RRI.
10: Iya, selamat pagi Pak
12: Sehat
10: Nawir.
12: Sehat selalu dan sukses selalu.
10: Ucapan yang sama juga untuk Pak Nawir. Baik, silakan Pak Nawir, opini Anda. Mengapa narkoba sampai dengan saat ini masih terus merajalela di daerah, terutama di Kabupaten Toli-Toli? Silakan Pak Nawir.
12: Jadi begini Bu, kalau kita melihat apa sebenarnya yang terjadi di Toli-Toli ini tentang narkoba. Kebetulan kami pemerhati narkoba juga Bu. Ada berapa kami bantu pemerintah dalam rangka bikin baleho dari ujung ke ujung. Tapi hanya sebatas begitu. Saya kalau saya melihat dari sisi kenapa narkoba itu merajalela, kami punya pandangan luas bahwa sebenarnya harus peran serta masyarakat sesuai dengan undang-undang narkoba tahun sebelumnya sebelum ada KUHP baru. Nah kalau kita melihat fenomena memang ini, kita tidak pungkiri apa yang disampaikan tadi Saudara Al-Fayed itu bahwa ini betul sistem pengawasannya harus tegas. Tapi tidak cukup untuk itu Bu, kalau hanya penegasan hanya dari diutamakan atau diharapkan dari pihak APH yang membidangi dengan itu. Kalau harapan saya begini, kalau memang itu mau diinikan, tentu kita dari desa tersebut itu memberikan terisolir bahwa narkoba itu memang harus bagaimana kita turut peran serta dari masyarakatnya tersebut. Nah kalau hanya diharapkan dari pihak kepolisian bagaimana untuk bagaimana memaksakan terus memaksimalkan, pertanyaannya begini Bu, dalam satu desa satu babin kantismasnya dua dengan babinsanya ada berapa ribu yang dia bisa awasi?
10: Betul.
12: Jadi kalau saya sih harapan saya dengan pemerintah khususnya pemerintah daerah bagaimana kita bekerja pikiran piramida terbalik agar semua yang digaji oleh uang negara itu membantu agar desanya masing-masing terselamatkan dari serangan narkoba tersebut. Nah, kalau hanya mengharapkan dari misalnya tadi itu, saya sepaham dengan beliau itu mengatakan bahwa belum maksimal. Memang belum maksimal karena perbandingannya Pak, bayangkan satu polisi lebih 1,000 mampukah kira-kira Bu?
10: Ibaratnya banding nah, satu banding 1,000 harapan, ya.
12: Iya, satu banding 1,000 dari, ya Pak. Kalau ya, kalau dari WHO kan 480 Pak. Dari bersatu polisi 480 masyarakat. Kalau dibandingkan di sini Toli-Toli 103 desa 10 kecamatan, satu polisi kan satu babis kantisma di desa kan dengan babinsa hanya dua. Dari tentara satu, dari polisi satu. Pertanyaannya mampukah kira-kira memonitoring dalam satu babi sekian luasnya dan sekian ribu penduduk.
10: Baik.
12: Nah ini satu poin. Dan kemudian ada beberapa hal yang kita baikkan sebagai pemerhati itu bahwa ketika memang diberikan warning, ini kan cuman seperti barang siapa masyarakat menemukan dengan itu sesuai pasal 5-59 bahwa diberikan reward dengan masyarakat. Nah ini dilema. Kalau diberikan reward dengan masyarakat, pertanyaannya masyarakat kan agak takut menghadapi yang begituan Bu. Nah kalau harapan saya bagaimana pemerintah itu betul-betul sinergitasnya bekerja sama, tidak memilih dari APH-nya dan apanya, termasuk masyarakat yang paling dibawa menjaga desanya masing-masing atau lingkungannya agar betul ketiga informasi kan begini. Sekarang kan gampang Bu, enggak usah belum tidak ada pulsa. Ada 1110 satu kali 24 jam di Polres menerima biar tidak ada pulsa. Langsung saja ke sana menyampaikan bahwa ada patut diduga melakukan penyalahgunaan narkoba titik di sini. Artinya, kalau tidak ada pula serlok ke sana.
10: Artinya harus ada edukasi kepada masyarakat ini Pak Nawir sehingga masyarakat tidak takut untuk melaporkan jika menemukan hal seperti demikian.
12: Iya, itulah ketika katakanlah dia mengatur Bu tidak bisa memegang di KUHP dulu itu kan 5-59 bahwa diberikan seluas-luasnya, tetapi masyarakatlah harus sekarang turut memberikan kontribusi pemikiran yang mengandung keamanan, kecepatan, keteraman, kondusif itu adalah bagaimana karena ada nomor 110 di Polres itu bebas tanpa pulsa memberitahukan, bahkan dilindungi siapa yang memberikan informasi.
13: Baik.
12: Inilah sebenarnya harapan saya juga seluruh instansi, 43 instansi ada teritori vertikal, non vertikal, mari kita perangi narkoba demi menjaga generasi depan, masa depan bangsa. Okay. Nah kalau ini yang kita lakukan Bu, insya Allah pasti nggak usah terlalu banyak salah ini yang itu. Harapan saya mari kita kerjasama yang baik, saling membantu memberikan kontribusi pemikiran yang mengandung kebenaran agar semua bisa terasasi sedikit demi sedikit menghadapi Indonesia Emas 2045.
13: Baik.
12: Terima kasih Bu.
13: Terima kasih Pak Nawir atas waktunya sudah bergabung bersama kami di untuk di opini publik kali ini. Opini publik kali ini ada dua penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Alfaid dan juga Pak Nawir yang sudah sejalan pemikirannya bahwa memang saat ini pengawasan yang dilakukan itu belum belum maksimal. Ini kalau kata Pak Nawir bagaimana maksimal 1:1000 ibaratnya. Nah tadi juga dikatakan bahwa harus ada kesadaran dari masyarakat yang bisa melaporkan jika menemukan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, tadi sudah sempat kita dengarkan wawancara bersama Pak Aibtu Ridwan ya dari Kabupaten Buol yang mengatakan bahwa masih banyak celah yang dilakukan oleh para pengedar termasuk menjadi salah satu pedagang, tapi ternyata beliau juga ternyata pelaku ini juga sebagai pengedar. Dan kemudian tadi juga sempat ada yang viral di media sosial bagaimana anak yang kemudian melakukan pemukulan terhadap orang tua hanya karena ingin minta uang untuk membeli barang tersebut. Nah ini menjadi polemik di tengah masyarakat, terutama di tengah keluarga. Ingin melaporkan anaknya tetapi takut jangan sampai anaknya ditahan, atau mungkin ada edukasi yang harus diberikan atau diberitahukan sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk melaporkan tanpa ada rasa khawatir ataupun rasa takut kalau ini akan dihukum, kalau ini nanti akan dijatuhi sanksi sosial mungkin dari tetangga-tetangga atau mungkin dari keluarga sekitar. Kenapa anak sendiri dilaporkan, padahal kan mungkin bisa saja dilaporkan hanya untuk mendapatkan rehabilitasi seperti itu. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Opini publik pagi hari ini, mengapa narkoba masih terus merajalela di daerah? Anda bisa bergabung bersama kami untuk pagi ini 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik pendengar, di pagi ini opini publik masih terus hadir untuk Anda. Dan tentunya narkoba ini semakin merajalela karena beberapa persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan hukum tetapi juga menyangkut faktor ekonomi salah satunya, kemudian lingkungan sosial, kemudian keluarga, pergaulan, dan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Ini yang tadi digarisbawahi oleh Pak Nawir dan juga Pak Alfaid, bahwa kesadaran masyarakat itu juga yang sangat-sangat penting dibutuhkan, karena seperti yang dikatakan tadi, satu babinsa dari tiap-tiap kelurahan, tiap desa mungkin satu babinsa, satu babin kaptipmas, ini tidak akan bisa mengcover dengan ratusan warga yang ada di wilayah tersebut, sehingga kesadaran dari masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk memberantas atau melawan narkoba, agar generasi-generasi seterusnya atau generasi penerusnya tidak akan terkena yang namanya narkoba kalau ada kesadaran yang ditemukan oleh masyarakat sehingga bisa melaporkan. Kalau kata Pak Nawir sekarang sudah tidak menggunakan pulsa lagi, ada layanan call center polisi 110, bisa langsung dilaporkan kalau memang menemukan hal demikian, sehingga ini kita bisa lawan bersama, bukan hanya mengandalkan aparat kepolisian ataupun pemerintah daerah, tetapi juga ada kerjasama dari masyarakat. Nah kemudian faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor terbesar ya, yang saat ini mungkin masih banyak yang dilakukan karena mungkin faktor ekonomi yang tidak begitu baik, di mana peredaran narkoba ini menjanjikan keuntungan yang besar. Kalau katanya Pak Kang I tadi, keuntungannya besar, kerjanya instan, tapi resikonya sangat tinggi. Karena kalau ketahuan ini berhadapan dengan hukum ya, seperti kita ketahui bersama bahwa hal ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Nah untuk itu pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di opini publik kali ini, mengapa narkoba masih terus merajalela di daerah? Anda bisa bergabung bersama kami di opini publik pagi ini 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Opini publik kali ini tentunya pendengar, kami tampung opini Anda, dan nantinya di toli-toli menyapa ini akan dibahas terkait dengan peran perang melawan narkoba, peran pemerintah dan masyarakat di daerah. Ini tentunya akan hadir untuk Anda nanti di toli-toli menyapa Pro 1 RRI toli-toli. Nah pendengar, kemudian selain faktor ekonomi ada juga namanya faktor pergaulan dan lingkungan. Ini paling sering sekali ditemukan bagi generasi saat ini, generasi muda saat ini, apalagi di generasi Gen Z ya, di mana sebagian orang ini mulai mencoba, ada yang namanya coba-coba, mencoba narkoba karena ajakan teman, rasa ingin tahu atau keinginan untuk diterima dalam kelompok pergaulan tertentu. Nah, jika lingkungan ini tidak diberikan pengawasan yang baik, maka resiko yang sangat besar ini bisa dapat didapatkan juga, yaitu salah satunya bisa menggunakan atau penyalahgunaan narkoba yang kemudian dari awalnya coba-coba, yang awalnya penasaran, dan kemudian selanjutnya memakai, setelah memakai terus-terusan akhirnya pada berujung pada kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan tidak menutup kemungkinan ini sudah bertujuan pada hukum, bukan hanya rehabilitasi saja, tetapi bisa saja menjadi pengedar ataupun dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kalau memang menemukan hal seperti ini, silakan laporkan ke pihak yang berwenang sehingga ini bisa kita berantas bersama, bisa kita perangi bersama untuk melawan narkoba. Baik pendengar dimanapun Anda berada. Selain itu, kemungkinan yang lain yang biasanya ini banyak juga terjadi, banyak orang yang menyalahgunakan narkoba, yaitu terkait dengan kurangnya perhatian dan komunikasi dari keluarga. Ini mungkin biasanya ini peran orang tua yang perlu dibutuhkan, peran keluarga yang perlu dibutuhkan. Ada biasanya anak-anak yang merasa dirinya kurang begitu diperhatikan, tetapi ternyata akhirnya meluapkan emosinya dengan hal-hal yang boleh dikata salah arah. Nah, sehingga seperti yang dikatakan tadi, lagi-lagi yang dikatakan oleh Pak Alfaid dan juga Pak Nawir tadi, harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, harus ada peran keluarga dari setiap keluarga, harus memberikan edukasi, harus memberikan perhatian, harus memberikan pengertian terhadap anak-anak bagaimana cara memilih pergaulan yang baik, bagaimana cara memilih teman yang baik, dan bagaimana cara menghindari pergaulan yang tidak seharusnya diikutkan. Dan untuk ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Mengapa narkoba masih terus merajalela di daerah? Tadi kalau kita dengarkan bersama sorotan berita ya, ini mengatakan sorotan berita di pagi tadi ya pendengar, bahwa Satres Narkoba Polres Bual itu mengungkap modus terbaru terkait dengan peredaran sabu, di mana pelaku menyamar sebagai pedagang asal Kota Palu. Kemudian ternyata di Polres Bual sendiri sudah membongkar 7 kasus dan mengamankan 8 tersangka terkait dengan sabu-sabu ya atau narkoba ya yang beredar di wilayah Pogogul yang berada di kota, maksud kami di Kabupaten Bual. Nah, ini tentu meresahkan juga dan tentu ini menjadi perhatian bersama ya Mas, dimana seperti yang dikatakan oleh Pak Alfaid tadi, bukan hanya tugas dari pihak kepolisian ataupun pemerintah, karena Pak Nawir mengatakan 1 banding 1000, satu petugasnya sementara yang diawasi hampir 500 dalam satu desa atau mungkin dalam satu wilayah. Tetapi kalau tidak ada kerjasama atau mungkin kesadaran dari masyarakat, ini akan sulit dilakukan, ini akan sulit diatasi. Sehingga peran masyarakat harus terus ditingkatkan dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa mengedukasi kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada tetangga, kepada lingkungan sekitar apa dampak dari bahaya narkoba itu sendiri. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk opini publik saya cukupkan sampai di sini. Kita berharap mudah-mudahan di toli-toli menyapa sebentar beberapa narasumber yang hadir ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua untuk memerangi narkoba bersama-sama sehingga generasi-generasi penerus bangsa bisa terhindar dari namanya bahaya narkoba. Untuk opini publik saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli.
3: Mama.
2: Kenapa sih?
3: Diam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
1: Hero Funky.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan Toli Toli Menyapa. Di Toli Toli Menyapa kali ini dengan topik perang melawan narkoba, peran pemerintah dan masyarakat di daerah, yang akan dipandu oleh rekan kami Sardono.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program Toli Toli Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan kita akan membahas satu topik perang melawan narkoba, peran pemerintah dan masyarakat di daerah ya. Seperti kita ketahui bersama, salah satu gebrakan baru dari Kapolri, Pak Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, setelah dilantik, salah satu program kerjanya ini adalah memberantas narkoba di semua wilayah di Indonesia. Tentunya juga di Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Toli Toli, Buol dan Parigi Motong. Nah, tapi tentunya untuk terkait operasi pemberantasan narkoba, selain upaya dari aparat, ini tentunya juga perlu peran dari pemerintah dan masyarakat. Karena kalau kita melihat beberapa pemberitaan di media terkait pemberantasan narkoba ini, ada masyarakat yang proaktif ikut memberantas narkoba, tapi mohon maaf, ada juga mungkin sebagian yang terkesan melindungi upaya aparat untuk menangkap para pelaku ini. Nah, bagaimana peran dari pemerintah dan masyarakat? Itu yang akan coba kita bahas untuk pagi hari ini. Dan di studio telah hadir langsung Kasat Narkoba Polres Toli Toli, Pak Ibtu Leksi Tumunglo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ya, terima kasih di kesibukannya gempur narkoba ini masih meluangkan waktu pagi-pagi.
4: Siapa, Pak?
3: Untuk datang di studio RRI Toli Toli. Dan kami juga bersama Hendra T. Ahmad, selaku Kasih Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hendra.
5: Baik. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.
3: Baik, ya. Terima kasih sudah bergabung dan kami juga bersama Pak Lukman, Camat Palili, Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lukman.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam dialog kita untuk pagi hari ini. Baik, saya langsung dulu ke Pak Kasat Narkoba Polres Toli Toli. Pak, menindaklanjuti perintah dari Presiden, kemudian Kapolri, Kapolda, tentunya juga dijabarkan di tingkat Polres Toli Toli, gempur narkoba. Nah, untuk Toli Toli sendiri, bagaimana untuk gempur narkoba yang telah dilaksanakan untuk bersih-bersih dari peredaran gelap narkotika ini? Silakan Pak Kasat.
4: Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya selama saya menjabat, gempur terhadap narkoba tiada intinya. Namun dengan adanya pergantian pimpinan kemarin, sesuai dengan perintah pimpinan kami dalam ini Pak Kapolri, kemudian diturunkan ke Pak Dirtipit Narkoba Baris Krim Polri, kemudian ditanggapi Pak Kapolda, turun ke Pak Dir turun ke Pak Kapolres, turun ke kami. Jadi menindaklanjuti perintah tersebut pada tanggal 2 hari yang lalu, kami langsung menindaklanjuti perintah tersebut dengan melakukan pengungkapan dan penjaringan terhadap baik pengedar maupun penyalahguna narkotika. Mungkin seperti yang Bapak Ketua dan Pemirsa, ada sudah kami sharing ke teman-teman wartawan tentang 2 TKP yang kami ungkap kemarin. Sebenarnya ada 3, cuma yang satunya pelakunya sempat melarikan diri. Tapi barang buktinya kami sempat amankan dan kami bawa ke Polres.
3: Oke. Okay. Intinya bahwa untuk Kabupaten Tolitoli gempur narkoba ini bukan hanya karena ada perintah dari Pak Kapolri yang baru, tapi memang sudah dilaksanakan sebelumnya begitu Pak Kasat.
4: Siap, karena itu memang tugas utama kami di bidang narkoba.
3: Oke. Okay. Baik. Saya ke Pak Hindra T. Hamad selaku Kasih Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli. Baik Pak Hindra, berbicara terkait narkoba ini, memang bahaya laten narkoba ini hampir masuk di semua lini Pak Kasat ya, karena mungkin mohon maaf ini salah satu contoh kemarin dari press release yang dilaksanakan oleh Polres juga ada salah satu tersangka terduga adalah rekan jurnalis juga. Nah ini juga tentunya memang sangat mengkhawatirkan terkait narkoba. Nah ini bagaimana juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentengi anak-anak kita, utamanya usia SMP, SMA yang jangan sampai terlibat barang haram ini. Silakan Pak Indra.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Pak Indra bisa dibuka ini kamera Zoom-nya supaya kelihatan face-nya.
5: Siap.
3: Oke, ya silakan. Oke, baik. Silakan Pak.
5: Kembali lagi, terima kasih Pak. Selamat pagi. Kami menyapa untuk warga Kabupaten Tolitoli. Terima kasih banyak juga untuk RRI telah mengundang kami sebagai salah satu bagian dari kegiatan NAPSA ya, narkoba. Kalau untuk kami di dunia pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, kaitan dengan persoalan ini ada tiga pilar yang kami lakukan. Pertama, peran preventif. Kaitan dengan NAPSA tadi, ya di dalamnya integrasi kurikulum, PPKN, PJK, BK, IPA, terlibatkan semua, regulasi di setiap rokok, kek, miras, dan itu tetap kita upayakan, tetap kita berikan, kasih kepada khususnya SMP, dari SMA, kemudian deteksi dini berupaya bagaimana melakukan kolaborasi antara BNK untuk sosial.
3: Ya, Pak Hindra, suaranya agak putus-putus, kami terima ini ya.
5: Serta
3: Oke. Pak Indra, rupanya suaranya masih kurang bagus, mungkin kita coba memperbaiki dulu komunikasi supaya bisa clear didengar oleh pendengar kita di rumah. Baik, sambil memperbaiki komunikasi dengan Pak Indra dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, saya ke Pak Lukman, Camat Palili, Kabupaten Bol. Assalamualaikum Pak Camat. Pak Lukman, untuk Pak Lili sendiri, pantauan dari Pak Camat, bagaimana sih untuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sana Pak Camat?
6: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi untuk terima kasih dari teman RRI kaitan penanganan dan penanganan penyakit, apalagi yang menyangkut narkoba. Perlu kami sampaikan untuk kita di wilayah perbatasan ujung kecamatan paling timur dengan kalau utara, dalam hal ini tugas dan fungsi camat sebenarnya ada tiga, masalah pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kalau saya di wilayah kecamatan Palele, untuk antisipasi narkoba maupun miras kaitan dengan penyakit sosial kemasyarakatan, ini tidak henti-hentinya kami melakukan koordinasi lintas sektoral antara petugas-petugas yang ada di wilayah Kecamatan Palele. Prinsip yang kami lakukan adalah melakukan edukasi, pembelajaran terhadap warga masyarakat melalui forum-forum kegiatan kemasyarakatan maupun forum-forum pemerintahan. Karena persoalan narkoba ini hal yang sangat urgent, apalagi kita di wilayah perbatasan, sehingga dalam hal untuk mendeteksi keluar masuknya ini kadang kita kesulitan. Tapi alhamdulillah berkat koordinasi antara TNI, Polri, penanganan dengan pemerintah desa, alhamdulillah yang sebelumnya memang kami akui untuk wilayah Kecamatan Palele agak banyak kasus yang ditemukan. Berkat kerjasama ini antara pemerintah yang ada di Sayong.
3: Oke.
6: Menangkap kasus ini akan mendapatkan hadiah dari Kapolsek langsung. Itu upaya-upaya yang kami lakukan di wilayah Kecamatan Palele. Mungkin demikian.
3: Oke. Jadi ada seperti sayembara ya, kalau ada masyarakat yang bisa menangkap pelaku pengedar narkoba, ini bisa mendapat seperti apresiasi gitu. Baik, sambil memperbaiki komunikasi dengan Pak Hindra, saya kembali ke Pak Kasat Narkoba Polres Tolitoli, Pak Ibtu Leksi. Baik, Pak Kasat, terkait gempur dan perang terhadap narkoba yang saat ini digencarkan secara nasional. Ini kalau mohon maaf, kalau saya juga baca-baca biasanya di media sosial, di Facebook, ini saya masyarakat mengatakan ini di sana ada, ini di sana ada. Seolah-olah tidak ditangkap. Nah ini sebenarnya bagaimana harapan dari Pak Kasat sendiri kepada masyarakat untuk bersinergi, untuk melawan perang terhadap para pengedar narkoba, utamanya di Kabupaten Tolitoli. Silakan Pak Kasat.
4: Siap, Bapak. Jadi begini, tentang peredaran narkoba di Kabupaten Tolitoli, memang betul yang seperti Bapak katakan, memang tersebar para pengedar, pengecer lah istilah kami. Mereka memang di mana-mana. Untuk itu sebenarnya ketika ada informasi yang istilahnya bisa dipercaya, itu seyogyanya atau seharusnya jangan diposting di medsos. Sebaiknya informasikan langsung ke kami, supaya kami mengolah informasi itu, kami telaah, kami dalami, karena polanya mereka itu, istilahnya kami itu sekejap saja ngilang dia, rubah pola. Jadi ketika itu sudah marak di medsos, sudah istilahnya viral, yang bersangkutan akan rubah pola dan minimal dia kabur. Jadi seperti kemarin, tapi tetap kita tindak lanjuti seperti ada laporan masyarakat kemarin di Kelurahan Tuelei. Memang sempat viral sih, saya lihat di Facebook dan lain-lain itu. Tapi itu dia, kita tidak bisa peroleh hasil yang maksimal karena target operasi kita itu kabur dia. Ataupun dia tidak kabur, dia sempat bersih-bersih. Jadi mungkin kami himbau kepada masyarakat yang mengetahui memang ada peredaran narkoba di wilayahnya, itu segera menghubungi mungkin polsek terdekat, mungkin polsek beritahu ke kami, atau ada nomor call center kami yang piket standby untuk itu. Jadi daripada dia deser ke medsos, yang bersangkutan kan pantau itu. Target operasi yang dimaksud itu dia pantau, rupanya kita dilapor ini, kabur memang atau tidak bersih-bersih dia. Jadi sekali lagi kami harapkan memang pengedar itu atau pengecer itu ada di mana, ada di beberapa tempat, bukan di mana-mana. Ada di beberapa tempat yang juga kami sudah petakan. Cuma memang kami butuh waktu, timing yang pas untuk menghajar mereka. Karena adapun kalau kami datangi mereka, barang bukti yang kita maksud dalam hal ini narkoba yaitu sabu-sabu, ketika barang itu tidak ada, kita tidak bisa bawa orangnya, kita tidak bisa proses karena barang bukti di unsur utama di tindak pidana narkoba ya barang bukti jenis narkotika tersebut, salah satunya sabu.
3: Begitu. Ini juga mungkin klarifikasi dari Pak Kasat. Ini kan lo kita juga baca di media sosial. Ini kan juga bisa mengatakan bahwa pengedar yang terkesan katanya dilindungi gitu. Itu bagaimana penegasan dari Pak Kasat bahwa untuk narkoba tidak ada yang dilindungi. Siapapun jika terbukti pasti akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
4: Ya itu dia. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang dilindungi. Tidak ada yang berani lindungi istilahnya barang yang diharamkan tersebut. Jadi adapun yang mungkin masyarakat berpersepsi, oh kenapa kita laporkan, memang kami datang. Tapi itu tadi, karena sudah riak dan viral di medsos, TO yang dilaporkan tadi kita datangi, sudah bersih-bersih dia, atau dia kabur. Itu mungkin dipikir ini, apa, kita buat seolah-olah kayak, ya seperti yang masyarakat, saya lihat komen-komen masyarakat, ah ini kayak drama saja, padahal memang itu saya bilang tadi, ketika viral dan dimonitor sama yang bersangkutan, ya pasti kabur lah. Kalau bukan kabur, dia rubah pola. Tidak rubah pola, dia bersih-bersih. Nah, dan alasan kuat untuk mau bawa yang bersangkutan kan tidak ada, tidak ada dasar gitu. Walaupun, jadi begini, kesannya begini. Contoh bapak laporkan, oh si A ini pengedar, saya pernah lihat. Lapor ke kami atau mungkin ke medsos. Tapi ketika kita datangi, kita geledah apa segala macam, tidak ada, tidak ada. Kita tidak bisa bawa yang bersangkutan.
3: Baik. Ya, menarik sekali apa yang kita bahas di pagi hari ini, perang melawan narkoba, peran pemerintah dan masyarakat di daerah. Dan pendengar, kami membuka line interaktif di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan masukan dan saran dengan topik yang kami bahas pagi hari ini. Masih ada narasumber kami, Pak Ibtu Leksi Tumunglo selaku Kasat Narkoba Polres Toli-Toli. Ada Pak Hindra Ahmad dari Dinas Pendidikan dan Pak Lukman Camat Palili. Baik, saya coba kembali menyapa Pak Hindra yang tadi sempat terputus karena mungkin jaringan, tapi mungkin sudah baik. Baik Pak, Pak Hindra, untuk Dinas Pendidikan sendiri, pantauan apakah untuk dunia pendidikan kita ini, mohon maaf, sudah ada indikasi ada anak-anak kita yang coba-coba untuk menggunakan barang haram ini, Pak?
5: Iya, terima kasih. Kami ulang kembali apa yang sempat terputus tadi di penyampaian saya. Seperti yang saya sampaikan kembali tadi, bahwa untuk Dinas Pendidikan Kabupaten itu menggunakan tiga pilar tadi. Yang pertama, peran preventif pencegahan. Kemudian yang kedua, mengenai peran pembinaan kita untuk membentengi, kemudian peran kolaborasi lintas OVD. Kaitan dengan pertanyaan dari apa namanya Pak Sardono tadi, apa namanya, apakah sudah ada anak atau yang terpapar dengan narkoba tadi? Sejauh ini apa yang telah kami lakukan dengan satuan pendidikan dalam hal ini, yang paling rentan ke kami itu khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli, itu naungannya kan itu TK, SD, dan SMP. Nah, itu sampai itu saja kalau untuk kami. Kalau untuk SMA kan itu naungannya Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, olehnya kami lebih fokus ke di usia umur 14 tahun ini ke atas, dalam hal ini SMP. Tapi di posisi ini kami tetap memberikan edukasi, sosialisasi, penyampaian-penyampaian di sosialisasi, baik itu di kegiatan-kegiatan yang lain, yang sekalipun tidak ada benang merahnya ke persoalan nafsa tadi, narkoba tadi, tetapi kami tetap masukkan penyampaian-penyampaian kaitan dilarang kerasnya penggunaan rokok, vape, miras, nafsa, dan lain-lainnya yang betul-betul tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita.
3: Oke, baik. Ya, saya potong. Pak Hindra, mungkin kita terima dulu penelpon yang ingin bergabung bersama kami di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Dan selamat pagi.
3: Dengan siapa ini, Bu?
7: Dengan Ibu Aspia dari Kabupaten Bol.
3: Ibu Aspia di Kabupaten Bol. Silakan, Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam memberantas narkoba? Silakan.
7: Ya, kalau ini sekedar yang terhormat Bapak Narasumber, yang kami ingin sarankan di sini, kalau bisa, ini kan peran masyarakat dalam memberantas narkoba. Adapun masyarakat sekarang ini memang sudah sangat jauh dalam hal ini, dalam pemakaian narkoba. Tidak bisa dalam hal ini macam instansi-instansi yang berwewenang dalam hal ini mengadakan edukasi terus penelitian terhadap masyarakat. Katakanlah triwulan begitu, Jambi masyarakat harus turut serta RT RW. Kalau di sekolah-sekolah, kepala sekolahnya, begitu pula di dinas-dinas, tanpa terkecuali. Yang kita harapkan di sini agar Indonesia bebas dari narkoba.
3: Oke.
7: Maksud saya di sini, instansi mana yang berwenang, adakanlah penelitian atau edukasi ke masyarakat setiap triwulannya begitu.
3: Oke. Baik.
7: Baik dia sekolah, instansi, dan kemasyarakatan.
3: Oke, baik.
7: Iya, saya rasa itu saja, Pak.
3: Baik, terus ya, untuk sekian, Ibu Aspia di Kabupaten Bol yang sudah bergabung bersama kami di dialog pagi hari ini. Baik, mungkin saya ke Pak Camat. Pak Camat, bagaimana kalau di Kabupaten Bol upaya yang dilakukan oleh Pak Camat untuk membangun kolaborasi antara masyarakat dan OPD teknis terkait dalam melawan perang terhadap narkoba ini, Pak Camat?
6: Ya, siap. Baik, kalau peran kita pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Bol lebih palele. Lalu kalau kita lakukan yang namanya pemberantasan narkoba, kita tidak bisa terlepas dari semua stakeholder yang ada. Pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian bidang-bidang yang berkaitan dengan terutama pendidikan. Kalau upaya-upaya yang kami lakukan di wilayah Kecamatan Palele, kita sering melakukan edukasi melalui penyampaian-penyampaian secara formal maupun kita kunjungan ke sekolah-sekolah. Dalam hal ini melibatkan dari dinas teknis padam narkoba yang ada di Kabupaten Bol ini yang sering kami lakukan khususnya di Kecamatan Palele. Sehingga dengan kondisi yang kami lakukan ini bersama-sama dengan kepolisian Polsek Palele ini melakukan sayembara siapa saja sama informasikan keberadaan terutama pengedar maupun pengguna itu segera disampaikan ke pemerintah setempat baik desa dengan pemerintah kecamatan. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang kita lakukan ini ada beberapa kasus yang sempat tertangani langsung. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan. Namun edukasi yang kami lakukan, pembelajaran bahwa narkoba ini adalah merupakan hal yang sangat merugikan terutama bagi generasi muda ini kami sering melakukan melalui penyampaian-penyampaian hajatan-hajatan maupun di forum-forum pemerintah. Itu langkah-langkah khususnya. Apalagi kami di Kecamatan Palele ini sebagai pintu gerbang, apalagi wilayah pertambangan yang warga keluar masuk ini kadang sulit terdeteksi. Namun berkat kolaborasi dalam hal penanganan ini, alhamdulillah ini mulai tertekan atau mulai berkurang. Demikian.
3: Baik, terima kasih untuk Ibu Aspia yang ada di Kabupaten Bol. Kembali di line interaktif 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan, saran, atau pertanyaan terkait topik yang kami angkat, perang melawan narkoba, peran pemerintah daerah, dan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini mulai tingkat pusat hingga daerah, jajaran kepolisian gencar melaksanakan gempur atau perang, utamanya daerah-daerah yang dinilai rawan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Di 0821-9483-0965, dan baik, kita sapa dulu Pak Kasat untuk penelpon kita. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo.
8: Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
8: Dengan RRI.
3: Iya, dengan siapa ini?
8: Dari Ibu Dani di Kelurahan Penasakan.
3: Ini banyak perempuan kita, ibu-ibu yang prihatin dengan narkoba. Silakan Ibu Dani.
8: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk para narasumber. Salam sehat, salam tangguh ya. Nah, ini narkoba prihatin ya. Karena jumlahnya setiap hari itu pasti ada dan meningkat ya. Ini dibutuhkan peran kerjasama kolaborasi lintas sektor dari semua pihak. Bukan hanya di ruang apa ya, sekarang yang paling terpenting itu di ruang lingkup digital ya. Karena media sosial itu banyak digunakan oleh anak-anak muda. masyarakat juga penting, khususnya di lingkungan keluarga yang paling penting itu ya di sekolah. Kami berharap ya sebagai masyarakat, kerjasama ini bukan hanya dari pemerintah pusat ke daerah, bahkan semuanya juga harus terlibat ya masyarakat, khususnya lingkup terkecil di keluarga itu yang paling penting. Karena selama ini kendala yang kami hadapi dalam penanganan pencegahan narkoba ini itu adanya terbesar di keluarga. Kita memenuhi kita memiliki tantangan di situ ya, tantangan terbesar di keluarga. Pertama tuh karena nggak ada contoh public figure yang membentengi anak-anak muda ini sampai terlibat ke narkoba. Terus yang kedua itu misalkan di keluarga ada anaknya yang terindikasi tuh narkoba, tapi orang tuanya tuh menutupi dengan banyaklah faktornya ya. Okay. Jadi kita butuh peran serta keluarga itu yang paling penting ya, jangan menutupi hal itu. Kalau anak-anaknya tuh kepekaan, kepedulian dari semua masyarakat khususnya ya. Dan kedua itu pasti kita kenapa sampai sekarang ini narkoba masih merajalela ya. Kita butuh public figure, butuh contoh. Bagaimana caranya anak-anak muda, generasi muda sekarang itu tidak terpapar narkoba. Itu yang memberi contoh itu dari orang-orang dewasa. Banyak oknum yang membentengi, membekengi namanya narkoba. Baik dari segi penggunaan dan dari segi penyaluran, itu banyak oknum-oknum yang bermain juga di situ. Sampai sekarang itu kita tidak bisa memungkir itu ya. Jadi peran serta keluarga paling penting dibutuhkan, bukan hanya literasi, edukasi, kolaborasi. Tapi juga paling penting itu pola pencegahannya seperti apa. Yang paling penting itu di ruang lingkup keluarga sama di sekolah. Itu sih. Dan sekarang kalau perlu diketahui 80% lapas-lapas di seluruh Indonesia.
3: Terima kasih Bu Dani, kita sudah bisa tangkap
8: penanganan yang lebih singkat lagi. Mungkin seperti itu.
3: Terima kasih. Kita berbagi dengan pendengar yang lain. Baik, Pak Kasat, bagaimana ya Pak Kasat menyikapi apa yang disampaikan oleh masyarakat lewat dua ibu kita ini? Memang untuk toli-toli ini pemberantasan dilaksanakan, tapi penangkapan juga terus ada, karena barang bukti yang selalu dirilis oleh kejaksaan itu paling banyak adalah narkoba. Silakan Pak Kasat.
4: Ya betul sekali. Jadi terima kasih Ibu Dani. Saya baru mau menyampaikan tadi, Ibu Dani sudah sampaikan. Jadi memang betul, jangan biarkan kami pihak kepolisian untuk bekerja sendiri. Jadi selain dibutuhkan peran serta dari pemerintah, tokoh
3: masyarakat. Oke Pak Kasat, rupanya sebelum Pak Kasat jawab, satu lagi penelpon supaya
4: Pak Kasat sekali.
3: Oke silakan, halo selamat pagi. Halo.
9: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baik. Dengan Pak siapa ini?
9: Dengan Pak Rusli.
3: Oh, Pak Rusli, silakan. Singkat, waktu kita sudah.
9: Iya, singkat saja Pak. Ini kan sudah sekian kali kita memperbincangkan masalah narkoba atau miras yang ada di daerah kita, Kabupaten Buol, Toli-Toli, dan Parigi Mukong. Hanya saja sampai sekarang ini, seperti miras atau narkoba itu luar biasa perkembangannya. Nah, di sini saya mau pertanyakan, mohon maaf sebelumnya, sudah sejauh mana ini hingga saat sekarang ini penanggulangan narkoba ini tidak teratasi dengan begitu baik, Pak? Karena kalau tidak nanti dikhawatirkan, jangankan anak-anak SD, SMA, SMP, dan masyarakat, petugas sendiri pun bisa terindikasi dengan masalah ini. Nah, olehnya itu barangkali ketegasan-ketegasan kita yang ada barangkali lebih dimantapkan untuk pengawasannya. Kalau tidak Pak, biar bagaimana upaya kita kalau misalnya yang terindikasi atau yang menangani masalah ini, saya rasa ini barang ini sampai bisa menjalar kemana-mana. Olehnya itu barangkali ini yang saya tegaskan, yang saya mintakan kepada kita. Kita kan sudah perbincangkan dari dulu-dulu ini Pak. Di Toli-Toli itu luar biasa peredarannya itu Pak. Itu masalah itu. Makanya itu yang harus kita atasi, mulai dari bawah sampai di atas itu. Harus kita ini, perlu di kantor-kantor itu akan dilakukan masalah apa. Itu tes urin seperti apa. Itu kan dulu kita sudah sarankan seperti itu Pak.
3: Baik.
9: Nah, barangkali ini yang saya tegaskan, yang saya mintakan kepada para petugas yang ada supaya lebih aktif untuk menanganinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih untuk Pak Rusli. Itulah keresahan masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba yang memang berimplikasi pada tindak kriminalitas. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini kalau saya pantau di media sosial, meteran-meteran air saja banyak dicuri. Mungkin salah satu indikasinya mungkin untuk hal itu. Tapi silakan Pak Kasat, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari publik kita ini, silakan.
4: Iya, makasih. Jadi saya lanjutkan yang tadi Bapak, penelpon pertama Ibu Dania.
3: Iya, ada Bu.
4: Jadi begini, terima kasih Ibu Dani tadi sudah mendahului menjelaskan. Jadi sekali lagi jangan biarkan kami untuk bekerja sendiri, karena pemberantasan tindak pidana narkoba ini tanggung jawab kita semua. Kami kebetulan sebagai aparat penegak hukum yang melaksanakan penindakan ketika tindak pidana itu sudah terjadi. Jadi memang tidak luput dari peran serta yang paling utama memang keluarga. Keluarga, selain itu ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, dan tokoh-tokoh pendidikan lah seperti guru-guru di sekolah. Jadi peran serta keluarga memang yang paling utama. Jadi logikanya begini, walaupun ketika barang itu mau ditawarkan kepada anak kita atau saudara kita atau orang tua kita, ketika mereka menolak kan itu tidak akan terjadi dan tidak akan beredar sebenarnya. Istilahnya ya, orang kalau datang menawarkan barang, kalau kita tidak beli, kalau kita bentengnya kita kuat dari dalam, sudah terbentuk dari keluarga, itu tidak akan beredar itu barang. Tapi karena semuanya ini sudah terlanjur, yang istilahnya sudah beredar, kami tak henti-hentinya untuk melakukan dengan istilah gempur narkoba. Namun kepemimpinan kami yang baru, mulai dari Kapolri, sekarang Kapolda yang baru, kami ada jargon itu yang baru, yang utama itu kita mewujudkan kampung yang bersih dari narkoba, bersinar. Kemudian kita lumpuhkan bandar narkoba. Kemudian yang satu lagi untuk penyalahguna atau pemakai itu kita upayakan untuk dipulihkan atau istilahnya direhab. Sehubungan dengan rehab ini, khususnya di Kabupaten Toli-Toli belum ada BNN, BNN Kabupaten. Jadi kami juga mendorong supaya mungkin pemerintah daerah segera mendorong supaya ada BNN Kabupaten di sini. Jadi terus terang memang banyak pengguna di sini atau penyalahguna. Cuma selama ini kami istilahnya ketika ini kami wajib lapor saja dan jadikan informan untuk mengungkap yang lebih besar lagi. Karena kami tidak berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pengguna, karena pengguna ini sebenarnya korban. Korban itu harusnya direhab. Sementara di BNN, di Kabupaten Toli-Toli belum ada BNN. Jadi kami pernah koordinasi ke BNN provinsi. Memang akan segera di ini, cuma ya saya kurang tahu apa kendalanya, apakah masalah tempat gedung dan segala macam, saya kurang tahu. Jadi kami mendorong ada BNN Kabupaten supaya istilahnya ada partner kami dalam hal pemulihan itu tadi, yang penyalahguna atau korban, yang diistilahkan korban. Demikian.
3: Terus tadi ada usulan dari Pak Rusli, tes urin kembali digalakkan itu Pak Kasatnya.
4: Di intern kami sendiri itu selama saya 9 bulan di sini sudah 2 kali tes urin. Dan yang terjaring positif itu ditindak oleh Propam untuk diproses disiplin. Untuk yang di Pemda saya kurang tahu itu kebijakan masing-masing. Memang perlu saya sambung tadi dari Pak Rusli, memang tidak bisa dinapikan kalau peredaran di Kabupaten Toli-Toli lumayan marak, karena selama saya 9 bulan di sini ada 23 pengungkapan, itu sudah hampir 900 gram sabu-sabu yang kami ungkap. Ada tadi malam lagi yang kami ungkap, belum sempat, nanti kami rilis Pak.
3: Oke. Baik, benar di mana pun Anda berada masih bersama kami di Dialog Toli-Toli Menyapa, perang melawan narkoba, peran pemerintah dan masyarakat di daerah. Kita masih bersama Pak Ibtu Leksi, Kasat Narkoba Polres Toli-Toli, ada Pak Hindra dari Dinas Pendidikan dan Pak Lukman Camat Palili, Kabupaten Buol. Baik, masih kami nantikan Anda di 0821-9483-0965. Tapi, baik. Ya, rupanya sudah ada lagi yang ingin bergabung. Coba kita sapa. Halo, selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bung Sardon, bersama Al-Fayed.
3: Baik, Pak Al-Fayed. Silakan, Pak Al-Fayed.
10: Ya, saya ringkas saja, Pak. Khususnya saya memberikan saran saja kepada Pak Kasat Koba.
3: Ya.
10: Seingat saya, beberapa tahun lalu, waktu pampus kita Kapolda Sultek, mohon maaf saya sebut namanya Irjen Muhammad Saleh, ya, yang waktu itu Kapolres Toli-Toli yang sekarang sudah Brigjen Ahmad Ramadan, ada beberapa diskusi yang kami sampaikan bahwa tindak lanjut daripada pengawasan narkoba, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Dan khususnya lagi yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mautong pada saat itu diskusi kami beberapa tahun yang lalu. Saya menyarankan pada paman saya itu, Irjen Muhammad Saleh, untuk mengaktifkan kembali pos Polpolmas, perpolisian masyarakat. Alhamdulillah waktu itu diaktifkan dengan rekrut daripada tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang untuk pengawasan tindak kriminal maupun narkoba yang sekarang lagi sentesan zaman sekarang ini.
3: Oke.
10: Okay. Ya, kemudian selanjutnya tentang adanya pendirian atau pengadaan Badan Narkotika Kabupaten, saya sudah sarankan beberapa tahun lalu. Alasannya waktu itu dengan adanya tempat apa yang disampaikan Pak Kasat belum memenuhi, tapi mau tidak mau khusus untuk Kabupaten Toli-Toli segera dibangun, Pak. Okay. Karena kenapa? Salah satu kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Filipina adalah Kabupaten Toli-Toli, Pak. Nah, ini Kabupaten Toli-Toli, Pak, sensitif sekali karena banyak pelabuhan tikus.
3: Oke.
10: Okay. Baik. Iya.
3: Baik.
10: Apalagi Kabupaten Toli-Toli nomor 2 pengedar pengguna narkoba yang ada di Sulawesi Tengah setelah Kota Palu.
3: Oke. Okay. Baik.
10: Jadi ini barangkali masukan, Pak. Kemudian dari Dinas Pendidikan, ya, kenapa masyarakat sekarang bukan lagi mahasiswa SMA, SMP, anak SD, Pak, sudah mengkonsumsi narkoba. Narkoba sekarang itu, Pak, ya, mohon maaf ini, bukan saja jual seperti yang dulu-dulu, tapi sekarang eceran bisa, Pak. Uang 20.000 bisa, Pak, okay, menikmati.
3: Baik.
10: Iya, anggaplah kami, Pak, memantau, kami baru-baru dari ibu kota provinsi. Masya Allah, Pak, saya terus terang menangis dalam hati, Pak, melihat generasi kita ini, Pak.
3: Oke.
10: Kedepannya nggak tahu mau jadi apa negara kita ini, Pak.
3: Baik.
10: Kalau begini.
3: Terus. Baik, terima kasih, Pak Alfayat.
10: Ya, jadi, oke. Terakhir, Bung Sardon, kalau perlu barangkali kita selalu memberi edukasi kepada generasi yang ada. Kami dulu setiap saat memberikan penyuluhan NAPSA. Dulu kan NAPSA, narkotika, sat.
3: Oke, okay, baik.
10: Oke. Okay. Sekarang baik. Kan narkoba.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Lius.
10: Ya, okay. Terima lupa, kasihan.
3: Okay, terima baik. Kasih. Baik, terima kasih.
10: Waalaikumsalam.
3: Ya, memang berbicara terkait narkoba ini memang perlu menjadi keprihatinan kita bersama. Apalagi kalau tadi Pak Al-Fayed menyinggung, memang saat ini bahkan narkoba itu untuk memancing orang menggunakan ada paket-paket yang di bawah harga 50.000 ini kan satu hal yang sangat memprihatinkan. Jadi generasi muda kita gampang sekali untuk terjerat barang ini karena harganya yang cukup dimurah. Baik, tapi karena waktu saya minta ke Pak Hindra. Pak Hindra, dari beberapa pertanyaan termasuk dari Pak Al-Fayed tadi bahwa narkoba ini memang sekarang ini menjadi ancaman nyata ya, bahwa anak-anak sekolah saja mungkin bisa terjerat jika memiliki uang jajan yang lebih besar. Nah ini bagaimana dari Dinas Pendidikan, tentunya peran guru, peran orang tua untuk melindungi anak-anak kita ini jangan sampai terjerumus penggunaan barang haram yang akan merusak diri dan masa depannya ini. Silakan Pak Indra.
5: Iya, terima kasih. Kami menanggapi pertanyaan dari Pak Alfaid ya, tadi. Peran untuk Dinas Pendidikan bersama jajaran kami di Satuan Pendidikan dalam hal ini sekolah dasar maupun SMP dan SMA dan semuanya. Peran pembinaan yang kami lakukan cara membentenginya itu kita pertama memberikan apa namanya isi waktu luang dengan prestasi, kita berikan kesibukan untuk anak siswa kita. Kenapa? Dengan kesibukan-kesibukan yang kita berikan dalam hal kategori pembelajaran, sehingga tidak ada memberikan ruang mereka untuk menggunakan barang haram tersebut. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan yang pertama yang sangat mengedukasi ke anak-anak kami, ya kegiatan ekstrakurikuler, kepramukaan, UKS, kegiatan OSIS, olahraga dan budaya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini banyak anak lari ke narkoba karena pertama ya stres, bullying, broken home. Kami ciptakan yang nyaman, kemudian ada tempat curhat untuk anak-anak kita di guru BK kami. Yang terakhir ya tentu penguatan guru kami juga ya, berupa bimtek rutin untuk guru BK maupun wali kelas tentang konseling adiksi narkoba tadi Pak.
3: Okay.
5: Itu peran-peran kami yang kami lakukan di dalam Satuan Pendidikan. Tetapi apapun bentuk yang kami lakukan dalam di Satuan Pendidikan, saya pikir ini tidak mencakup sampai 100% dalam penanganan hal-hal dimaksud. Ya kami inginkan di sini tentu ada kerjasama kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Kesehatan maupun DP3A, Kecamatan dan Desa. Kemudian warga kita, masyarakat, orang tua, komite sekolah, itu yang betul-betul itu garda terdepan sebenarnya dalam membentengi narkoba tadi.
3: Oke, baik.
5: Ya, demikian Pak.
3: Baik, terus untuk Pak Hendra dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli. Dan berikutnya ke Pak Lukman, Camat Palili. Pak Lukman, lewat kesempatan dialog pagi hari ini dan tentu juga melihat momentum yang coba dilaksanakan oleh jajaran kepolisian mulai tingkat pusat hingga daerah gempur narkoba. Apa yang bisa menjadi harapan Bapak lewat momentum hari ini memang menjadi momentum bersama untuk memerantas narkoba, melihat ancaman nyata narkoba yang akan menghancurkan masa depan bangsa dan negara, utamanya generasi muda kita ini. Silakan Pak Camat.
6: Baik, untuk harapan saya selaku pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Buol, yang pertama bagaimana kita menjadikan generasi muda, generasi penerus kita ini menjadi generasi yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian selanjutnya dalam memberantas peredaran narkoba ini, kami harapkan kita seluruh stakeholder yang ada harus berkolaborasi, bersatu, mulai dari bidang kemasyarakatan karena ini terutama di lini pendidikan. Dalam hal lini pendidikan ini tugas sebenarnya ini yang paling spesifik atau yang paling baik kita lakukan ini bagaimana pencegahan dini. Tentu peran pemerintah, peran guru, peran orang tua. Nah ini tidak henti-hentinya kita melakukan pembelajaran maupun edukasi tentang bahaya narkoba. Sehingga kita bisa harapkan generasi kita ini akan lebih generasi yang berproduktif, yang bisa kita harapkan untuk masa depan bangsa ini. Kemudian harapan kami terhadap teman-teman di lintas pemerintahan, tidak putus kita melakukan kerjasama, kolaborasi, saling menginformasi. Baik di bidang pendidikan, kemudian di bidang aparatur penegak, lebih-lebih kami di bidang pemerintahan. Langkah konkret yang harus kita lakukan bagaimana kita memutus peredaran narkoba, jangan sampai ini akan menjamur ke seluruh warga, terutama generasi muda.
3: Oke.
6: Mungkin demikian.
3: Baik, terus untuk Pak Lukman, Camat Pak Lili yang sudah bergabung bersama kami di dialog pagi hari ini, perang melawan narkoba, peran pemerintah dan masyarakat. Ke Pak Kasat Narkoba Polres Tolitoli. Pak, untuk Kabupaten Tolitoli, gambaran umumnya bagaimana sih Pak untuk terkait narkoba ini? Apakah memang hampir semua wilayah kita ini sudah ada penyalahgunaan narkoba, sehingga diharapkan lewat hal tersebut bisa menjadi keprihatinan bersama, utamanya bagaimana peran RT RW, peran keluarga untuk melawan narkoba, sehingga diharapkan bukan hanya penangkapan-penangkapan, karena saya perhatikan penangkapan tapi tetap juga banyak pengguna dan barang ini. Silakan Pak Kasat.
4: Jadi Bapak, sesuai dengan pemetaan kami, hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tolitoli ada 1 sampai 3 pengecer, pengedar lah.
3: Yeah.
4: Untuk seperti yang dikatakan Pak siapa dari Bol tadi?
3: Pak Camat, Pak Lukman.
4: Pak Lukman, untuk memutus rantai peredaran itu ya, kembali tadi saya bilang, kalau selain untuk penegakan hukumnya, kalau memang benteng yang terkuat dari keluarga itu memang kuat, peredaran itu tidak akan beredar.
3: Yeah.
4: Hanya sama mereka saja, dan mungkin yang hanya kita tangkap ya mereka saja. Dan tidak ada lagi korban-korban seperti generasi muda yang dicekoki atau diracuni dengan barang haram tersebut. Jadi hampir-hampir di setiap kecamatan ada 1-2-3.
3: Tapi mungkin tadi seperti pernyataan dari Pak Alfayat bahwa eceran ini yang perlu diwaspadai.
4: Betul, itu tadi ketika itu cara mereka. Karena di samping harga yang murah, gampang didapat, karena yang bersangkutan mungkin sudah kecanduan, ya mau tidak mau. Nah itu tadi, berimplementasi ke ketika dia tidak ada uang mungkin bikin tindak pidana lain, mungkin mencuri kah atau bagaimana. Nah itu yang perlu diwaspadai.
3: Okay. Baik. Demikian untuk dialog kita di pagi hari ini, perang melawan narkoba, peran pemerintah dan masyarakat. Harapan apa yang kita perbincangkan kurang lebih satu jam ini bisa menjadi perhatian kita bersama, utamanya para orang tua sebagai benteng utama untuk melindungi keluarga anak-anak kita dari bahaya laten narkoba. Seperti Pak Kasat sampaikan, walaupun barang itu ada, tapi kalau kita tidak mau dan kita tidak beli, pasti barang itu juga tidak akan
4: beredar.
3: Tidak akan beredar, karena ini hukum ekonomi pasti jalan Pak ya. Ada permintaan, ada barang.
4: Ada barang.
3: Oke, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih untuk Anda semua, untuk para narasumber, dan juga untuk penelpon. Mohon maaf untuk yang belum sempat kami angkat teleponnya karena waktu yang membatasi kita. Selamat pagi untuk Anda semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama saya Irna di Toli-Toli siang ini di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 KHz. Di edisi kali ini ya pendengar, tentunya hari Kamis 15 Oktober 2020. 26. Salam paling bahagia untuk Anda semua para pendengar yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Moutong. Semoga Anda senantiasa sehat selalu, bahagia bersama keluarga, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa, Cil?
2: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Baik, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini pendengar, sembari Anda mendengarkan beragam musik yang kami akan ketengahkan, hadirkan untuk Anda, kita ya pastinya akan berbagi informasi juga ya. Dan tahukah Anda kalau setiap tanggal 15 Oktober itu diperingati sejumlah hari besar internasional yang memiliki makna penting bagi masyarakat dunia. Jadi peringatan tersebut juga mencakup kepedulian terhadap kesehatan, terus juga pemberdayaan perempuan pedesaan hingga pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Hari ini pendengar diperingati Hari Cuci Tangan Sedunia. Hari Cuci Tangan Sedunia atau Global Hand Wash Day itu diperingati setiap 15 Oktober untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan tangan. Peringatan ini mengajak masyarakat membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir guna mencegah penularan penyakit. Dan gerakan tersebut pertama kali diperingati pada tahun 2008 melalui kampanye yang melibatkan berbagai organisasi kesehatan dan mitra pembangunan. Sejak itu, kampanye mencuci tangan terus diperluas melalui kegiatan edukasi di sekolah, rumah tangga, dan fasilitas umum. Mencuci tangan menggunakan sabun dapat membantu menghilangkan kuman yang berpotensi menyebabkan berbagai penyakit menular. Kebiasaan tersebut penting dilakukan sebelum makan, setelah menggunakan tentunya toilet, dan ketika selesai melakukan aktivitas yang mengotori tangan Anda. Dan pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Perempuan Pedesaan Internasional. Hari Perempuan Pedesaan Internasional atau International Day of Rural Women diperingati setiap tanggal 15 Oktober di berbagai negara ya. Dan peringatan ini bertujuan mengakui kontribusi perempuan pedesaan dalam pembangunan ekonomi, pertanian, serta menjaga ketahanan pangan masyarakat. PBB menetapkan peringatan tersebut juga melalui resolusi Majelis Umum nomor 62/136 pada 18 Desember tahun 2007. Hari Perempuan Pedesaan Internasional kemudian pertama kali diperingati secara resmi pada 15 Oktober tahun 2008. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Pelajar Sedunia. Hari Pelajar Sedunia, World Student Day, dikenal sebagai peringatan yang dikaitkan dengan kelahiran mantan Presiden India, APJ Abdul Kalam, tokoh yang lahir pada 15 Oktober di tahun 1931. Dikenal memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan pengembangan generasi muda. Dan ia juga merupakan ilmuwan yang menjabat sebagai Presiden India pada periode 2002 hingga 2007. Sepanjang kehidupannya, ia aktif mendorong pelajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kreativitas, serta keberanian mewujudkan cita-cita. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih akan ada informasi yang lain ya pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Sayang.
6: Siapa?
5: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat cewek atau cowok?
6: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
5: Stunting?
6: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
5: Waduh, takut
6: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
5: Hah? Apa
6: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
5: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Baik, selamat siang pendengar. Untuk Anda yang masih bersama kami, RRI Toli-Toli. Di siang hari ini Anda yang lagi beraktivitas ya, masih disibukkan dengan kegiatannya, tetap semangat untuk Anda semuanya yang ada di instansi pemerintah maupun swasta. Dan mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan hari ini juga bisa cepat terselesaikan sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya ya. Yang lagi di kebun, selamat siang. Dan yang lagi di pasar ya, seputaran pasar, wilayah Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya, selamat siang. Mudah-mudahan rezeki yang didapatkan hari ini juga lebih dari hari kemarin. Dan pastinya untuk Anda yang ada di rumah juga, halo apa kabar untuk Anda semuanya. Lagi mendengarkan siaran kami. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya. Semoga Anda diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sudah pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ke informasi ya pendengar. Pengamat teknologi informasi dan keamanan cyber Alfon Tanujaya mengingatkan risiko kejahatan cyber dalam wacana pembagian HP gratis bagi penerima bantuan sosial. Tanpa pembekalan keamanan digital, penerima bantuan berpotensi menghadapi yang namanya penipuan, pencurian dana, hingga penyalahgunaan rekening. Dan ia menilai pembagian perangkat kepada masyarakat yang belum memahami keamanan digital itu justru dapat menimbulkan persoalan baru ya pendengar. Risiko tersebut muncul ketika penerima menggunakan perangkat untuk mengakses layanan perbankan maupun aktivitas internet lainnya tanpa perlindungan memadai. Jadi mereka tidak di-training untuk mengoperasikan dengan baik, yang ada malah apa? Bansosnya mungkin malah dicuri atau malah dipakai judi online, ya. Bisa jadi. Dan menurutnya pendengar, penggunaan HP tidak terbatas pada penerimaan bantuan karena masyarakat juga dapat memanfaatkannya untuk berbagai aktivitas digital. Dan selain pencurian bantuan, Alfon menyoroti kemungkinan pembobolan rekening akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan transaksi digital. Ia juga mengingatkan ancaman penipuan melalui pihak yang menyamar sebagai petugas bank, perpajakan maupun kepolisian ya. Karena itu, pembagian perangkat harus disertai edukasi mengenai perlindungan akun yang pertama, kata sandinya juga, dan informasi penting milik pengguna. Jadi penerima bantuan perlu memahami cara mengenali modus penipuan agar tidak mudah menyerahkan data atau akses rekening kepada pihak lain. Jadi nanti ada bantuan sosial ya, ini ya, terkait HP gratis. Dan pendengar, perlindungan data pribadi itu juga menjadi perhatian karena sistem digital ini melibatkan informasi kependudukan yang digunakan untuk memverifikasi penerima. Data seperti nomor induk kependudukan, terus juga kartu keluarga dan nomor telepon memerlukan pengamanan agar tidak disalahgunakan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi selengkapnya serta informasi lainnya juga Anda bisa kunjungi, lihat di laman resmi kami di rri.co.id. Selamat siang semuanya, dan masih akan ada informasi yang lain, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi BNPB kerahkan 49 helikopter untuk tangani karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan 49 helikopter untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Penempatan armada dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, jarak pandang, dan kebutuhan pemadaman. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan jumlah helikopter meningkat dari sebelumnya 48 unit menjadi 49 unit. Armada tersebut mendukung operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca. Dan pendengar, ia juga menjelaskan penempatan helikopter tidak bersifat tetap di satu provinsi. Armada dapat dialihkan ke wilayah lain apabila kondisi kebakaran dan cuaca membutuhkan dukungan tambahan. Dan ia juga mencontohkan helikopter yang berada di Kalimantan Barat dapat dikerahkan ke Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan. Pemindahan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jarak pandang yang memungkinkan operasi udara. Dan menurutnya pendengar, fleksibilitas penempatan armada diperlukan agar dukungan udara juga dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan segera. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan saat ini menjadi prioritas karena kondisi karhutla di kedua provinsi masih tergolong berat. Untuk mendukung penanganan di Kalimantan Tengah, pendengar, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan melalui sejumlah lokasi. Lokasi tersebut meliputi Bandara Syamsuddin Nur, Klinik Riwut, dan Pangkalan Bun untuk dapat berubah mengikuti perkembangan awan dan kondisi atmosfer. Sementara itu, operasi modifikasi cuaca untuk Sumatera Selatan direncanakan melalui Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi tersebut dipertimbangkan karena kondisi jarak pandang dinilai lebih memungkinkan untuk mendukung operasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang semuanya. Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di AFAM 102 MHz, AM 1377 KHz. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital.

0: di Kabupaten Sidoarjo adalah hoaks. Dilansir dari antaranews.com, pihak Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo melalui akun Instagram resminya @mahikasidoarjo telah membantah kabar tersebut. Data Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat ada ratusan pasien, sekitar 746 hingga 748 santri atau pelajar yang sempat mendapatkan perawatan medis. Tidak ada korban jiwa atau santri yang meninggal dunia. Operasional dapur SPPG Kali Tengah telah dihentikan sementara untuk penyelidikan oleh pihak kepolisian dan evaluasi keamanan pangan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi atau MK meminta agar foto Wakil Presiden Gibran tidak dipajang di sekolah seluruh Indonesia. Hal tersebut dikaitkan dengan putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK memerintahkan seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak memajang foto Wapres Gibran. Dalam artikel Detikcom berjudul Dinamika Usai Putusan MK Soal Ijazah Wapres Gibran, disebutkan bahwa MK tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat. Namun putusan tersebut itu tidak memerintahkan sekolah untuk menurunkan atau tidak memasang foto Wapres Gibran. Sementara itu dalam artikel sulsel.com berjudul Usai Putusan MK Soal Syarat Pendidikan, aktivis pemuda serukan semua sekolah turunkan foto Gibran. Aktivis pemuda Ilham Azhari Said juga menyerukan agar seluruh sekolah di Indonesia menurunkan foto Wapres Gibran. Namun seruan tersebut juga merupakan pernyataan pribadi aktivis dan bukan atas perintah dari MK. Baik, demikian informasi dari Cek Fakta yang kami lansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Dimanapun Anda berada, kita Indonesia. Kali ini kita akan berbagi informasi ya pendengar. Kalau kita mendengar kita Indonesia, ini sebenarnya adalah ungkapan yang mencerminkan persatuan, terus juga kebersamaan dan rasa cinta terhadap tanah air. Ya, meski kita berbeda suku, agama, terus juga bahasa, budaya dan adat istiadat, kita tetap satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, kita Indonesia bangsa yang kaya akan keberagaman, bangsa yang berdiri kokoh di atas semangat persatuan. Perbedaan itu sebenarnya bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kita memiliki beragam budaya, bahasa, dan tradisi. Namun, kita disatukan oleh satu identitas, yaitu Indonesia. Jadi mari kita jaga persaudaraan, kita rawat toleransi, dan kita tumbuhkan semangat gotong royong. Karena Indonesia itu bukan hanya tentang siapa kita, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup bersama. Saling menghargai itu yang paling pertama ya. Dan membangun masa depan bangsa.

Dan pastinya berbeda bukan berarti terpisah, karena kita tetap satu Indonesia. Dan keberagaman itu adalah kekuatan. Persatuan adalah jalan menuju kemajuan. Jangan tanyakan apa perbedaan kita, tetapi tanyakan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk Indonesia. Cinta Indonesia dimulai dari menghargai sesama. Jangan pernah Anda membeda-bedakan ya orang. Jangan pernah Anda tidak menghargai orang. Karena kita Indonesia, satu semangat, satu tujuan, bersama membangun negeri kita. Selamat siang semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya. Salam paling bahagia. Semoga Anda selalu sehat bersama keluarga. Dan semoga Anda dilancarkan segala urusannya. Apa yang Anda harapkan, apa yang Anda usahakan ya. Semoga bisa diberi kelancaran. Kelancaran dalam melakukan apapun dan kelancaran dalam mencari rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Hati-hati dalam bekerja untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh ya. Tetap semangat, tetap sabar. Insya Allah segala apa yang Anda rasakan hari ini, bersyukur saja. Tetap berpikir positif. Dan insya Allah akan indah pada waktunya ya. Semangat untuk Anda semuanya, para pendengar. Dan di siang hari ini masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Mama, mama.
2: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Dengar, membangun toleransi dan juga menghargai perbedaan menjadi langkah penting dalam menjaga kerukunan serta memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi pendengar, sikap saling menghormati ini juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan ya. Hal tersebut juga menjadi sosok dan pastinya ya, tentunya maksud kami pokok pembahasan dalam wawancara bersama dosen tetap program studi ilmu hukum Universitas Flores Carlos Biku dengan tema membangun toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan bangsa. Dalam pembahasan tersebut, toleransi dipandang sebagai sikap menghargai hak orang lain untuk memiliki keyakinan, pandangan, serta latar belakang yang berbeda pastinya, tanpa harus menghilangkan prinsip dan identitas masing-masing. Jadi pendengar, toleransi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan agama dan juga kepercayaan, tetapi juga mencakup keberagaman suku, budaya, adat istiadat, pendapat, dan pastinya juga latar belakang sosial. Penghormatan terhadap perbedaan tersebut juga menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Menurutnya pendengar, nilai toleransi juga berkaitan erat dengan pengalaman Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial perlu diwujudkan melalui perilaku yang menghargai hak sesama serta mengutamakan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat juga diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya serta menghindari konten yang berpotensi memecah belah persaudaraan. Baik, selamat siang semuanya untuk Anda, para pendengar Pro 1 RRI Toli Toli. Untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan siaran kami, salam paling bahagia dan masih akan ada informasi yang lain. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Karena betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Come in yuk.
5: Apaan sih kamu, Li?
4: Nora.
5: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
6: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
5: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
4: Wow.

Baik, selamat siang pendengar di manapun Anda berada di siang hari ini. Tak terasa sudah pukul 11:59 waktu Indonesia Tengah. Kami akan lanjutkan pendengar untuk mengajak Anda mendengarkan dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali.

0: Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Flask dalam lanjutan Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak.

0: di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
1: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Jenny Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
3: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan dan komitmen seluruh anggota tim.
4: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana kami menang.
3: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vitel merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
4: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
3: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vitel bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Itu kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.
2: RBC

0: kemampuannya dalam Bali International Netball LBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas, karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pobsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
2: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Pobsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI dan

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan. Alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tahu disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur diri, sportivitas, dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa depan inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: paling jurnal dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
1: Senang.
0: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
1: Ayam.
0: Ayam. Oh, suka makan ayam. Oh, apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa jawab boleh ngomong?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa, Cil?
3: Yang satu apain Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey, guys. Jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Baik, Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Baik, kita dalam program Zona Musik Indonesia. Jadi untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, boleh masuk di via telepon kami ya pendengar di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Irna.
0: Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia dengan Ibu Eli.
0: Ibu Eli, halo Ibu Eli.
1: Halo juga.
0: Sudah makan siang kah Ibu Eli?
1: Ya.
0: Sudah makan siang?
1: Sudah dua kali, Mbak Irna.
0: Sudah dua kali ya. Udah lama lagi tiga kali.
1: Yang lapar terus.
0: Lapar terus. Oke, baik. Ibu Eli, mau request lagu yang mana ini?
1: Ya, kalau masih ada waktu sama dengan lagunya Nur Atmi, Ibu.
0: Ibu?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mungkin dijumpa-jumpa dulu?
1: Kirim buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada. Selamat siang semuanya. Selamat mendengarkan Zona Musik Indonesia. Untuk Mbak Irna, selamat menjalankan tugas sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, halo. Pak Kendi, bagaimana kabarnya Pak Kendi?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Pak Kendi.
2: Amin ya Rabbal.
0: Amin. Oke, Pak Kendi mau request lagunya siapa ini?
2: Lagunya Bruri.
0: Lagunya yang mana?
2: Lagunya Bruri.
0: Bruri.
2: Begini aku.
0: Oke, baik. Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Untuk semua pendengar dari pencipta Zona Musik Indonesia. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Semuanya dijumpai. Oke, makasih Neng Irnawati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang ya pendengar untuk Anda di siang hari ini. Silakan boleh bergabung di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Halo, assalamualaikum. Zona Musik
3: Halo,
0: Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Halo Pak Salman, ini suaranya ini.
3: Masya Allah, ya Mbak.
0: Pak Salman, sehat-sehat selalu Pak Salman.
3: Alhamdulillah, moga sehat semua kita.
0: Amin, ya. Amin ya Allah.
3: Amin, ya. Baik. Mau request lagu ini Mbak.
0: Lagu yang mana itu Pak Salman?
3: Kau dan aku satu, Obi Mesra.
0: Oke baik, silakan menyapa
3: mau
0: dulu.
3: Silaturahmi dengan teman-teman, ada Rahma, kemudian Masni, Sumanti, Fatima, Bung Masyara juga, ada Bung Rois, Pak Hamsa, dan Pak Yasil. Buat Mbak, selamat bertugas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
0: Merdeka! Terima kasih Pak Salman ini ya. Kita lanjut lagi pendengar. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia, Mbak Irna.
0: Halo Sumanti, apa kabarnya Sumanti?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, sudah makan siang Sumanti?
4: Alhamdulillah, sudah Mbak Irna.
0: Sudah ya, oke. Mau dengar lagu yang mana ini?
4: Ya.
0: Lagunya yang mana?
4: Lagunya Regina, judulnya Habis Manis Sempat Dibuang.
0: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
4: Kirim buat Pak Salman tadi, makasih banyak. Ada Kak Rahma, ada Kak Fatima, ada Bunda Ama, bagi semua pendengar setiap Pro Satu Tanpa Terkecuali. siapa yang selamat siang, salam sehat selalu, semoga terhibur bersama Mbak Irna. Dan buat Mbak Irna yang lagi tugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
4: Terima kasih Mbak Irna, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda di siang hari ini masih setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di AFAM 102 MHz AM 1377 kHz. Kita lanjut lagi ya pendengar. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zona Musik Indonesia.
5: Musik Indonesia lu.
0: Halo Bunda Ama. Halo.
5: Halo juga saya. Okay. Baru pulang dari rumah sakit ini.
0: Baru pulang dari rumah sakit. Jadi sudah saya dikasih obat?
5: Alhamdulillah besok hasilnya.
0: Oh, oke. Okay. Insya Allah cepat sembuh ya.
5: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Lagunya ikutan ya ini.
5: Ikutan dengan Sumanti Jo.
0: Baik, silakan lanjut menyapa dulu.
5: Oke, menyapa buat ada Pak Salman tadi, ada Sumanti juga, semua tanpa terkecuali pendengar setia RRI di Zona Musik. Semoga semua terhibur di siang hari. Dan buat yang menyiar, semoga sehat selalu, senyum selalu bersama keluarga di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Halo Bung Delvi kali ini.
6: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Bung Delvi?
6: Kabar baik, sehat hari ini.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya ikutan ini Bung Delvi.
6: Gimana kabar Mbak Irna, baru ketemu?
0: Alhamdulillah, sehat, bahagia. Oke Bung Delvi, lagunya ikutan ya.
6: Di rumah lagi goyang-goyang kaki, cuma berdua.
7: Pro satu.
0: Pro satu sekarang, bukan pro dua ya, jangan dulu. Oke dong Bung Delvi, silakan menyapa dulu.
6: Bagaimana?
0: Menyapa mungkin.
6: Oh ya, mau kirim yang sudah masuk tadi, ada Sumanti tadi, ada Mbak Ahmad Lemba, Shirley di Langkatan sana, ada Haryanti, ada Mas Yara di Tendeng, dan semua-semua lah tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang semuanya, selamat beristirahat, mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat, terhibur bersama dengan Mbak Irna di Pro 1. Mbak Irna selamat bertugas, sukses Mbak Irna sampai di dalam acara, selalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin,
6: oke,
0: amin.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Selamat siang.
0: Selamat siang Bung Delvi, terima kasih doanya. Pastinya doa segala terbaik juga untuk Bung Delvi bersama keluarga tercinta ya, amin ya Allah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk program Zona Musik Indonesia, kami temani Anda ini tidak bisa lama-lama ya, karena kita dibatasi dengan waktu juga. Untuk Anda, satu penelpon lagi, baru Irna putar lagunya. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diangkat walaupun terakhir.
0: Alhamdulillah, kayaknya ini suaranya orang dari Luwuk ya. Halo. Halo.
8: Halo.
0: Iya. Aduh, suaranya putus-putus. Halo.
8: Dengan Fatima Diogo ya, Dina.
0: Mbak Fatima ini. Mbak Fatima di Ogomoli.
8: Iya, maaf ya. Alhamdulillah diangkat tadi Irna.
0: Iya.
8: Walaupun detik-detik terakhir.
0: Walaupun detik-detik terakhir ya, karena iya, di HP satu diangkat, telepon satu lagi iya, gantian. Tidak bisa kita angkat dua-dua ini. Mohon maaf ya.
8: Oke okay, dah. Kita harus mengerti. Lagunya ikutan dengan ikutan. Pak Salman tadi ada okay, Irna.
0: Baik.
8: Ada Pak Salman. Mm-mm. Ada Sumanti, Haryanti, Bunda Ama, ada Gebi, Hamsa, Pak Arifin dan istrinya tercinta di sekretariat, ada Pak Kendi, Pak Yaswinarto, dan semua-semua tanpa terkecuali Dirna. Dirna, saya menjalankan tugas sehat bersama keluarga. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih ya pada untuk Anda para pendengar sudah ikutan bergabung bersama kami. Tadi ada Ibu Eli yang sempat bergabung pertama, terus Pak Kendi, Pak Salman ya. Ada Sumanti juga di Malangga, Bunda Amat di Lemba, Bung Delvi di Tweleyi, dan Mbak Fatima sudah ikutan bergabung. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf yang lain tidak sempat ikutan bergabung. Nanti Anda bisa bergabung kembali dalam program Prodangdut sebentar ya, di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tenggara.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Akhirnya tuntas sudah untuk program Zona Musik Indonesia di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kita ke informasi mengenai budaya ya. Karena Indonesia itu adalah negeri yang kaya akan budaya dari Sabang sampai Merauke. Jadi setiap daerah itu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Ada tarian tradisional yang memukau, musik daerah yang penuh makna, pakaian adat yang syarat filosofi, serta tradisi leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menggali makna sahur mematua dalam tradisi masyarakat Batak. Jadi sahur matua ini adalah salah satu tradisi yang berkaitan dengan adat dan kehidupan masyarakat Batak. Tradisi ini pendengar memiliki makna penting dalam menghormati orang tua serta menjaga nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, dilansir dari laman yoursay.suara.com, dalam masyarakat Batak, istilah sahur matua ini umumnya merujuk pada orang tua yang meninggal dunia setelah memiliki keturunan hingga cucu dan cicit, serta memenuhi ketentuan adat tertentu. Dan kondisi tersebut dipandang sebagai pencapaian kehidupan yang penuh berkat karena seseorang telah menyaksikan keberlanjutan keturunannya. Tradisi sahur matua pendengar itu biasanya dilaksanakan melalui upacara adat sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Dan pelaksanaannya melibatkan keluarga besar, kerabat, serta masyarakat yang hadir untuk memberikan dukungan dan penghormatan. Dan dalam pelaksanaan adat ini, terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang mencerminkan hubungan kekeluargaan masyarakat Batak. Jadi setiap tahapan itu memiliki makna tersendiri, mulai dari penghormatan kepada orang yang meninggal hingga mempererat hubungan antar anggota keluarga. Seperti apa informasi selanjutnya? Erna tahan dulu, kita lanjut lagi dengarkan yang berikut ini.
1: The land where we were born, the nation where we grew up, so many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is

dengan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi menggali makna sahur matua dalam tradisi masyarakat Batak. Nilai kebersamaan menjadi salah satu makna penting dalam tradisi sahur matua, dan keluarga besar dan kerabat bekerja sama mempersiapkan upacara sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap keluarga yang sedang berduka. Selain itu, tradisi ini mencerminkan penghargaan terhadap perjalanan hidup seseorang dan pentingnya menjaga hubungan antar generasi. Nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya menjadi pengingat bagi generasi muda untuk mengenal serta memahami warisan budaya leluhur. Di tengah perkembangan zaman, pendengar, pelestarian tradisi sahur matua ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Batak. Dengan memahami makna dan juga nilai yang terkandung di dalamnya, generasi penerus juga diharapkan dapat menghormati adat istiadat sekaligus menjaga keberlangsungannya secara bijaksana.

0: Tonu, Papua.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

baik pendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli. Dan pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Tapi kita tetap akan melihat pembagian berikutnya, sisi kedua, ketiga, atau melihat situasi. Dan nanti berikutnya kita akan kami bagi-bagi terus supaya kita sama-sama sadar untuk pakai masker.
2: Polres juga akan mengajak kolaborasi kepada BNN Poso ini. Ya, saya pun sangat menyambut sekali. Kemarin kami kan MOU dengan Bupati Parigi tentang ini narkotika juga, bagaimana penanganan.
3: Ya, untuk pekerjaan utama sebagian besar sudah selesai, sisa sedikit saja hanya pengaspalan di Suleko setengah pada jalan, dan juga pekerjaan-pekerjaan minor item seperti pasangan batu, seperti rambat beton.

Dengar topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya.

0: Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama, mencegah resiko gangguan pernafasan akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir. Jajaran Satlantas Polres Toli-Toli membagikan ratusan masker kepada pengguna jalan di daerah ini. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, di tengah kondisi cuaca kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir dan mencegah timbulnya resiko gangguan pernapasan akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli membagikan ratusan masker kepada pengguna jalan di daerah ini. Kasatlantas Polres Toli-Toli AKP Suparjan Bakri saat diwawancara RRI mengungkapkan, pembagian masker kepada pengguna jalan yang ada di daerah ini merupakan wujud kepedulian kepolisian kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sekaligus menjadi ajang penguatan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Selain itu, pembagian masker juga sebagai wujud respon terhadap kondisi udara yang ada di Kabupaten Toli-Toli yang sejak beberapa pekan terakhir diselimuti kabut asap. Meski jarak pandang masih memungkinkan untuk berkendara, namun kabut asap dengan partikel debu yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat jika terhirup secara langsung.
2: Tentu kita akan tambahkan ke pembagian berikutnya, sisi kedua, ketiga, atau melihat situasi. Dan kemarin memang ada waktu jeda, ya. Nanti berikutnya kita akan kami bagi terus supaya kita sama-sama sadar untuk pakai masker sampai kelihatan kabut asapnya sudah menghilang. Mungkin baru kita rutin bersosialisasi untuk pakai masker.
1: Menurut Kasatlantas Polres Toli-Toli, pada kegiatan kali ini pihaknya membagikan kurang lebih 250 masker kepada pengguna jalan yang melintas di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Toli-Toli, sementara masker untuk anak-anak sebanyak 100 masker. Edukasi serta sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat pengguna jalan, namun juga menyasar anak sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Hal itu dilakukan karena sebagian pelajar berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor.
2: Ini ke depan akan kami masuk sekolah-sekolah melakukan edukasi terkait kabut asap ini, karena kabut asap ini akan membahayakan juga pengguna jalan, akan berdampak ke lalu lintas. Jadi akan tetap dilakukan edukasi sambil membagikan masker kepada anak sekolah juga, seperti itu.
1: Untuk itu, Kasatlantas Polres Toli-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat, terutama pengendara roda 2, agar berkendara di jalan raya selalu menggunakan masker guna menghindari partikel debu yang terhirup secara langsung melalui hidung, sebab akan berdampak terhadap kesehatan.
0: Menyikapi kabut asap yang terjadi di Kalimantan Tengah yang berdampak hingga ke sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli, SMA Negeri 1 Toli-Toli menghimbau seluruh siswa, tenaga pendidik di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruk kualitas udara. Martina melaporkan.
3: Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Gustaf mengatakan menyikapi kabut asap yang terjadi di Kalimantan Tengah yang berdampak ke sejumlah daerah tetangga termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Pihaknya memberikan himbauan dan edukasi mengenai pentingnya menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, pihak sekolah juga menyampaikan himbauan kepada orang tua siswa melalui grup WhatsApp agar turut mengingatkan putra-putri mereka untuk membawa masker ke sekolah sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
4: Kami dari minggu lalu, dari mulai hari Senin, pada saat itu pembina upacaranya kepala sekolah, ya, beliau langsung menyampaikan himbauan untuk seluruh siswa, staf guru, dewan guru, staf tata usaha itu untuk mengenakan masker. Untuk upaya-upaya yang kita himbau ke siswa dan orang tua siswa itu kami sampaikan langsung di grup. Jadi sebelumnya dari dinas provinsi juga, dinas pendidikan provinsi sudah meneruskan semacam flyer himbauan untuk kadar udara di Sulawesi Tengah. Jadi itu yang langsung kita teruskan ke grup WA siswa dan orang tua. Jadi kita maksimalkan grup WA di sekolah.
3: Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada siswa yang dilaporkan mengalami gejala penyakit akibat kabut asap. Meski demikian, sekolah tetap menyiapkan langkah penanganan awal apabila terdapat siswa yang mengalami gangguan kesehatan, khususnya berkaitan dengan pernafasan.
4: Alhamdulillah sampai sekarang sih siswa belum ada, mudah-mudahan tidak ada yang kena gejala sesak nafas. Tapi kita sekolah selalu antisipasi. Alhamdulillah di sini ada UKS dan oksigen juga sudah siap ada. Tapi tidak bisa mencakup seluruh siswa, cuma adalah untuk apa antisipasi apabila ada.

0: yang mengalami gejala sesak napas.
1: Sebagai bentuk kesiapsiagaan, pihak sekolah menyediakan bantuan oksigen serta fasilitas unit kesehatan sekolah, dan apabila ditemukan siswa yang mengalami gejala gangguan pernapasan, pihak sekolah akan memberikan penanganan awal dan membawa siswa yang bersangkutan ke puskesmas terdekat di wilayah Kota Toli-Toli untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Kabut asap hingga saat ini masih menyelimuti sebagian besar langit Sulawesi, termasuk Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana dampak kabut asap terhadap penerbangan dari dan ke Toli-Toli? Berikut wawancara reporter Sardono bersama Kepala UPBU Kelas 3 Bandara Sultan Bantilan, Herviansyah.
3: Baik, Assalamualaikum, selamat siang Pak Herviansyah, selaku Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kelas 3 Sultan Bantilan Toli-Toli. Terkait kabut asap yang terjadi saat ini, bagaimana informasi terkait penerbangan pesawat udara dari dan ke Toli-Toli, Pak Kepala Bandara?
4: Oh iya, jadi terima kasih sudah konfirmasi. Jadi untuk minggu kemarin itu kita belum terlalu berdampak ya minggu kemarin. Cuman untuk minggu ini, Jumat besok, untuk visibility kita masih di 4 kilo. Artinya 4 kilo itu kita masih 50-50 ya mas? Masih 50-50. Karena sesuai dengan aturan ATR itu minimal visibility atau jarak pandang 5 kilo mas. Gitu. Jadi nanti kita nanti menunggu besok, kita cuma memberikan informasi bahwa visibility kita cuma 4 kilo lebih. Ya ini kita tergantung dari maskapai nanti mas. Apakah maskapai bisa landing atau dia batalkan gitu. Tapi yang informasi yang lebih akurat bahwa kemarin Morowali itu close, banyak yang cancel pesawatnya. Nah, sementara pesawat yang ke Toli-Toli itu kan rotasinya dari Morowali, Pak. Makassar, Morowali, Palu, Toli-Toli. Nah, ini kita bisa menjaga, jangan sampai besok Morowali juga masih tetap visibility 2 kilo, otomatis kan pesawat pasti batal, Pak, yang otomatis bandara tujuan juga ke Toli-Toli, gitu, Mas.
3: Untuk Bandara Sultan Bantilan Toli-Toli sendiri, terkait kabut asap, bagaimana dampak yang dirasakan saat ini, Pak Kepala Bandara?
4: Iya, untuk Bandara Sultan Bantilan itu sangat terpengaruh, Mas, ya, terhadap dunia penerbangan kita di Toli-Toli, karena otomatis kalau terdampak kabut asap yang cukup tebal, otomatis pesawat juga tidak bisa mendarat di Toli-Toli. Begitu juga apabila bandara-bandara di sekitar Sulawesi yang terdampak, otomatis kan pesawatnya dari rotasi itu dari Makassar, Morowali, Palu, Toli-Toli. Begitu terbaliknya, Mas.
3: Jadi untuk informasi kedatangan pesawat besok ini belum bisa dipastikan karena tadi itu, Pak, ya, masih melihat perkembangan kondisi kabut asap yang ada di saat ini.
4: Ya, untuk sementara ini pesawatnya masih schedule, Mas. Masih schedule, dia masih menjual tiket. Cuman masih melihat kondisi besok, apakah besok visibility-nya bagus. Begitu juga bandara tujuan juga bagus, otomatis dia terbang, Mas. Tergantung visibility besok, Mas.
3: Mungkin ada himbauan dari Pak Kepala Bandara terkait penerbangan kita di tengah kondisi cuaca kabut asap yang melanda hampir sebagian besar wilayah, utamanya di Sulawesi ini.
4: Ya, jadi saya harapkan untuk penumpang tetap mematuhi aturan saja di bandara, tetap menggunakan masker. Terkait dengan pembatalan pesawat cancel itu nanti akan disampaikan pada saat akan berangkat. Jadi penumpang tetap nanti di ke bandara saja, pesawat itu akan menginformasikan apakah dia bisa landing di bandara kita, apa dia akan tetap akan RTB atau dia akan balik ke bandara tujuan. Gitu.
3: Terima kasih Pak Kepala Bandara untuk informasinya kepada publik pendengar RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Poso mendukung upaya Kapolri dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dan koordinasi bersama aparat kepolisian dalam mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Mautong. Dari Kota Palu, Susanti Akatabah melaporkan.
5: Kepala BNNK Poso Pradiptya Mahayana mengungkapkan penguatan kerjasama lintas instansi penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba, terutama di wilayah yang terindikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Poso, BNNK Poso juga menjalin koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Parigi Mutong. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pertukaran informasi, pemetaan wilayah rawan, serta mendukung upaya pencegahan dan penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
6: Dan kami pun kemarin sudah bertemu dengan pihak Polres, bahwasanya Polres juga akan mengajak kolaborasi kepada BNN Poso ini. Ya, saya pun sangat menyambut sekali. Kemarin kami kan MOU dengan Bupati Parigi tentang ini narkotika juga, bagaimana penanganan.
5: Selain mengoptimalkan upaya penegakan hukum, pencegahan juga menjadi langkah penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda yang rentan terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. Melalui penguatan sinergi dengan kepolisian serta pemerintah daerah, BNNK Poso berharap upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Poso dan Parigi Mutong dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Susanti Akataba melaporkan.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mutong dalam Warta Berita Daerah.
2: Progres pengerjaan dan pemeliharaan jalan di wilayah Buol dan sekitarnya mencapai 90% hingga Oktober tahun 2026. PPK 11 BPJN Sulteng kini fokus menuntaskan pekerjaan tersisa serta mengantisipasi musim hujan menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Dari Kabupaten Buol, Alfiansa melaporkan.
8: Proses pengerjaan dan pemeliharaan jalan di wilayah Kabupaten Buol dan sekitarnya terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Oktober ini, progres fisik pekerjaan jalan yang ditangani pejabat pembuat komitmen PPK 11 Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sulawesi Tengah telah mencapai 90%. Pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar dengan sebagian besar pekerjaan utama telah diselesaikan. PPK 11 BPJN Sulawesi Tengah, Endianata kepada RRI mengungkapkan pekerjaan yang tersisa saat ini sebagai bagian besar merupakan penyelesaian tahap akhir, salah satunya pengaspalan di Suleko untuk setengah badan jalan. Selain itu, tim di lapangan masih menyelesaikan sejumlah pekerjaan minor, seperti pemasangan batu, rabat beton, serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
9: Alhamdulillah, di bulan 10 ini mendekati akhir tahun, pekerjaan kita berjalan dengan baik, lancar. Secara progres fisik, kita sudah di 90%, dari rencana sekitar 88%, ya, jadi positif 2%. Kemudian, untuk pekerjaan utama, sebagian besar sudah selesai. Sisa sedikit saja, hanya pengaspalan di Suleko, setengah badan jalan. Dan juga pekerjaan-pekerjaan minor, item seperti pasangan batu, seperti rabat beton, dan juga pemeliharaan-pemeliharaan rutin jalan maupun jembatan.
8: Endianata menjelaskan, setiap pelaksanaan proyek memiliki tantangan tersendiri, namun berbagai potensi hambatan telah diantisipasi melalui mitigasi yang dilakukan bersama tim, konsultan, dan kontraktor. Memasuki penghujung tahun, faktor cuaca menjadi salah satu perhatian utama. Endianata menyebut musim hujan berpotensi meningkatkan risiko longsor di sejumlah ruas jalan. Oleh karena itu, kesiapan menghadapi kondisi cuaca tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keamanan dan kelancaran akses transportasi di wilayah kerja PPK 11 BPJN Sulawesi Tengah.
9: Alhamdulillah sih sampai hari ini yang mungkin menjadi concern kami, ya, misalkan nanti ini kemungkinan kalau di akhir-akhir tahun kan pastinya musim hujan, Pak, ya, daerah kami ada daerah lawan-lawan longsor, sehingga kami mencoba mitigasi dari awal untuk pembersihan-pembersihan drainase sehingga ketika hujan itu air bisa mengalir. Kita cek jembatan-jembatan, apalagi beberapa hari lalu ada kejadian gempa. Alhamdulillah hasil cek jembatan kami berkondisi baik semua. Kemudian kami pastikan menjelang Natal dan Tahun Baru untuk segi pelayanan ke masyarakat baik ke arah Buol maupun ke arah Gorontalo, jalan kami dalam kondisi baik. Semoga ini semua bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Buol khususnya dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya.
8: Selain menuntaskan pekerjaan fisik yang tersisa, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan terus menjadi perhatian untuk menjaga kondisi infrastruktur tetap optimal. Dengan progres fisik yang telah mencapai 90%, BPJN Sulawesi Tengah melalui PPK 11 berupaya menuntaskan sisa pekerjaan sekaligus memastikan kondisi jalan dan jembatan di wilayah Buol dan sekitarnya tetap aman dan layak dilalui.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli mengatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis untuk meningkatkan sektor ekonomi lokal. Laporan Datra Hasan.
10: Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan koperasi merah putih sebagai langkah strategis untuk meningkatkan sektor ekonomi lokal. Program ini dinilai dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan memperkuat perekonomian desa di Kabupaten Tolitoli. Menurutnya, pihaknya saat ini tetap memfasilitasi pemerintah desa dalam pembangunan gedung koperasi merah putih agar koperasi tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat langsung dari masyarakat. Pembangunan koperasi bukan sekedar fasilitas fisik tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan terus mendukung pemerintah desa agar program ini berhasil dan berdampak positif bagi ekonomi lokal.
11: Kita kan share-share-nya ini kan pinggir-pinggir jalan. Supaya orang bisa, kalau dia buka warung, buka minimarket, orang mau ke Palu, dia bisa singgah situ, ada musola, ada tempat istirahat. Jadi usahanya desa bisa laku. Saya yakin akan ada regulasi baru itu, membolehkan aset-aset desa yang memang tidak terpakai, bisa dipakai untuk itu.
10: Ditambahkan, keberadaan koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah di desa, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
11: Kan penjualan di pasarnya juga pengepul kan? Dia beli dari petani desa, dia jual di pasar, dia dapat untung. Kan koperasi merah putih juga bisa begitu. Beli petani punya, dia jual di pasar, dia dapat untung. Ya kan begitu. Rica-rica satu bungkus ini kan paling 10 ribu sama berapa ratus biji di dalam tuh, tinggal turun tanam.
10: Melalui dukungan penuh dari pemerintah daerah, program koperasi merah putih ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dalam meningkatkan kesejahteraan warga, utamanya masyarakat desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
2: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Buol, terdata ratusan hektar lahan di Kecamatan Tiloan terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Himbauan serta sosialisasi terus digencarkan pemerintah Kecamatan Tiloan. Untuk mengetahui seperti apa kondisi real di lapangan, reporter kami Rinaldi Arifin telah terhubung bersama Camat Tiloan, Jufrin Lamadang.
12: Ini Pak, terkait kasus karhutla di Kecamatan Tiloan ya Pak?
13: Ya betul.
12: Bisa dijelaskan sedikit Pak kepada pendengar RRI, sudah seberapa parah ini kasus karhutla di Kecamatan Tiloan Pak?
13: Iya, jadi untuk informasi untuk Kecamatan Tiloan terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah kami, ada beberapa titik itu. Yang pertama itu yang agak terparah itu di wilayah Desa Maniala sampai ke Boilan. Itu kemarin upaya dilakukan itu, tim damkar kemarin sudah melakukan, dari BPBD kemarin sudah ke sana. Namun karena di beberapa titiknya itu di area yang agak cukup parah dan sulit untuk dijangkau, itu yang sulit untuk dipadamkan. Tapi kalau yang di bagian-bagian yang bisa dijangkau oleh masyarakat itu dapat dipadamkan apinya. Jadi diperkirakan untuk Maniala saja itu, gambaran beberapa hari yang lalu itu kurang lebih hampir 50 hektar itu untuk lahan yang kena terbakar, lahan warga. Kemudian di Boilan kurang lebih 30-an hektar. Nah, di beberapa titik lagi di wilayah Kecamatan Tiloan, di Desa Kokobuka, tapi cepat terpadamkan, dan termasuk di wilayah Desa Balau, itu di seberang, itu juga alhamdulillah cepat dipadamkan oleh PT HIP, karena itu di area perusahaan, di koperasi, lahan koperasi, dapat diselamatkan. Hanya saja di kemarin muncul lagi titik api, itu di area Desa Munggonit. Ya, tadi Pak Kades bersama warga lagi naik ke area itu kurang lebih diperkirakan sementara kurang lebih sudah 30 hektar lahan warga, lahan termasuk hari perkebunan kehutanan itu yang dikena serangan api. Jadi itu gambaran informasi di wilayah Kecamatan Tiloan, padahal sudah padam ini api, tapi kemarin muncul lagi di gunung Desa Munggoni, Kecamatan Tiloan.
12: Baik Pak Camat, sempat beredar juga Pak dari Bapak BPBD Kabupaten Buol ini bahwa Camat Tiloan ini sempat melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya Pak dengan pengiras suara atau toa ya Pak? Untuk
13: iya,
12: nama yang himbau itu, bisa dijelaskan sedikit Pak?
13: Iya, kami sudah berusaha melalui pertemuan di rumah pesta, bahkan di setiap acara apa saja, itu kami himbau kepada warga agar jangan melakukan pembakaran hutan dan lahan, atau bahkan saja rumput-rumput yang ada di bahu jalan itu jangan sembarang bakar, apalagi sampah-sampah juga di samping rumah jangan sembarang bakar, karena bisa berdampak pada kebakaran. Kalau di pinggiran rumah itu dampaknya ke rumah. kalau di hutan itu kan lahan perkebunan, pertanian bisa akan kena dampak kebakaran.
12: Ya, betul, Pak.
13: Sehingga karena mungkin itu tidak kurang begitu jelas kepada masyarakat umum mungkin yang mendengarkan, kami lakukan upaya lagi menaikkan toa, 2 unit toa di atas mobil, dan kami putar di 9 desa di wilayah Kecamatan Tiloan, dan kami himbau juga termasuk sanksi-sanksi bila terjadi tindakan sengaja maupun tidak sengaja untuk membakar hutan dan lahan. Jadi saya pikir warga kami di Kecamatan Tiloan sudah semua mendengarkan himbauan ini, karena pengeras suara yang saya pasang cukup lumayan besar itu, 2 toa untuk himbau di semua desa. Nah, tinggal mungkin yang kami cari ini kan pelaku-pelaku pembakaran ini yang belum kami temukan hingga saat ini. Dia sengaja atau tidak, itu yang kami tidak. Dan tidak ada informasi juga dari warga lain untuk menyampaikan siapa pelaku-pelaku dengan masalah ini, kebakaran yang ada. Itu sementara yang dapat kami sampaikan.
12: Siap, Pak Camat. Dan untuk lahannya sendiri, Pak, apakah pure kebun warga atau lahan sagu seperti yang terjadi di Bukal atau di mana-mana, Pak?
13: Ya, kalau di wilayah Kecamatan Tiloan tidak ada kebun sagu. Yang jelas tanaman sawit dan tanaman-tanaman bulanan lainnya, itu yang di area perkebunan itu dan di kehutanan, di hutan itu yang di terbakar itu. Jadi tidak ada. Yang jelas yang terbanyak itu adalah kebun sawit.
12: Oh, sawit.
13: Kebun juga. Sawit dan tanaman-tanaman bulanan lainnya, itu yang di terbakar api.
12: Siap, Pak. Dan mungkin, Pak, kepada pendengar RRI, Pak, apa siapa tahu ada himbauan kepada masyarakat Kabupaten Buol juga, Pak, untuk menangani karhutla ini, Pak.
13: Ya, saya berharap selaku Camat Tiloan, khususnya masyarakat saya di wilayah Kecamatan Tiloan, agar warga ini tetap waspada, karena kemarin kita memang benar sudah 4 kali kena hujan, tapi hitung-hitungan saya mungkin tidak, belum bisa untuk memadamkan api. Hanya mungkin yang mungkin ini, tapi kayu-kayu yang ada di pohon-pohon besar itu tidak padam dengan hujan kemarin. Olehnya itu harapan saya selaku camat kepada warga masyarakat sekecamatan Tiloan, khususnya Kabupaten Buol, agar kiranya ini dapat dihindari dulu, untuk sementara jangan dulu bakar-bakar, karena berdampak pada seperti yang terjadi sekarang. Sekali saja kita bakar itu, pecikan api itu, apalagi di musim angin kencang itu, kesulitan kita kemarin memadamkan ini, dipadamkan di sini, tiba-tiba muncul kemari kurang lebih 50 meter, 100 meter, titik api lagi menyala. Berarti karena angin terbang-terbang itu mungkin abu api itu, sehingga mengakibatkan api titik api yang baru lagi.
12: Ya, siap, Pak Camat. Terima kasih atas informasinya, Pak Camat.
2: Baik, selanjutnya pendengar, jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah ke-10 di Kabupaten Morowali, Desember mendatang, pencarian dan pembinaan bibit atlet sepak bola terus dilakukan oleh masing-masing asosiasi kabupaten dan kota PSSI di Sulawesi Tengah. Laporan Setiadi.
14: Saudara pengamat sepak bola Sulawesi Tengah Muhammad Agusman mengatakan Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kabupaten kota, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mencari serta menjaring atlet-atlet berbakat yang nantinya dapat dipersiapkan menghadapi agenda sepak bola tingkat nasional. Menurutnya, setelah pelaksanaan Porprov, Sulawesi Tengah akan menghadapi prapon pada tahun 2027. Karena itu, seluruh kabupaten dan kota diharapkan dapat berkontribusi melahirkan pemain potensial, sehingga Sulawesi Tengah memiliki sumber daya atlet yang cukup untuk kembali tampil di ajang PON. Agusman menyebut, sejumlah daerah seperti Palu, Toli-Toli, Donggala, dan Parigi Motong telah mulai melakukan tahapan seleksi pemain untuk dipersiapkan menghadapi Porprov 2026. Yang menilai secara umum potensi atlet sepak bola di kabupaten dan kota relatif merata, namun yang membedakan adalah kesiapan latihan, mental bertanding, serta dukungan pemerintah daerah dan pengurus cabang olahraga.
15: Bahwa atlet Sulawesi Tengah dengan kabupaten-kabupaten lain secara umum, saya berpikir bahwa semua merata, Pak, merata. Cuma yang membedakan saat ini nanti adalah bagaimana kesiapan, persiapan, dan mental atlet menuju ke ajang Porprov itu. Nah, makanya teman-teman kabupaten kota harus berpikir, latihannya harus dipersiapkan dengan baik, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, teman-teman pengurus cabornya, agar mempersiapkan dengan baik, karena kita tahu juga butuh, untuk meraih prestasi kita butuh persiapan yang matang juga, tentu dengan dukungan stakeholder di teman-teman di daerah.
14: Selain persiapan atlet, Agusman juga menekankan pentingnya kualitas pelatih dalam membentuk tim yang akan berlaga di Porprov. Menurutnya, secara teknis kemampuan atlet di Sulawesi Tengah relatif mampu bersaing, namun harus didukung pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi, minimal lisensi C, untuk menangani tim pada ajang Porprov nanti.
15: Iya Pak, secara teknik saya pikir semua merata, tinggal memang bagaimana juga sebenarnya teman-teman pengurus ini melihat mempersiapkannya dengan yang pertama teman-teman mempersiapkan pelatih Pak, seorang pelatih untuk menangani timnya nanti itu harus juga didukung oleh SDM juga, misalnya pelatihnya yang punya lisensi. Minimal kan nanti ini di Porpor lisensinya C, jadi kalau sudah C itu saya kira di Sulteng sudah banyak lisensi C, tinggal bagaimana teman-teman pengurus kabupaten kota memaksimalkan itu untuk akan juga itu akan mendukung persiapan dari segi teknik, taktik dan juga fisik buat atlet-atlet persiapan Porpor Pak.
14: Muhammad Agusman berharap seluruh ASKAP dan ASKOT PSSI bersama pemerintah daerah, pelatih serta stakeholder olahraga dapat terus berkolaborasi dalam mempersiapkan atlet sepak bola menuju Porprov, sekaligus menjadikan ajang tersebut sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk melahirkan pemain yang mampu berkontribusi bagi sepak bola Sulawesi Tengah dan nasional.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli siang ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator siang ini, Dava dan Darwis, mengucapkan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa, Cil?
3: Yang satu apain Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini. Saya Andi Nur Samsu hadir menemani anda di program kesayangan anda Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan bagi pendengar yang ingin ikutan bergabung, ya seperti biasa di nomor 0853-4383-1230 untuk menghangatkan kebersamaan kita di siang menjelang sore ini. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Oke, Dandut. Dengan siapa?
1: Dengan Fatima Diogomoli, Bung Andi.
0: Fatima Diogomoli, oke.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Lagunya Cici Piramida, cintaku bulat-bulat.
0: Bulat-bulat itu kayak apa?
1: Bulat-bulat kayak pingpong, bola. Ya banyak yang bulat-bulat.
0: Apa semua yang bulat?
1: Lama itu kalau disebut semua dimarah kita Gaby. Ini mau masuk.
0: Okay.
1: Penyapa ada Rahma Winarto, Pak Salman di Jalan Megamu, Haja Eli, Bunda Ama, Hamsa di Kampung Buol, ada Sumanti, Sawal, Pak Arin bersama istrinya.
0: Oke.
1: Dan Mas Yara, ada Pak Hamid, bagaimana kabarnya Pak Hamid, Ayah Sil, dan sama-sama tanpa terkecuali. Untuk bersama keluarga, lupa lagi Gaby Pale. Gaby teman setia ini, setiap tikungan ada. Sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Fatima ya. Bagi penelpon pertama kita di acara Pro Dandut, Dandut adalah kita. Di belakang Fatima, siapa lagi yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
2: Dan setelah kita, waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Dengan orang tua.
0: Orang tua, Oma Eli.
2: Ya.
0: Oke, gimana kabarnya Oma?
2: Alhamdulillah, kabar kabut.
0: Kabutnya, iya. Bagaimana? Saat ini oke, mau jumpai siapa?
2: Boleh lagu.
0: Lagunya siapa Oma?
2: Lagunya Adian Pisesa, tiada yang tahu.
0: Tiada yang tahu.
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Dikirim buat semua pendengar tempat terkecuali mana saja berada, mm-hmm, yang sudah masuk tadi dari A sampai Z. Mm-hmm. Untuk mengansu, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Okay.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Oma Yeli sudah ada lagi yang bergabung. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandu.
3: Waalaikumsalam, baku dapet lagi Bung An.
0: Iya, dengan biasa ya, sini siapa? Putri Lemba. Oke, okay. Putri Lemba.
3: Kenapa? Boleh masuk?
0: Iya, silakan.
3: Oke, lagunya dulu deh.
0: Uh-huh.
3: Seorang pengamen dari Lola Drake.
0: Seorang pengamen. Seorang pengamen. Dikirim buat siapa ini?
3: Buat ada Pak Salman, ada Tiff, uh-huh, juga. Ada Maya di Gorontalo dan teman-teman yang ada di Buol tanpa terkecuali semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ada Nur Aini di Kampung Buol, ada Pak Pasya, ada Pak Ayang dari mana itu ya? Sana itu Lampatio. Pokoknya sama-sama tanpa terkecuali. Semoga semua terhibur dengan pengamen jalanan.
0: Okay.
3: Dan buat Bung Antu, selamat bertugas sehat selalu bersama bertugas dan ada di sampingnya.
0: Iya, okay, tadi lagunya apa tadi? Pengamen ya?
3: Pengamen, seorang pengamen dari Lola Drakel.
0: Oke. Iya, makasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih ada waktu beberapa menit lagi ya untuk Anda bergabung di sesi awal ini di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam Bung Andi. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Ibu Nur Aini di Tadulako 4.
0: Di Tadulako 4 lagi. Oke, Ibu.
3: Lagunya?
0: Boleh? Boleh.
3: Ketika Mala Gadis Miskin.
0: Gadis Miskin.
3: Gadis Miskin Evi Tamala.
0: Oke, Gadis Miskin Evi Tamala. Dikirim buat?
3: Nah, mana suaramu Sapo? Untuk Mbak Gedi, Dian Yusalu, untuk Bung Andi, selamat bertugas sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya masih kami buka line telepon 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Halo. Satu dan beberapa kita, Bung Andi.
0: Iya, dengan?
3: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga. Oke, Sumanti. Mau ya. Jumpai siapa?
3: Lagu dulu.
0: Oke, lagu apa?
3: Lagunya Nia Paramita, judulnya Sembilan Purnama.
0: Sembilan Purnama. Lagi cari guru ya? Kenapa kalau Sembilan Purnama?
3: Ya.
0: Kenapa kalau sudah Sembilan Purnama? Sudah mau tarik meja?
3: Cuma lagu, Andi.
0: Oh, cuma lagu. Oke.
3: Okay. Kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap Pro satu tanpa terkecuali.
0: Aha.
3: Ucapkan selamat sore dan salam sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Dan buat Bu Mak yang lagi bertugas, tetap semangat sehat bersama keluarga tercinta. Terima okay. kasih, Wandi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya masih kami buka line telepon 0853-4383-1230. Sudah ada lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke, semangat sekali dengan
4: Pak Salman ini di Toli-Toli.
0: Oke, silakan Pak Salman.
4: Mau request lagu ini, Bung.
0: Uh-huh.
4: Terajana.
0: Terajana. Oke. Terajananya
4: mau di. Terajana buat Pak Yasil di Lampasio. Ada Fatima, Mbak Rahma juga, Bung Lois, Mbak Gedi, Bunda Ama dan Pak Hamka, Pak Hamsa.
0: Uh-huh.
4: Ucapannya selamat beristirahat kalau lagi istirahat.
0: Uh-huh.
4: Selamat bertugas kalau lagi ada kerja.
0: Uh-huh.
4: Buat yang lagi nyiar, sekali di udara tetap di udara. Merdeka.
0: Oke. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih kami beri ruang bagi Anda di 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ya, silakan di 0853-4383-1230. Ya, bagi Anda yang ingin menjumpai keluarga yang jauh di sana atau yang lagi rindu dengan orang yang dicintai, ya silakan di 0853 4383 1230. Ya, kami masih buka ruang untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan pendengar di manapun Anda berada saat ini, jarum jam di studio telah menunjukkan pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, di kesempatan kali ini sudah ada Fatima, ya, terima Oma, Eli, Putri Lemba, Nur Aini, dan juga Sumanti serta Pak Salman, ya, yang udah gabung bersama kami. Di kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih dan tentunya tetap bersama kami, ya, karena sebentar lagu-lagu yang sudah Anda pilih untuk Anda dengarkan di siang hari ini, ya, sudah siap untuk kami hadirkan, ya, di acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan pendengar di manapun Anda berada, ya, saat ini sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang sudah siap untuk menghibur Anda di sore hari ini, ya, ada Nasib Pengamen, ya, dan juga Cintaku Bulat-Bulat, ya. Ya, tetap nantikan di frekuensi kesayangan Anda 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan pendengar, sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah Anda request, ya, ada beberapa pesan-pesan yang tentunya ingin ikut bersama kita di acara Pro Dandut.

Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar yang berbahagia, kini telah masuk waktu asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Untuk itu marilah kita sejenak menundukkan hati, meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Kita hening sejenak, kita rehat dari segala aktivitas, dan kita dengarkan bersama kumandang azan asar yang akan segera berkumandang.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillah, azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Dan semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena Pro Dandut akan kembali hadir setelah jeda yang singkat. Setelah kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video di media sosial Facebook yang memperlihatkan Presiden Prabowo mengumumkan bahwa ia sudah mempertimbangkan 4 nama bakal calon wakil presiden sebagai pengganti Wapres Gibran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut sama dengan pemberitaan pada kanal YouTube Kompas TV pada 14 Oktober 2023. Video Kompas TV menampilkan Prabowo didampingi Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, Kim, mengadakan konferensi pers. Acara itu digelar di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2023 malam usai pertemuan dengan para ketua umum partai. Dalam konferensi pers itu, Prabowo mengumumkan 4 bakal calon wakil presiden yang akan maju bersama pada pemilihan presiden 2024. Berita selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menarasikan bahwa 12 orang meninggal dunia akibat keracunan makanan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Faktanya, klaim bahwa 12 orang atau santri meninggal dunia akibat keracunan makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sidoarjo adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, pihak pondok pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo melalui akun Instagram resminya @mahikasidoarjo telah membantah kabar tersebut. Data Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat ada ratusan pasien, sekitar 746 hingga 748 santri atau pelajar yang sempat mendapatkan perawatan medis. Tidak ada korban jiwa atau santri yang meninggal dunia. Operasional dapur SPPG Kali Tengah telah dihentikan sementara untuk penyelidikan oleh pihak kepolisian dan evaluasi keamanan pangan. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tolitoli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, khususnya untuk Anda pecinta acara Pro Dangdut, ya, kembali kami buka line telepon 0853-4383-1230. Bagi Anda yang masih ingin menjumpai keluarga yang jauh atau orang yang spesial, serta juga mungkin memberikan ucapan momen bahagia yang lagi ulang tahun, ya, silakan di 0853-4383-1230. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit lagi ke depan untuk mendengarkan lagu-lagu dandut, ya, sambil Anda juga menjumpai orang-orang yang Anda cintai. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam Dandut anak kita.
0: Iya, dengan
1: Roy di Tinigi.
0: Roy di Tinigi. Silakan Roy.
1: Masih boleh lagu?
0: Boleh, lagu apa Roy?
1: Terkesima.
0: Sama?
1: Yang jelas bukan sama tetangga.
0: Oke.
1: Oke, kirim. Mas Jara, Fatima, Dedi, Farawi, dukungan di selam bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Roy, ya, di sesi kedua Pro Dandut kali ini, ya, sudah bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Di belakangnya Roy. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Menjaya di Sulawesi Selatan.
0: Menjaya. Oke. Bang Jaya di Sulsel monitor menggunakan RR digital.
2: Monitor menggunakan aplikasi RR digital.
0: Mantap. Oke, silakan Bung Jaya.
2: Mau request lagunya Tentulah Takdir.
0: Siapa itu? Engkaulah Takdirku.
2: Kurang tahu juga penyanyinya, Bu.
0: Oke. Engkaulah Takdir. Dari Weni.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Silakan, mau bikin buat siapa ini?
2: Saya pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli tanpa terkecuali.
0: Terima
2: kasih banyak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada rekan kita Bang Jaya dari Sulawesi Selatan, ya, sudah bergabung bersama kita di Pro Dandut, ya. Siapa lagi di belakangnya Bang Jaya, ya? Silakan yang masih ingin ikutan bergabung di 0853-4383-1230. Ya, buat Sumanti yang saat ini sudah tidak sabaran mau dengar Sembilan Purnama, ya, dan juga ada Pak Salman, ya, dengan Tera Jana, ya, tetap bersama kami di 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli, khususnya untuk Anda pecinta acara Pro Dangdut, dan terima kasih masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Dan kita masih buka lagi line telepon 0853-4383-1230 bagi Anda yang masih ingin ikutan menjumpai ya, keluarga yang jauh atau mungkin orang yang spesial di hati Anda. Ya, silakan di 0853-4383-1230. Ya, selamat sore untuk Roy yang ada di Tinigi dan juga Pak Jaya ya di Sulawesi Selatan. Ya, semoga kami jumpai di sore hari ini tetap dalam keadaan yang sehat selalu dan juga berbahagia. Baik, biliar di mana pun Anda berada ya, karena waktu di studio saat ini sudah menunjukkan pukul 15:47 waktu Indonesia Tengah, dan masih ada dua lagi dangdut lagi yang akan hadir menemani Anda di sore hari ini. Ya, buat yang request lagu dari Roma Irama dengan Terkesima ya, dan juga suka dengan lagu dari Roma Irama ya, kita langsung dengarkan lagu yang sudah di request oleh Roy di Tinigi ya, dan juga nantinya ada lagu dari Weni dengan Engkaulah Takdirku yang dipesan Bang Jaya di Sulawesi Selatan. Semoga dengan kehadiran lagu ini ya bisa menambah kehangatan di tengah-tengah keluarga Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dandut ya. Sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di bersama kami di acara Pro Dandut. Semoga lagu-lagu yang hadir ya sudah bisa menghibur Anda dan tentunya menghangatkan suasana di sore hari ini. Dan terlihat di mana pun Anda berada, ya selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan Beranda Asta Cita Berjaringan.

0: Toli Toli.
1: Mama, Mama.
2: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
0: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan Astacita Berjaringan pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan saat lagi nanti kami akan menghadirkan Beranda Astacita Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Ganda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya.

0: Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada tiga. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan tiga, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
0: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
0: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
0: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
0: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
9: apa itu,
8: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, OJK. Atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%.
9: Pajak belum.
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
9: Nggak masuk akal, Pak.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa, atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
9: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
9: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
9: Bisa, Bang.
8: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
9: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi, sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung, beli di harga rendah, jual di harga yang tinggi.
9: Itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
9: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
9: Terima kasih. Siap. Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi.
6: masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Asta Cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri. Salam investasi, salam Asta Cita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Iya, sama-sama bang.
2: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahuk.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada bal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan jauh, agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, gak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu, kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya, saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: 12 malam.
1: Oke. Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama.
1: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun, keberhasilannya membutuhkan rencana rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Itoli-Itoli. Demikian tadi telah Anda ikuti Beranda Asta Cita berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RR Itoli-Itoli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan pendengar, kini kita waktu di studio telah menunjukkan pukul 16.57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami akan bergabung dalam Gema Saripati Maju.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Eh, pendengar, selanjutnya kami bergabung dalam Gema Saripati Maju yang kali ini disiarkan melalui RRI Mamuju.
1: Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Randy. Baik pendengar, kita masuki informasi yang pertama dari RRI Makassar. Di sana bersama rekan Saiful Malik. Selamat sore, rekan Saiful.
2: Di berbagai bidang. Pastikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang.
1: Ya, selamat sore rekan Saiful. Selamat sore Saiful dari RRI Makassar.

0: Ya, baik. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke berita dari RRI Mamuju. Pendengar, anak tidak sekolah di Sulawesi Barat turun jadi 23.231 dari 34.000 anak di tahun 2025. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
1: Nah itu yang data terbaru ya, dengan sebaran ya itu Pulman tetap yang nomor satu saat ini ya, sekitar 8.000 baru Mamuju dan seterusnya.
2: Anak tidak sekolah atau ATS di Sulawesi Barat turun menjadi 23.231 anak per 8 Oktober 2026. Angka itu turun dari sekitar 34.000 anak pada Desember 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 14 Oktober 2026. Penurunan terjadi dalam sekitar 10 bulan terakhir. Berdasarkan data itu, Kabupaten Poleli Mandar masih tertinggi dengan sekitar 8.000 ATS, disusul Kabupaten Mamuju. Penurunan tersebut disebut sebagai kerja bersama 6 kabupaten. Menurut Nehru, upaya yang dilakukan lewat rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus, dan pendataan bersama kabupaten, dinas juga merekrut sekitar 140 relawan untuk mengkonfirmasi data ATS di lapangan.
1: Data terbaru ya.

0: 1.231 anak tidak sekolah sekarang.
1: Lebih lanjut, pada 22 September lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat, dinas meluncurkan gerakan kembali bersekolah tahap kedua untuk sekitar 340 anak. Warga juga dapat melapor lewat hotline aduan ATS yang telah disediakan oleh dinas terkait. Nehru menyebut ATS persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani agar generasi muda siap menghadapi bonus demografi. Ia mengajak masyarakat melaporkan ATS di sekitarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Baik, pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Ampana. Di sana bersama rekan Novian. Selamat sore, Novian.
3: Selamat sore, rekan Randy.
2: Baik, silakan informasi dari RRI Ampana sore ini.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi wujudkan kesejahteraan masyarakat. PMK Tojo Una-Una diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan mudah.
4: Ketersediaan lapangan kerja serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh publik Touna menjadi tuntutan masyarakat Tojo Una-Una yang hingga saat ini terus disuarakan. Amin, salah satu tokoh pemuda, mengatakan layanan dasar ini merupakan keharusan yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, lapangan kerja dan kesehatan dua hal yang sangat prinsip untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat itu, baik untuk kesejahteraan maupun untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5: Harapannya bisa menuntaskan program-program sesuai visi-visi, terutama yang ini adalah krisis lapangan pekerjaan dan juga bisa di bidang kesehatan bisa memaksimalkan pelayanan-pelayanan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Harus, karena itu adalah janji politik yang harus dituntaskan.
4: Pemkab Tojo Una-Una, tutur Amin, harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik para investor, membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga dituntut mampu memberikan jaminan serta kemudahan bagi seluruh masyarakat Touna untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan cepat dalam pelayanan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Randy di Mamuju.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari. Pendengar, akan kami hadirkan wawancara. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore, rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore rekan Randy dari Baik. RRI Kendari. Kita akan...
2: Silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Kita akan ikuti paket wawancara RRI Kendari bersama Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii mengenai aktivitas pelayaran feri di Pulau Terpencil bersama reporter RRI Kendari, Gafar.
7: Saat ini saya bersama dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Selamat pagi, Pak.
8: Pagi. Ya.
7: Pak, kira-kira menurut Bapak berapa jumlah armada yang saat ini melayani rute Kendari Wawenii dan bagaimana pola operasional ini?
8: Untuk saat sekarang itu Pak satu unit yang beroperasi. Alhamdulillah dengan adanya satu unit ini untuk pelayanan maksimal berjalan lancar.
7: Cukup maksimal Pak. Ya? Dalam satu unit ini berapa kapasitas masing-masing kapal Pak, baik untuk penumpang maupun kendaraan dan barang ini?
8: Kalau untuk kapasitas penumpang itu Pak, untuk orang 256, nah, itu sudah batas maksimal. Sementara untuk kendaraan Pak, itu kami selalu melihat dari kondisi jumlah kendaraan yang ada. Di situ kan ada golongan, masing-masing golongan, mulai dari golongan 4 sampai golongan 9.
7: Mengenai barang Pak, bagaimana?
8: Kalau barang ini Pak, biasa itu rata-rata biasa itu naik ke mobil-mobil ekspedisi. Terus, adapun itu barang-barang yang kecil itu Pak, itu namanya barang curah ya. Barang curah itu ada tempat khususnya juga di kapal Pak. Itu dikondisikan tempatnya sehingga tidak menghalang aktivitas yang lain yang ada di kapal.
7: Bagaimana perkembangan jumlah penumpang yang menggunakan layanan penyeberangan feri Kendari Wawenii Pak beberapa tahun terakhir ini?
8: Alhamdulillah Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini itu

0: jumlah penumpang itu sangat-sangat maksimal.
1: Lalu bagaimana Pak untuk memastikan ketersediaan layanan penyeberangan ini, terutama pada saat-saat terjadi lonjakan penumpang pada biasanya hari raya Idul Fitri, Natal maupun hari-hari besar lainnya?
0: Itu kami dari pihak teman-teman Sabandar maupun ASDP itu kita selalu melakukan rapat tertutup, diskusi. Yang paling pertama itu kita merubah jadwal. Merubah jadwal itu yang tadinya itu 2 trip, kita jadikan itu 4 trip, sehingga untuk pelayanan itu tidak menghalang untuk pengguna jasa yang lain. Artinya semua bisa terrealisasi menyeberang.
1: Lalu Pak, kira-kira seberapa penting transportasi penyeberangan ini bagi masyarakat Kunai Kepulauan yang secara geografis daerah ini berada di wilayah Kepulauan Sar?
0: Dengan adanya aktifnya kapal feri untuk Kendari Woni ini Pak, ini tingkat kepuasan masyarakat khusus Konawe Kepulauan Pak itu sangat-sangat terbantu ya dengan adanya aktivitas kapal feri ini Pak Matramas.
1: Pak, apakah kapasitas armada yang tersedia saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan sana Pak?
0: Sangat-sangat sangat puas Pak dengan pelayanan yang ada ini Pak, karena kondisi yang ada itu yang biasa terkendala oleh pengguna jasa ini khusus Konawe Kepulauan. Ketika itu dia dock ferry, dock kapal, itu memang ada gantinya, ada ganti, tetapi ganti itu lebih kecil dari kapal yang ada, yang ada sekarang, yang aktif sekarang. Tetapi tetap pelayanan berjalan dengan lancar, Pak.
1: Kira-kira apakah ada kendala dalam pelayaran penyeberang ferry ini terhadap aktivitas masyarakat di Kendari Woni ini, Pak?
0: Untuk kendala Pak, sampai hari ini termasuk sorotan juga pengguna jasa Pak. Nah, saya ini sudah berapa kali di telepon, baik via telepon maupun langsung. Itu kadang keterlambatan berangkat Pak dari jadwal yang ada. Tetapi saya sudah berupaya koordinasi dari teman-teman SDP maupun Sabandar supaya jangan sering keterlambatan dari jadwal yang ada.
1: Ya, terima kasih Pak. Demikian wawancara saya pendengar dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTDW Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Woni. Saat ini saya bersama dengan Pak...
2: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih. Berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
4: Iya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
3: Silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik. Mencegah resiko gangguan pernapasan akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli membagikan ratusan masker kepada pengguna jalan di daerah ini. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Ahmad Bukadas.
5: Saudara, di tengah kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan sangat berpotensi terjadi. Apalagi masih adanya perilaku masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan juga kerap menjadi pemicu timbulnya kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi Marjuni saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya sejauh ini terus mengajak serta mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Buol saat ini, karena sangat berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Selain membuang puntung rokok sembarangan, BPBD Kabupaten Buol juga mengingatkan masyarakat agar pada saat membuka lahan perkebunan tidak menggunakan cara membakar, sebab kebiasaan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat serta merusak lingkungan.
6: Saat ini kita harus mengkampanyekan kepada masyarakat, ya jangan membuang rokok, puntung rokok sembarangan, kemudian jangan dulu melakukan pembakaran hutan karena memang betul-betul sudah terjadi kekeringan. Sudah beberapa saat ini belum ada hujan sampai detik ini.
5: Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Buol, selama cuaca panas melanda daerah tersebut, sudah ada beberapa kali terjadi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Desa Kodolagon, Talagi, serta Manyala, di mana mayoritas penyebab kebakaran itu disinyalir pembersihan lahan yang dilakukan oleh warga.
6: Barangkali ya ada yang melakukan, itu yang saya bilang tadi ya, ada tiba-tiba memang barangkali dia melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba ya terjadi meluas kebakarannya. Ada juga di desa Wakat juga itu di pohon sagu malah meninggal, kasihan, malah bapak ada satu yang meninggal.
5: Untuk itu Kalak BPBD Kabupaten Bol ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah itu agar menahan diri tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas saat ini guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
4: Iya, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, kembali bersama rekan Randi di Mamuju.
3: Baik, terima kasih untuk laporan dari RRI Toli-Toli.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
8: Selamat sore Randi.
3: Baik, silakan informasi dari Makassar.
8: Baik Randi, terima kasih. Pendengar, polusi asap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar membagi-bagikan masker. Laporan disampaikan Edwin Masud.
9: Pemerintah Kota Makassar membagikan masker gratis kepada siswa sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sekretaris Daerah Kota Makassar Adi Sulkifli Nanda bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Makassar memburuk. Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kualitas udara dalam 2 hari terakhir berada pada kategori sangat tidak sehat.
10: Dan ini kita masih untuk menganjurkan untuk menggunakan masker. Nah, makanya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita mensosialisasikan untuk penggunaan masker kepada masyarakat, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, kemudian untuk anak-anak sekolah, kami juga menyampaikan kepada dinas pendidikan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, memperbanyak aktivitas di dalam ruangan saja. Ya, kemudian nanti saya minta juga kepada dinas kesehatan untuk segera membuat laporan ya setiap hari terkait mengenai apakah ada peningkatan penyakit ISPA oleh adanya gangguan pencemaran udara ini. Dan terakhir kami minta kepada BMKG bekerjasama dengan Infocom untuk menyampaikan setiap hari terkait mengenai pengukuran kualitas udara yang ada di aplikasi Lontar.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko paparan udara tercemar, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik.
11: Pembagian masker dalam rangka kewaspadaan, sebenarnya antisipasi terhadap kondisi yang tidak begitu baik untuk anak-anak kita di sekolah.
12: Artinya satu suntuan siswa sendiri masih dibolehkan untuk?
11: Masih dibolehkan karena memang kita mengacu kepada edaran dari Kementerian Pendidikan.
12: Tapi ada kemungkinan nggak untuk didaringkan atau diliburkan ketika?
11: Nanti kita lihat kalau nilai dari kualitas udara yang tidak begitu baik, tentu kami akan mengambil langkah antisipasi yang secepatnya. Besok berlanjut ke bagian masker, Bu Karis. Iya.
9: Pemkot Makassar mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat diperlukan, serta menghindari pembakaran sampah untuk membantu mengurangi pencemaran udara.
8: Demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud. Saya Syaiful Malik bersama rekan Z Daning kembali ke RRI Mamuju. Randi.
3: Baik, terima kasih rekan Saiful. Berikutnya pendengar, kami ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore rekan Sri.
13: Selamat sore Randi.
3: Baik, silakan informasinya.
13: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Ini terkait kriket Bone yang incar 2 emas Porprov. Tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
14: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
6: Kriket 27 ini, cara 2 emas, cara mudah-mudahan. Sementara sekarang mulai ATC sementara berlangsung. Ya, harapannya ya, mudah-mudahan dapat memperoleh medali emas, 2 medali emas, kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya 1 emas, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan 2 emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
14: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
13: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Randi di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfah. Dan berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Laode Muhammad Syahribul. Selamat sore rekan Laode.
15: Selamat sore rekan Randi.
3: Silakan rekan informasi dari Bau-Bau.
15: Baik, sejumlah insiden kecelakaan kapal di berbagai wilayah di perairan Indonesia serta ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifest mendorong kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau sosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
16: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK.
17: Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau menyosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembagian jaket pelampung atau life jacket itu turut dihadiri pihak Dinas Perhubungan setempat berlangsung di Pelabuhan Jembatan Batu Kota Bau-Bau. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku pelayaran terhadap pentingnya keselamatan penumpang. Pemilik dan operator kapal termasuk ABK diingatkan untuk memastikan kondisi kapal dan kelengkapan keselamatan sebelum berlayar.
16: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK yang membawa speedboat dan kapal-kapal rakyat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi kapalnya dan memastikan kondisi kapalnya siap untuk berlayar, mulai dari kondisi bodi kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan yang tersedia, serta memuat penumpang sesuai dengan kapasitas alat keselamatan yang dimiliki kapalnya dan yang tercantum di sertifikat.
17: KSOP Bau-Bau juga mengingatkan operator kapal agar mencatat jumlah penumpang dalam manifest dan memastikan data tersebut sesuai dengan identitas penumpang. Selain itu, pengangkutan barang berbahaya harus ditangani dengan benar atau ditolak apabila tidak memungkinkan ditangani secara aman. Sadudin mencontohkan bahan bakar minyak yang dibawa menggunakan jerigen sebagai salah satu barang yang perlu diwaspadai. Bahan mudah terbakar tersebut berisiko memicu kebakaran jika penanganannya tidak tepat, terutama ketika berada dekat sumber api atau aktivitas merokok. Menurut Sadudin, sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan transportasi laut. Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kapal dan persoalan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest. Setelah sosialisasi, KSOP Bau-Bau menyerahkan bantuan jaket pelampung kepada pemilik kapal rakyat. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pemenuhan perlengkapan keselamatan dan meningkatkan perlindungan penumpang selama pelayaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
3: Baik, terima kasih. Dan berikutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Mamuju terkait kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Sore rekan Randi.
3: Baik, silakan informasi untuk sore hari ini.
1: Baik. Baik pendengar, tadi siang kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di 5 lokasi berbeda di wilayah Mamuju. Pendengar, dalam pengungkapan ini polisi menangkap 3 orang tersangka termasuk seorang residivis yang diduga sebagai pelaku utama. Polisi juga menyita 6 unit sepeda motor serta 1 mobil rental yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil curian. Pendengar, salah satu tersangka ditangkap di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah setelah sempat melarikan diri. Ketiga tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
18: Nah, dari pengembangan itu sudah ada 2 tersangka yang kami lakukan penangkapan. Dan tentunya akhirnya mengerucut kepada otak pelaku atau pelaku utama dari sindikat jaringan curanmor ini, kepada pelaku atas nama inisialnya YH alias HN. YH alias HN, umur 24 tahun, yang pada saat kami lakukan pendalaman, pengembangan, yang bersangkutan sudah tidak berada di wilayah Mamuju. Bahkan pada saat itu kami melakukan pengembangan, ya, ternyata diindikasikan bahwa pelaku ini berada di wilayah di luar Sulawesi Barat. Kemudian kami lakukan tindak lanjut dan kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Jadi melarikan diri dari setelah rekannya tertangkap, kemudian melarikan diri, ya, melarikan diri dari Mamuju, Pasangkayu, Palu, sampai dengan Donggala. Nah, jadi posisinya terakhir yang bersangkutan berada di Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil proses penyelidikan dan pendalaman informasi, termasuk juga segala bentuk petunjuk yang bisa kami olah, dan kami bisa memastikan bahwa pelaku berinisial YH alias HN tadi berada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, setelah proses memastikan keberadaannya, kami dapat lakukan penangkapan, ya, terlebih pada pukul 2 dini hari, dan pada saat itu yang bersangkutan berusaha melarikan diri, sehingga kami ambil tindakan tegas kepada pelakunya, tindakan tegas terukur, dan yang bersangkutan bisa dilumpuhkan dan bisa diamankan.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi wawancara kami bersama Kombes Pol Ferdian Indrafami, Kapolresta Mamuju. Pendengar, polisi juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci ganda untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Demikian laporan kami dari Mamuju. Kembali ke studio, Randi.
3: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan news feature produksi RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore rekan Umi.
19: Selamat sore rekan Randy di RRI Mamuju. Pendengar,
3: silakan informasi dari RRI Palu.
19: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik sinergi hulu hilir mengangkat marwah durian Sulawesi Tengah, bersama dengan rekan Ikadek Andika.
20: Tahun 2000, pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa.
21: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu.
22: Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor.
23: Ketika kekayaan alam Sulawesi Tengah disebut, pikiran kita tidak lagi sekedar melayang pada hamparan nikel atau pesona teluknya. Di balik tanahnya yang subur, tersembunyi sebuah permata hijau beraroma khas yang kini tengah berjuang merebut panggung dunia, yakni buah durian. Dari dataran subur Parigi Motong hingga deburan ombak di Teluk Palu, rantai panjang sebuah mahakarya pertanian sedang dirajut. Pertanyaannya, mampukah Sulawesi Tengah menjelma menjadi raja durian dunia di tengah dinamika tantangan global? Hal tersebut terlihat dari titik paling hulu, di mana tanah kering yang dirawat dengan peluh para petani, salah satunya di Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Denyut dari perekonomian masyarakat di tempat ini, sebagian besar bergantung pada batang-batang pohon durian. Iwayan Wina, salah satu petani setempat yang membudidayakan durian sejak tahun 2000, menyaksikan bagaimana komoditas ini bertransformasi dari buah yang tak dihitung pasar menjadi primadona bernilai ekonomis tinggi.
20: Tahun 2000, pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa. Karena pada waktu itu kami berpikir tentang pasar. Karena pasar pada waktu itu kan memang belum banyak dikenal orang. Dan yeah, akhirnya tahun demi tahun, akhirnya saya tambah lagi, kembangkan lagi di tahun 2008. Mulai berkembang dan mulai banyak yang membelinya, ada pengiriman-pengiriman. Sehingga sampai saat sekarang ini berkat durian lah petani yang ada di Desa Braban semua menanam durian karena melihat dari omset hasilnya cukup lumayan.
23: Namun, merawat mimpi besar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di balik manisnya buah berukuran raksasa dengan varietas unggulan tersebut, para petani di hulu kini menghadapi ujian berat. Ancaman serangan penyakit tanaman seperti bangkalan, merontokkan produktivitas kebun, hingga membuat hasil panen merosot tajam. Wayan bersama petani lainnya menyadari, tanpa pendampingan teknis masif dan uluran tangan pemerintah, impian besar ini bisa menemui jalan terjal. Namun, secercah harapan kini mulai menyala seiring perhatian serius pemerintah daerah yang turun langsung mendampingi para petani di tingkat tapak. Dari kebun-kebun rakyat yang penuh tantangan, rantai pasok ini bergerak dinamis menuju fase berikutnya, industrialisasi dan standarisasi mutu di tingkat hilir. Disinilah rumah pengemasan atau packing house menjadi benteng utama penentu kualitas. PT Pondok Durian Sulawesi di Parigi misalnya, hadir menyaring setiap butir durian lokal dengan standar higienitas dan kurasi berlapis sebelum layak menyapa lidah konsumen global. Iputu Edi Tangkas Wijaya, selaku Managing Director PT Pondok Durian Sulawesi, memaparkan bagaimana proses ketat itu dijalankan dari balik pintu gudang produksi.
21: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu. Mana buah yang grade A, grade B, grade C. Sesudah kita terima, kita timbang, kita marinasi dulu atau ditempatkan pada tempat yang bagus dengan tingkat kelembaban yang diatur, itu kurang lebih selama 3 hari. Dengan kematangan kurang lebih di angka 80-90%, buah itu kita masukkan ke rumah produksi.
23: Teknologi pembekuan Air Blazer Freezer atau ABF dan ketelitian tim quality control memastikan rasa otentik durian Sulawesi Tengah tidak kehilangan esensinya, meski harus menempuh perjalanan ribuan kilometer. Namun, sebagus apapun kualitas di hulu dan sehigienis apapun pengolahan di hilir, rantai pasok ini takkan sampai ke tangan dunia tanpa urat nadi transportasi yang handal. Disinilah babak akhir ekosistem ini ditentukan. Terminal Peti Kemas atau TPK Pantolan Palu berada di posisi strategis Teluk Palu yang menghadap langsung ke Selat Makassar, serta berada di alur laut Kepulauan Indonesia, Akli 2, membuatnya menjelma menjadi gerbang utama penggerak ekspor kawasan timur Indonesia. Digitalisasi sistem melalui integrasi aplikasi TOS Nusantara membuat arus data ke pelabuhan berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi penuh. Terminal Head TPK Pantolan Palu, Hairul Rizal, menjelaskan, kesiapan infrastruktur pelabuhan ini dapat membuka keran ekspor langsung atau direct call menuju pasar global.
22: Truckput kita di tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 133 ribu TEUs. Kurang lebih 20% itu adalah ekspor. Yang mana ekspornya di tahun 2025 kami mencatat bahwa ekspor yang kita lakukan itu sudah sampai ke Cebu dan ke Yangpu di Cina. Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor. Jadi udah bisa kita langsung direct call dari Pantoloan itu langsung ke Cina.
23: Dari tetesan peluh petani di kebun-kebun yang rawat asa di tengah ancaman hama, melalui ketelitian tangan para pekerja di rumah pengemasan yang mengunci pintu standar internasional, hingga deru aktivitas bongkar muat dan digitalisasi logistik di terminal peti kemas. Sinergi hulu hingga hilir ini membuktikan satu hal, yakni stigma mahalnya biaya logistik dari timur Indonesia kini perlahan runtuh. Sulawesi Tengah tidak lagi sekedar bermimpi. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kokoh, komoditas unggulan daerah kini bergerak di atas rel kemajuan, siap berlayar menembus batas benua, dan mengukuhkan diri di kancah global.

0: Demikian paket future produksi RRI Palu. Kami mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami di RRI Mamuju. Randy.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Dan pendengar news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita sore ini di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone. Untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dalam Gema Saripati Maju. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Pendengar di manapun anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Tolituli, untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026, jatuh pada pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya tidak terasa waktu terus berjalan, dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kabupaten Tolituli dan sekitarnya. Dan sambil kita menantikan kumandang azan, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran menjelang tibanya waktu sholat maghrib.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Mari kita hentikan sejenak segala aktivitas, saatnya untuk mensucikan hati. Kita tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik itu secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Tuli-Tuli mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita di malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan cek fakta, kami akan temani dengan selingan lagu-lagu religi Islami.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis artificial intelligence. Penelusuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang akan memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setelah manusia setengah mesin karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.com, potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Virolog Universitas Airlangga, Arif Ansori, menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G, 6G maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie atau setengah manusia setengah mesin. Vaksin berfungsi sebagai tricyclic untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi MK meminta agar foto Wakil Presiden Wapres Gibran tidak dipajang di sekolah seluruh Indonesia. Hal tersebut

0: disebutkan bahwa MK tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA atau sederajat. Namun putusan tersebut tidak memerintahkan sekolah untuk menurunkan atau tidak memajang foto Wapres Gibran. Sementara itu dalam artikel beranda sulsel.com berjudul Usai Putusan MK Soal Syarat Pendidikan, Aktivis Pemuda Serukan Semua Sekolah Turunkan Foto Gibran. Aktivis pemuda Ilham Ahzari Said menyerukan agar seluruh sekolah di Indonesia menurunkan foto Wapres Gibran. Namun seruan tersebut merupakan pernyataan pribadi aktivis tersebut dan bukan atas perintah dari Mahkamah Konstitusi. Pendengar, demikian Cek Fakta. Terus ikuti Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya lagu-lagu religi Islami akan kembali hadir menemani Anda di malam hari ini.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia mereka bergembira dengan kelapangan rezeki. Padahal kesenangan dunia hanyalah sedikit dibanding kehidupan akhirat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa pula yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Rezeki yang Allah berikan di dunia hakikatnya adalah fasilitas untuk meraih kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Profesor Dr. Quraish Shihab pernah menganalogikan seperti ini. Seorang ayah mengutus anaknya untuk menuntut ilmu di satu negeri yang jauh dari kampung halamannya. Ayah pun berpesan, "Nak, tugas kamu adalah belajar, belajar, dan belajar hingga kamu sukses. Kamu tak perlu memikirkan biaya kuliahmu, sebab ayah telah melunasi semuanya. Tak usah engkau khawatirkan biaya hidupmu. Ayah akan mengirimkanmu uang setiap bulan ke rekening. Biaya sewa rumah pun ayah sudah tanggulangi semua. Tugasmu nak, belajar. Buatlah ayah bangga. Ketika kamu telah sukses dan kembali, ayah akan penuhi segala keinginan." Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita dengan satu tujuan, hanya beribadah kepada-Nya. Ibadah yang Allah perintahkan itu sangatlah luas pengertiannya. Ada yang mahdhah, ada pula ghairu mahdhah. Hakikatnya, segala kebaikan dengan tujuan ridha Allah, itu adalah ibadah. Tugas kita di dunia adalah beribadah. Masalah rezeki, Allah sudah siapkan segalanya. Bukankah setelah roh ditiupkan ke jasad, saat kita berada dalam rahim, Allah telah menetapkannya di sana. Merugilah bagi mereka yang hanya memanfaatkan rezeki itu tanpa melaksanakan tugas utamanya. Ketika semua makhluk kembali kepada Allah, Allah akan menanyakan, "Bagaimana tugas yang aku amanahkan kepadamu?" Penyesalan yang tak berujung bagi mereka yang salah memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Ibarat gambaran anak yang menuntut ilmu tadi. Ada pelajar yang hanya menikmati fasilitas rumah yang telah ayahnya sewakan. Uang belanja per bulan dipakai jalan-jalan, nonton bioskop, nongkrong dengan teman-teman dan sebagainya. Ia tak berangkat ke kampus untuk belajar. Tugas yang diberikan dosen ia abaikan. Ia lebih suka santai saat yang lain justru sibuk dengan tugas belajarnya. Pelajar seperti ini akan mengecewakan orang tuanya. Di akhirat kaum muslimin sekalian, orang-orang yang hanya santai di saat yang lain sibuk melaksanakan tugas ibadah akan merugi dengan kerugian yang nyata. Orang yang hanya menuruti segala keinginannya di saat yang lain dengan susah payah menahan nafsunya
akan mengalami perlakuan berbeda di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani." Orang yang bijak adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya dan beramal untuk kepentingan hidupnya setelah mati. Dan orang yang lemah adalah yang diperbudak nafsunya sementara mengharapkan pengharapan dari Allah. Pahitnya penyesalan di akhirat sedikit pun tak dapat merubah catatan hidup di dunia, sebab di sana nanti saatnya fase penilaian, penilaian tugas-tugas yang Allah berikan. Semoga Allah menghendaki kita semua iman yang istiqamah, ahli ibadah, dan mendapat barokah sehingga kita dilapangkan rezeki dan kita memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husni Mubarak menyampaikan kepada para pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada. Kesuksesan adalah perpaduan dari dua hal, yaitu usaha kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yansurakallahu nasran aziza." Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau pertolongan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Kuasanya tak terbatas. Dia memiliki kuasa menurunkan malapetaka. Hanya Dia yang dapat menolaknya. Keberhasilan yang kita raih bukanlah semata mengindikasikan bahwa kitalah penyebabnya. Dialah Allah yang memberi keberhasilan itu. Manakala kita sudah berusaha dan telah menunjukkan kesungguhan kita di hadapan Allah, Allah pasti akan memberi. Kemenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar itu diawali dengan doa dan usaha. Usaha Rasulullah adalah mengumpulkan para prajurit-prajurit bertakwa, mengatur strategi terbaik, berangkat ke lembah Badar lebih awal agar strategi berjalan sesuai rencana. Setelah semua proses usaha dilakukan, Allah pun menurunkan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslimin.

kaum muslimin sekalian yang berbahagia, seberat apapun bebanmu, sesulit apapun hidupmu, percayalah Allah tidak pernah membebanimu di luar batas kemampuan. Perlihatkanlah usahamu di hadapannya, agar Allah segera memberimu jalan keluar dari segala kesulitan yang engkau hadapi. Siapa yang mengira bisa selamat ketika terkepung oleh Fir'aun serta bala tentaranya yang kejam, sementara di hadapan mereka lautan luas membentang? Mustahil bisa menyelamatkan diri di depan lautan luas, sementara di belakang mereka pasukan yang siap menghancurkan. Tapi kala itu Nabi Musa tak gentar, sebab ia telah memperlihatkan usahanya di hadapan Allah. Berlari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya hingga ke tepi Laut Merah adalah sebuah usaha yang besar. Setelah Allah melihat usaha yang besar itu, Allah pun mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke laut. Laut pun terbelah, mereka selamat, dan kondisi saat itu justru berbalik. Fir'aun dan tentaranya yang terancam punah.

kaum muslimin sekalian, lakukanlah usaha, perlihatkanlah upaya kita semaksimal mungkin. Sebab setelah itu semua hasil menjadi hak Allah. Biarkan Allah yang memberi hasil dari usaha kita. Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir Mesir yang telah dipanggil oleh Allah beberapa tahun yang lalu, pernah berkata, "Mayyutqina amala ya'khudhu samarata amali." Siapa yang benar-benar tekun dengan pekerjaannya, dia akan menikmati buah dari pekerjaan itu. Pencuri sekalipun akan sukses manakala ia benar-benar tekun dan sungguh-sungguh. Ini adalah hukum yang Allah telah gariskan. Engkau berusaha, engkau pasti berhasil. Orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan menuju ridha Allah, ia pasti memperoleh ridha Allah. Orang yang rindu dan selalu menjemput hidayahnya, Allah akan memberinya. Orang yang ingin menjadi baik, orang yang memiliki kesungguhan merubah kebiasaan buruknya, suatu saat ia akan berhasil. Keberhasilan semua datangnya dari Allah. Kewajiban manusia adalah berusaha untuk dapat meraih keberhasilan itu. Semoga setiap usaha kita senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita sukses, lancar, selamat, dan penuh barokah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Husni Mubarak menyampaikan kepada para pendengar RRI dimanapun berada. Demikian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu RRI Toli-Toli.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mama! Mama!
5: Kenapa, Cil?
4: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
6: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
7: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
6: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
7: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
6: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
7: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
8: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
9: Nana, sebenarnya agak di papai babayin nona yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja nih dari tadi.
10: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
9: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
10: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
9: Bentar, saya lihat dulu.
10: Lihat dulu sana.
9: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
10: Tuh kan.
9: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
10: Dijawab, kon hak gue kena.
11: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
12: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
13: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi.
14: Pendengar di manapun Anda berada, kini kita memasuki waktu sholat isya dan kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Tolitoli dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar.

Alhamdulillah, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang saat ini tengah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Dan bagi yang belum sempat, ya semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Dan pendengar, tetap bersama kami karena tentu di debat keempat rekan saya Jasmine akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang penuh inspirasi dan tentu mampu memberikan kehangatan di tengah kebersamaan Anda bersama keluarga maupun sahabat Anda. Semoga kebersamaan Anda dan saya di debat ketiga bisa terus menghadirkan ketenangan, semangat dan tentunya juga energi yang positif. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Dinur Samsu pamit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam baku dabal lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Malam hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Apa kabar Anda saat ini ya? Kita berharap semoga keberadaan Anda termasuk aktivitas yang sudah Anda kerjakan ya dalam kondisi baik-baik saja. Kondisi cuaca di malam hari untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya agak cerah ya, walaupun sempat hujan juga ya sore tadi untuk wilayah Kecamatan Galang. Mudah-mudahan ini memberikan rasa syukur kepada Anda yang sebelumnya tengah merindukan hujan ya. Dan memang kondisi cuaca di wilayah Toli-Toli akhir-akhir ini memang tidak merata ya. Ada yang masih tetap dalam suasana kemarau panjang, namun di sebagian wilayah masih juga atau ada juga yang sudah diguyur hujan begitu ya. Nah, pendengar, kita berharap semoga dengan kondisi cuaca yang melanda wilayah kita akhir-akhir ini bisa kita sikapi dengan baik. Nah, pendengar dimanapun berada, untuk awal malam seperti ini ya tentu merupakan waktu yang sangat tepat untuk melepaskan rasa penat setelah Anda seharian beraktivitas. Nah, menikmati ketenangan atau sekedar meluangkan waktu untuk diri sendiri maupun bersama orang terkasih merupakan hal yang tepat ya untuk dilakukan. Nah, pendengar, untuk awal malam hari ini kita berbagi informasi, menyoroti informasi-informasi yang terjadi di beberapa kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Untuk itu kita awali informasi dari Makassar, di mana perpustakaan digital merupakan salah satu cara baru untuk meningkatkan minat baca masyarakat di sana. Nah, selengkapnya pendengar, perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, termasuk dalam hal membaca buku. Jika dulunya masyarakat harus datang ke perpustakaan untuk meminjam buku, kini berbagai bacaan itu dapat diakses melalui perangkat digital seperti ponsel, tablet, dan komputer. Nah, kehadiran perpustakaan digital ini menjadi salah satu cara untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan meningkatkan minat baca. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyediakan berbagai layanan digital seperti IPUSNAS yang memungkinkan masyarakat membaca dan meminjam buku elektronik. Melalui layanan ini, pembaca dapat mengakses koleksi bacaan tanpa harus datang langsung ke gedung perpustakaan. Kemudahan itu membuka kesempatan bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk mendapatkan bahan bacaan. Bagi pelajar dan mahasiswa, layanan ini juga dapat menjadi sumber pendukung untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas, memperluas wawasan. Perpustakaan Nasional mencatat bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia itu meningkat dari 55,74% pada 2020 menjadi 72,44% pada 2024 kemarin. Nah, itu dia informasi perpustakaan digital, cara baru untuk meningkatkan minat baca. Sementara informasi dari Gorontalo, pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo usulkan tambahan kuota BBM ke BPH Migas. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail angkat bicara terkait antrian bahan bakar minyak yang terjadi beberapa pekan terakhir. Kuota BBM jenis Pertalite di Gorontalo setiap harinya itu sebesar 478 kiloliter per hari. Jatah itu terbilang normal untuk memasok 33 SPBU se-Gorontalo dan 2 SPBU di Bintauna dan Boroko, Sulawesi Utara. Sementara solar hanya 8 KL per hari untuk 20 SPBU. Dan gubernur mengungkapkan hari ini pihaknya mengambil keputusan untuk meminta tambahan kuota BBM ke BPH Migas dengan alasan untuk mengantisipasi kelangkaan khususnya memasuki akhir tahun 2026. Gubernur Gusnar berharap ada tambahan sekitar 3-5% kuota harian di Gorontalo dan angka itu dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM hingga akhir tahun, pendengar.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Malam hari ini ada kata-kata Siva Magnolia. Bawa kita di menit ke-25 lampau dari pukul 19 malam. Barangkali saja Anda lebih memilih di rumah saja ya saat ini ketimbang di luar karena dengan alasan tertentu. Nah, selamat malam pastinya. Semoga Pro 1 Edari Tuli-Tuli bisa menjadi teman Anda di kesempatan malam hari ini. Kita sudahi saja kata-kata. Kita lanjut ke informasi. Pendengar, kita ke Sulawesi Barat ya. Pandemi dan kemiskinan picu anak tidak sekolah di Bamba Manurung. Selengkapnya, dampak pandemi dan kemiskinan ekstrim memicu anak tak sekolah di Desa Bamba Manurung, Kabupaten Mamuju Tengah. Faktor lain adalah orang tua merantau dan kurangnya pengawalan. Hal itu disampaikan Kepala Desa Bamba Manurung, Nanang Wahidin. Ia menjelaskan latar belakang program Bamba Manurung tak putus sekolah. Nanang menyebut pandemi menjadi salah satu faktor, ditambah lagi kemiskinan ekstrim di desanya. Anak yang ikut orang tua merantau tak melanjutkan pendidikan dan terdata sebagai anak tidak sekolah. Kurangnya edukasi dan pengawalan juga membuat sebagian anak tinggal kelas hingga akhirnya putus sekolah. Nanang menyebut pengaruh sosial turut berperan dalam persoalan tersebut. Kendala edukasi serupa mungkin terjadi di hampir semua desa di Indonesia. Pemerintah desa menjawabnya lewat edukasi door-to-door oleh kepala dusun dan rukun tetangga. Ia menyebut kondisi tersebut yang mendorong desa menggagas BTPS agar anak kembali sekolah tanpa biaya. Program itu diluncurkan pada 2022 secara gratis dan swadaya. Nah, itu dia informasi dari Mamuju, pandemi dan kemiskinan picu anak tak sekolah di Desa Bamba Manurung. Kita ke Sulawesi Utara, keterbatasan cold storage menjadi kendala hasil tangkapan nelayan Sangihe. Keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan masih menjadi kendala bagi nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat hasil tangkapan melimpah. Kadis Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Mukairani Labora, mengatakan keterbatasan fasilitas seperti cold storage dan unit pengolahan ikan menjadi tantangan dalam penanganan hasil tangkapan. Pemerintah daerah telah melakukan pelatihan pengolahan produk perikanan sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai tambah. Namun, menurut Mukairani, pengolahan ikan menjadi bakso, ikan asap, dan produk lainnya belum sebanding dengan sejumlah tangkapan yang tersedia. Akibatnya, upaya itu belum cukup untuk mengatasi persoalan ketika produksi meningkat. Ia menjelaskan pemerintah daerah terus mendampingi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan. Sejumlah kelompok telah memproduksi bakso, nugget, dan abon ikan, tetapi usahanya masih berskala rumah tangga. Mukairani menilai keterbatasan fasilitas penyimpanan dan kapasitas pengolahan perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan. Keberadaan infrastruktur yang memadai dibutuhkan juga untuk membantu menjaga hasil tangkapan ketika produksi melimpah. Selain pembangunan infrastruktur, pendengar, pendampingan kelompok pengolah hasil perikanan tetap dilakukan untuk mendorong pengembangan produk lokal. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan hasil tangkapan dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha perikanan. Nah, itu dia informasi dari Kepulauan Sangihe, keterbatasan cold storage menjadi kendala hasil tangkapan nelayan di sana.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini kita masih terus hadirkan informasi-informasi yang lagi viral di beberapa kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, baiklah, untuk melengkapi ruang informasi kita di malam hari ini, kami ajak Anda menuju ke Manado. Informasi mengenai Pertamina perkuat pasokan dan pelayanan BBM di Manado. Selengkapnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurai antrian kendaraan di sejumlah SPBU di kota Manado dan sekitarnya. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pasokan BBM, optimalisasi pelayanan SPBU, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan stakeholder terkait untuk memastikan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan lancar dan tepat sasaran. Sebagai langkah penanganan, Pertamina Patra Niaga melakukan monitoring secara intensif terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di setiap SPBU. Pemantauan ini peringkat dilakukan untuk mengidentifikasi SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi maupun kondisi stok kritis sehingga dapat segera dilakukan percepatan supply dan build up stok guna menjaga ketersediaan BBM serta mengantisipasi potensi antrian yang lebih panjang. Nah, pendengar, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap perkembangan kondisi di lapangan termasuk melakukan penyesuaian pola distribusi dan penguatan pasokan apabila diperlukan. Dari Manado untuk informasi mengenai pelayanan dan pasokan BBM di Manado, kita ke Kabupaten Buol mengenai pemerintah Provinsi Setengah siapkan IPR untuk tambang emas rakyat Buol. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menata aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Buol melalui penertiban izin pertambangan rakyat atau IPR. Kebijakan ini diharapkan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara legal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan komitmen itu saat menghadiri perayaan HUT ke-27 Kabupaten Buol 12 Oktober lalu. Ia menegaskan kekayaan alam daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi pihak luar. Anwar juga mengungkapkan rencana penerbitan IPR di sejumlah wilayah Buol dalam waktu dekat. Melalui kebijakan itu, penambang rakyat diharapkan dapat menjalankan aktivitas pertambangan secara sah sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertata, pendengar.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi malam hari ini kami cukupkan. Saatnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35 ribu, kemungkinan jadinya 40 ribu.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
4: Bahwa saya
5: akan setia kepadanya
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
4: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
5: dengan selurus-lurusnya
4: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
6: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
3: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah menargetkan sekitar 35 ribu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi.

0: rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi ini 40.000.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik operasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
2: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
3: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
2: Dikasih kewenangan
3: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
1: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
5: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
6: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
5: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
7: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
5: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
8: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel.

0: Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
1: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
0: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
2: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
0: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
6: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
5: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabi Jasana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
8: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
7: First, governance. Trust must come.
8: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
7: Standard of accountability.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
9: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
8: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
9: Of building a stronger ecosystem.
8: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
10: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
10: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
12: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
11: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
13: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di siaran Pro 1 RRI, Toli Toli, Buol, dan Parigi Mautong.

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih, Ma.
2: Apa sih, Ma?
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
6: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadir ya menemani Anda lewat mimbar agama Islam.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, untuk mimbar agama Islam malam hari ini kita akan hadirkan siaran ulang ya untuk ceramah agama yang akan membahas tentang Al-Quran mengubah kehidupan bersama Ustaz Abdullah Zain.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Al-Quran itu membawa perubahan. Al-Quran membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan perilaku. Perubahan apa? Perubahan cara berpikir. Perubahan apa? Perubahan tutur kata. Perubahan apa? Perubahan sopan santun. Al-Quran membawa perubahan. Hal itu disampaikan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Yambaghi liqari'il Qur'ani an yu'rafa bilailihi idzan nasu na'imun." Orang yang rajin baca Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, di malam hari dia harus berbeda. Di malam hari dia harus berbeda dengan yang lainnya. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. Bangun untuk apa? Bukan untuk sekedar pipis. Bangun untuk sholat. Orang yang gak baca Quran, orang yang gak belajar Al-Quran, ketika malam mereka tidur lelap. Orang yang baca Al-Quran, orang yang rajin untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membangunkan dia di malam harinya, membawa perubahan di dalam kehidupannya. Ada kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq sehingga saya hafizahullah ta'ala. Ketika ada seorang datang menemui beliau setelah beliau selesai mengisi pengajian, orang itu berkata, "Syekh, suratan yang saya hafal dari Al-Quran cuma Al-Ikhlas." Cuma apa? Al-Ikhlas. Dan ini sudah kakek-kakek. Sudah kakek-kakek. "Kalau malam alhamdulillah saya bisa bangun malam, Syekh. Ya kira-kira kalau tahajud ya sekitar 3 jam lah, Syekh." "Berapa jam?" "3 jam." Kakek-kakek. "Apakah sah sholat saya? Seandainya selama 3 jam itu suratan yang saya baca cuma surat Al-Ikhlas saja. Apakah sah tahajud saya kalau selama 3 jam itu saya cuma membaca surat Al-Ikhlas?" Tentunya setelah Al-Fatihah. "Sah atau tidak?" "Sah." Yang perlu kita ambil pelajarannya adalah bagaimana surat Al-Ikhlas ini bisa membangunkan kakek tersebut. Selama berapa jam?
2: 3 jam.
1: Kulo kali jenengan hafalannya cuma ikhlas? Alhamdulillah ya, ada yang lainnya. Kenapa surat-surat yang lainnya ini tidak bisa membangunkan kita di malam hari? Ini adab atau perubahan yang pertama. Ketika orang-orang lagi pada tidur, maka dia bangun.
3: Wa baina harihi idzan nasu muftirun.
1: Dan Al-Qur'an ini akan membuat orang yang membacanya di siang hari. Kalau tadi kan di malam hari. Di siang hari ketika orang-orang tidak berpuasa, maka dia berpuasa. Ketika orang-orang tidak berpuasa, dia berpuasa. Al-Quran ini mengajak dia untuk mengurangi makan. Mengajak dia untuk mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Anjuran untuk berpuasa.
3: Tidak menghabiskan waktunya untuk makan, makan, makan, makan.
1: Aneh seandainya ahli Quran itu pikirannya cuma makan. Apa enggak perlu makan? Perlu enggak? Perlu. Tapi jangan sampai pikirannya cuma makan terus. Yang ada di kepalanya cuma kuliner terus. Makan enggak apa-apa, yang enak juga enggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian sama sekali tidak ada hari yang digunakan untuk berpuasa. Ini
3: yang keberapa? Yang kedua. Wa bi bukaihi idzan nasu yadhakun.
1: Dan Al-Qur'an ini akan membuat orang yang rajin membacanya ketika yang lainnya pada tertawa terbahak-bahak, maka dia akan menyendiri menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa-dosanya. Ketika orang-orang sedang sibuk tertawa nonton lawak di TV, tertawa mentertawakan kekurangan orang lain, tertawa terbahak-bahak nonton anu, nonton itu, baca anu, baca itu, maka ahli Quran dia akan merenungi dosa-dosanya. Kemudian dia menangis karena mengingat ternyata dosa-dosanya itu banyak yang sudah menumpuk. Ini yang ketiga.
3: Yang keempat, wa bi wara'ihi idzan nasu yakhlitun.
1: Yang keempat, ketika orang lain tidak peduli halal haram, ketika orang lain tidak lagi selektif dalam mata pencahariannya, maka ahli Quran dia akan hati-hati sekali dalam memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Orang apa-apa diuntal. Orang yang rajin baca Al-Quran, dia akan mulai melihat ini pekerjaan halal apa haram, ini makanan halal apa haram, cara berdagang seperti ini halal apa haram. Terus dia akan menyeleksi apa yang masuk ke dalam perutnya. Karena sesuatu yang masuk ke dalam perut seseorang itu akan mempengaruhi perilakunya, akan mempengaruhi tutur katanya, akan mempengaruhi pola pikirnya, sehingga dia akan berhati-hati sekali untuk memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, ke dalam mulutnya.
4: dan dia tidak terbawa dengan lingkungannya. Ketika lingkungannya tidak peduli lagi dengan halal dan haram, maka dia tetap istiqomah untuk memperhatikan ini halal, ini haram, yang haram ditinggalkan, yang halal boleh dikonsumsi. Yang keempat. Yang kelima, wa bisamtihi idzan nasu yakhudun. Dan ahli Quran ini ketika orang-orang sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan banyak diam, akan banyak bertafakur, menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi yang tidak ada manfaatnya. Saya kasih contoh. Belakangan ini semakin mendekati tanggal 17 April. April apa? Betul ya? Semakin mendekati tanggal 17 April, banyak orang meningkat hobinya untuk ngompol. Untuk apa? Ngompol. Apa ngompol? Ngomongin politik. Jadi hobinya ini mulai meningkat untuk ngompol, ngomongin politik. Apa enggak boleh, Ustaz? Bicara politik boleh enggak? Boleh. Yang penting sesuai dengan aturan agama. Yang penting tidak menyelisihi syariat. Yang penting tidak gampang-gampang menukil sesuatu yang belum jelas. Sekarang yang jadi pertanyaan, di media sosial update status tentang politik ini kira-kira sudah memenuhi aturan agama atau belum? Hah? Sudah atau belum? Belum. Asal kopas, share, like, komen. Diperhatikan dong, ahli Quran ini selektif di dalam menukil berita, di dalam membaca berita. Mana yang betul-betul sudah pasti, mana yang baru perkiraan. Ya Ustaz, gimana kita tahu ini benar tidak benar? Ya kalau belum tahu, belum terlalu yakin ini benar atau tidak, ya gak usah di-share. Saya tanya, antum dapat berita nih. Antum dapat berita tentang kekurangan salah satu paslon misalnya. Antum kalau dicecer ya sama orang lain, ini kamu sumbernya dari mana? Ya cuma kopas. Bisa benar, bisa salah. Seandainya antum tidak share, seandainya antum tidak share karena ragu ini benar atau salah, kira-kira antum akan ditanya di kuburan gak? Kalau antum tidak share karena antum tidak yakin ini benar apa salah, kira-kira nanti ditanya di kuburan gak? Enggak. Tapi kalau antum share dan ternyata itu salah, dan itu ternyata fitnah, akan dipertanggungjawabkan di kuburan? Iya. Terus milih yang mana? Hah? Berspekulasi dengan nasib kita di akhirat? Saya tidak katakan gak perlu kita untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Perlu. Akan tetapi harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian kita terbawa dengan arus orang yang hobinya apa tadi? Ngompol. Sekali lagi, bicara politik boleh. Saya bilang enggak boleh. Di dalam agama kita ada politik syar'i. As-siyasatu syar'iyyatu. Politik yang syar'i, yaitu politik yang mengindahkan adab-adab Islam. Itu enggak ada masalah. Akan tetapi kemudian itu menjadi dominasi dalam kehidupan sehari-hari. Lihat aja update status Facebooknya. Itu terus kayak orang aliane sing lebih Manfaat sih lebih penting. Apa politik gak penting? Penting, siapa bilang gak penting? Akan tetapi apa ya cuma itu saja, 1 kali 24 jam kali 7 hari kali sampai tanggal 27, berapa hari lagi? Apa cuma itu terus?
1: Ini yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam, wabi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun. Dan ahli Quran ini akan ketahuan ketawaduannya ketika orang lain sedang saling bersombong-sombongan. Apa? Akan ketahuan dari apanya? Ketawaduannya ketika orang lain sedang bersombong-sombongan. Ketika orang lain sedang membanggakan kelebihannya masing-masing. Ini membanggakan kelebihan hartanya. Ini membanggakan kelebihan kedekatannya dengan pejabat. Nah, dia pikir kalau sudah dekat dengan pejabat itu akan selamat semua. Oh, tidak. Yang akan menyelamatkan kita siapa? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang nyumpung, aku selalu jalan dengan pejabat kemanapun pejabat itu berjalan. Orang percaya kayak fotone kayak bukan apa? Nyumburinnya terus, Mbok. Ketika orang lain sedang bangga dengan status sosialnya. Ketika orang lain sedang bangga dengan keilmuannya. Jadi jangan dipikir kalau orang sudah berilmu itu enggak terjangkiti penyakit sombong. Bisa aja. Ketika orang itu sedang bangga dengan kelebihan-kelebihan duniawi yang dia milikinya, maka ahlul Quran, dia akan merendahkan hatinya. Dia akan tundukkan kepalanya. Karena Al-Quran mengajarkan dia untuk bertawadhu. Inilah yang saya katakan di awal, Al-Quran itu merubah perilaku seseorang, merubah tutur kata seseorang. Maka semakin rajin baca Al-Quran, harus semakin banyak perubahan di dalam diri kita. Malam harinya digunakan untuk apa? Tahajud. Siang harinya digunakan untuk berpuasa. Ketika orang lain banyak tertawa, maka kita banyak menangis. Berarti enggak boleh senyum, Ustaz. Ya boleh. Mangsane mesem ya? Mesem. Ya, bukan kok mangsane mesem nangis. Enggak. Ketika orang lain sedang tidak peduli halal haram, maka dia akan selektif di dalam memilih apa yang dia masukkan ke mulutnya. Ketika orang lain sedang sibuk ngompol, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Dan ketika orang lain sedang sombong, maka dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, seperti padi semakin berisi maka akan semakin merunduk. Jenengan kan semakin berisi. Wingi nembe sinau alif ba siki wis tak sa. Itu berarti kan wis tambah berisi. Ya. Kemarin baru merangkai huruf, sekarang sudah merangkai kata. Berarti kan tambah berisi. Kemarin bacanya glotal gradul, sekarang wis mandan mending. Berarti semakin berisi. Ya, semakin berisi maka akan semakin merunduk. Tidak kemudian merasa aku alif ba urung bisa. Jangan. Ya, semakin berisi semakin merunduk. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lamu. Wallahu taala a'lamu wa a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, demikianlah ceramah agama mengisi mimbar agama Islam malam hari ini lewat topik Al-Quran dapat mengubah kehidupan bersama Ustaz Abdul Hasain. Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli, Buol dan Parigi Moutong. Bagaimana kabar untuk Anda yang tengah menikmati berbagai pilihan kegiatan di suasana malam hari ini, termasuk untuk Anda yang ada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, atau Anda yang tengah mendengarkan siaran kami ya di era digital. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Semoga malam hari ini bisa memberikan ruang yang tenang ya untuk mengembalikan suasana tenaga Anda setelah sibuk dengan aktivitas sepanjang hari tadi. Nah, peringar untuk menemani suasana santai Anda malam ini, berikut kita akan temani Anda lewat drama radio berjudul Bulian Berbuah Petaka.

0: Burung, burung. Enak sekali hidupnya. Sangkar bagus. Mahal lagi. Makanan enak. Kau harus berterima kasih padaku. Kau hidup di rumah orang kaya. Coba lihat. Teman-temanmu di luar sana kesana kemari nyari makanan. Untung-untung kalau dapat. Kalau enggak, lapar kau seharian.
1: Hei, Bli. Tidak pagi, sore, malam, hanya burung. Burung yang kau urus. Gak pernah ada waktu untukku.
0: Ibu, mau kemana nih? Kok rapi gini? Wih, pakaianmu. Pas sekali istri orang kaya.
1: Ah, sudah gombalnya. Ibu mau reunian sama teman-teman SMA.
0: Reunian? Awas ya, si LBK ya.
1: Ah, pikiran bapak ini.
2: Swastiastu. Swastiastu.
0: Buka pintu gerbangnya, Bu. Siapa itu ganggu aja?
2: Swastiastu.
1: Iya, sebentar. Oh, ada tamu rupanya.
2: Ya, maaf, Bu. Saya Made, tetangga sebelah.
3: Siapa, Bu?
1: Ini Made Jaya, tetangga di sini.
2: Ya, saya Pak Gede.
0: Oh, Made Jaya. Di sebelah Bali Banyar itu ya? Oh iya, mau ngopi, teh, atau susu?
2: Tidak, Pak. Terima kasih, saya sudah ngopi.
1: Pasti dia sudah dibuatkan kopi sama pacarnya ya.
0: Pacar? Pacarnya manusia kan?
1: Ah, Bapak, pasti manusia dong. Kalau gajah, pacarnya gajah. Kalau semut, pasti pacarnya semut.
4: Sombong sekali orang-orang ini.
0: Lihat, Bu. Mukanya merah. Sudah. Apa itu?
2: Pak Gede, Ibu, ini saya menawarkan barang-barang. Ini brosurnya. Coba lihat-lihat. Ada lemari, sofa, gorden. Siapa tahu Bapak berminat.
0: Ah, pasti barang-barang murahan ini.
2: Tidak, Pak. Ini barang produk luar negeri. Sengaja saya tawarkan pada Bapak.
0: Apa? Luar negeri? Wih, omonganmu. Kalau benar produk luar negeri, pasti kau banyak untung. Tapi, kenapa kau masih jalan kaki? Gak punya motor ya? Atau mobil?
1: Mobil? Mobil-mobilan kali?
2: Pak Gede, saya datang ke sini dengan maksud baik. Bukannya dapat jualan, malah hinaan.
0: Iya, ngegas kamu ya. Kau tahu, sebenarnya kau telah menghinaku, tahu. Masa orang kaya sepertiku kau suruh aku membeli barang lewat sales murahan seperti ini? Pergi kau.
2: Ya, aku pergi.

Made Jaya, pemuda desa, hidupnya sebatang kara. Sudah lama ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari.

Aduh, panas sekali hari ini. Haus, capek. Dari pagi sampai sore ini, satu pun barang gak ada yang laku.

0: Mau pulang? Istirahat dulu di sini. Panas sekali.
1: Ikut sama Ratna yuk, Bli. Kita kan bertetangga. Berarti juga ngelewatin rumah, Bli.
0: Enggak usah. Bli jalan aja.
1: Ah, Bli. Kita tumben lo ketemu. Masa gitu sih?
0: Ah, masih aja seperti dulu. Dikit-dikit marah.
1: Ya iyalah, Bli. Yuk, ikut Ratna.

0: Ratna, anak Pak Gede Sure, sejak tamat SMA, ia kuliah di Jakarta, kini kembali pulang untuk melanjutkan bisnis butik milik bapaknya.
1: Ratna, Ratna, cantik sekali kamu. Kau beda dengan orang tuamu. Kau gadis yang baik, sopan. Ya Tuhan, gimana caranya aku ingin memilikinya? Nah, sakit hati ini karena hinaan orang tuanya belum sembuh. Ini saatnya. Ya, ya, ini saatnya.
0: Malam itu, Made pergi ke rumah Jerobalian minta bantuan untuk mendapatkan Luh Ratna.
1: Dengan lengis colek ini, aku akan menguasai anakmu, Gede Sudo. Tanganku ini telah dilumuri lengis colek. Pemberian Jerobalian, aku akan mendatanginya.
2: Perabotan, perabotan, Bu. Perabotan, perabotan, Bu.
3: Beli Made. Mampir dulu.
2: Ya, makasih, Gek Ratna.
1: Mau lihat barang-barang di brosur ini, Gek? Ini, lihat. Maaf, aku memegang tanganmu, Gek.
3: Gak apa-apa, Bli. Santai aja kali.
4: Ratna, dengan siapa itu?
3: Ini Pak, Bli Made. Dia jual barang-barang.
4: Sini. Hei, Made, beraninya kau menyentuh anakku ya? Ngaca kamu.
3: Bapak kok ngomong seperti itu?
4: Sudahlah, masuk. Nanti ketularan miskin kamu.
1: Ya, gak apa. Yang penting, lengis colek itu sudah mengena tangannya.

0: Beli Made? Beli Made?
1: Ratna, kok kesini malam-malam? Nanti orang tuamu marah. Malah Beli yang disalahkan nanti.
0: Beli, Ratna mau di sini. Biarkan bapakku mau bilang apa. Pokoknya malam ini aku nginap di sini ya.
2: Manjur sekali demi cole itu.
0: Beli, Beli Made, boleh ya Beli? Please.
3: Pak, Pak, Ratna nggak ada di kamarnya. Di mana dia, Pak?
4: Nggak ada. Macem-macem anak itu. Udah telepon?
3: Sudah, tapi nggak diangkat.
4: Coba telepon lagi.
3: Oh, nyambung, Pak. Halo, Ratna. Ratna, di mana kau?
5: Saya Made, Bu. Ratna ada di rumah saya.
3: Apa?
4: Di mana, Bu?
3: Ratna ada di rumahnya gembel itu, Pak.
4: Apa? Akan ku seret dia.

0: Jaya, Jaya, keluar kau. Mana anakku?
1: Oh, Pak Gede.
0: Rasakan ini.
2: Aduh, bapak memukulku.
0: Ini lagi rasakan.
3: Pak, Pak, Blimade tidak salah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan.
0: Sini pulang kamu. Bu, ini anakmu. Sekarang kunci dia di kamar.
3: Pak, Bu, kalau itu mau bapak dan ibu, Ratna tidak akan lagi bertemu dengan Blimade Jaya.
0: Nah, gitu dong.
4: Ratna, Ratna, bangun nak, sudah siang. Ratna, Ratna,
5: Ratna, aduh, Ratna, Ratna.
0: Ada apa itu?
5: Pak, Pak, anak kita, Pak.
6: Ratna lemas, dari mulutnya keluar busa. Ternyata dia meracuni dirinya sendiri dengan obat nyamuk. Akhirnya Ratna dilarikan ke rumah sakit. Made Jaya menyesal. Maksud hatinya menggapai langit dengan cara kotor. Selamanya tidak membuahkan hasil. Demikian drama radio karya Gusti Sumadi, persembahan LPP RRI Denpasar. Sampai jumpa.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang maman dong? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tontoli, Buol dan Parigi Mautong. Sudah pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi malam hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026, menemani Anda lewat informasi ragam komunitas.

Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi ragam komunitas di Indonesia, kali ini kita coba mengenalkan ragam komunitas unik dan menarik yang ada di Pulau Sulawesi. Pendengar, Sulawesi menyimpan kekayaan budaya, tradisi, dan dinamika sosial yang luar biasa. Pulau ini terdapat berbagai komunitas unik, mulai dari komunitas adat yang menjaga tradisi leluhur, sampai komunitas kreatif dan sosial modern yang membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk itu berkaitan dengan mengenalkan komunitas unik yang ada di Sulawesi, pertama kita coba kenalkan komunitas ragam komunitas unik yang ada di Kota Palu. Kota Palu memiliki sejumlah komunitas unik, kreatif, dan inspiratif yang digerakkan oleh anak-anak muda setempat. Berbagai bidang ditekuni mulai dari seni, pertunjukan, literasi santai, hingga wadah desain grafis. Seni teater di Palu misalnya memiliki daya tahan dan keunikan tersendiri dalam berkarya, bahkan melahirkan konsep-konsep yang tak biasa. Sebut saja komunitas Lobo, mengambil nama dari rumah adat di Kabupaten Sigi yang fungsinya sebagai balai musyawarah tetua adat. Komunitas yang berdiri sejak tahun 2013 ini dikenal sangat adaptif. Saat pandemi lalu, mereka sempat menggagas konsep pentas dari rumah ke rumah. Sebuah pementasan teater tanpa panggung, tanpa lampu sorot gemerlap yang dimainkan langsung di rumah-rumah penonton. Lalu ada ya komunitas Lingkaran Seni Sensasi. Telah berdiri lama lebih dari 3 dekade, sejak tahun 1991. Nah, komunitas ini konsisten mengangkat isu-isu lokal, mementaskan teater modern sampai pementasan kabaret yang jenaka dan menghibur. Bagi pencinta buku dan literasi, di Palu ada yang namanya komunitas Palu Book Party. Komunitas ini menawarkan cara baru yang santai untuk menikmati bacaan. Uniknya, mengusung konsep piknik sambil membaca di ruang publik, seperti di taman, gor, atau ruang terbuka hijau lainnya di Kota Palu. Anggotanya duduk melingkar di atas tikar atau kain piknik, membaca buku apa saja pilihan mereka, baik fisik maupun digital, lalu dilanjutkan dengan sesi santai membahas dan bertukar cerita mengenai isi buku yang dibaca. Ada lagi komunitas Mubdi Kolektif. Keunikannya, komunitas ini merupakan wadah kolektif kreatif yang fokus menaungi para pekerja seni visual, khususnya desainer grafis dan kreator muda di Palu. Komunitas ini menjadi tempat belajar bersama, berbagi portofolio, dan berkolaborasi menggarap berbagai proyek kreatif yang ada di Sulawesi Tengah. Terakhir, Tadulako Yacht Movement. Menariknya, komunitas Tadulako Yacht Movement ini tergabung dalam komunitas kepemudaan yang aktif bergerak di berbagai sektor pembangunan kapasitas anak muda. Mulai dari isu lingkungan, pendidikan, kebudayaan, sampai ekonomi kreatif. Nah, mereka pendengar sering memadukan gerakan-gerakan kampanye digital di media sosial dengan aksi nyata langsung di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah beberapa komunitas-komunitas menarik, unik yang ada di Kota Palu, pendengar. Sebentar kita coba menjelajah ke kota-kota lain yang ada di Sulawesi untuk mengenalkan ragam komunitas yang ada di kota tersebut.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bicara tentang komunitas-komunitas unik, menarik yang ada di kota-kota di Pulau Sulawesi. Dari Kota Palu kita ke utara, pendengar, mengenalkan komunitas unik yang ada di Kota Manado. Nah, pendengar, Kota Manado memiliki berbagai komunitas unik yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari bidang sosial, pendidikan non-formal, seni, hingga hobi kreatif. Berbagai kelompok anak muda dan pegiat sosial memberikan warna tersendiri bagi dinamika kehidupan perkotaan di Manado. Sebut saja di antaranya ada komunitas Dinding Manado, berpusat di sekitar kawasan Pasar Bersehati Manado. Komunitas kemanusiaan ini fokus memberikan pendidikan non-formal bagi anak-anak yang berada di area pasar. Kegiatannya pun berupa gerakan sosial, mengajarkan baca tulis dan memberikan ruang belajar yang layak bagi anak-anak marginal. Dampaknya pun mendukung pemenuhan hak anak demi menjadikan Manado sebagai kota yang ramah anak. Kegiatan lainnya mengadakan kegiatan belajar mengajar kreatif, kelas inspirasi, hingga studi tour edukatif bagi anak-anak kurang mampu. Selain komunitas Dinding Manado, ada juga Kawanua Kreatif dan Kolektif Kreatif Megamas. Sering menjadikan kawasan Megamas Manado sebagai titik kumpul utama. Komunitas ini lahir dari keresahan anak muda terhadap minimnya ruang berekspresi di bidang industri kreatif. Maka mereka fokus meliputi bidang seni lukis, doodling, desain grafis, hingga pembuatan konten-konten lokal. Ada lagi komunitas lainnya di Manado, yaitu komunitas anak muda hobi gunung. Nah, komunitas ini dibentuk oleh anak-anak muda Sulawesi Utara yang memiliki keresahan sosial sekaligus cinta mendalam terhadap kelestarian alam. Gerakannya pun berupa ekologi dan adat, aktif mengkampanyekan kesadaran lingkungan, peduli terhadap tanah leluhur serta adat istiadat lokal. Pendidikan Rakyat mengembangkan program EduCam sebagai pusat pembelajaran alternatif bagi generasi muda urban untuk lebih dekat dengan alam. Nah, itu dia di antara beberapa komunitas-komunitas unik yang ada di Kota Manado, pendengar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai kita pada informasi mengenal komunitas unik yang ada di kota-kota di Sulawesi. Dari Palu, Manado, kita ke Mamuju. Mengenalkan komunitas unik, kreatif, dan inspiratif yang digerakkan oleh anak-anak muda serta pegiat hobi lokal di Mamuju. Mamuju ini merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju juga terdapat ragam komunitas menarik yang perlu kita kenal di sana. Yang pertama ada yang namanya Rabbit Hunter Team. Komunitas ini bergerak di bidang olahraga. Berawal dari kebiasaan nongkrong bersama, seiring berjalan waktu mereka pun mengubah hobi santai menjadi gaya hidup sehat, lifestyle, dengan rutin mengadakan event lari tahunan di Mamuju guna mempererat kebersamaan. Selain itu ada juga namanya Komunitas Mamuju Mengajar. Uniknya komunitas relawan atau volunteer pendidikan yang digerakkan oleh anak-anak muda Sulawesi Barat ini. Puluhan relawan aktif mendedikasikan waktu mereka setiap pekan untuk melakukan pendampingan dan pengajaran di sekolah-sekolah dampingan. Di Kota Mamuju juga terdapat komunitas motor. Skuter Adventure Team. Uniknya, komunitas pencinta motor Vespa di Mamuju yang telah berdiri belasan tahun ini menjadi wadah solidaritas lintas generasi bagi para penikmat skuter klasik untuk berkumpul hingga melakukan touring atau perjalanan jauh. Di Mamuju bukan hanya komunitas motor saja ya, tetapi ada komunitas mobil, yaitu Suzuki Katana Indonesia Skin Chapter Mamuju. Uniknya komunitas pencinta mobil off-road klasik Suzuki Katana ini tidak hanya menyalurkan hobi otomotif dan menjelajahi keindahan alam, lokasi wisata tersembunyi di Mamuju. Mereka juga lebih aktif melakukan berbagai kegiatan sosial dan bantuan kemanusiaan. Lalu ada yang namanya komunitas Halaman Temu. Uniknya, komunitas ini memiliki ruang kolaborasi dan wadah kumpul bagi anak-anak muda Mamuju yang menyukai berbagai kegiatan kreatif. Komunitas ini tentu terbuka secara inklusif bagi beragam hobi, karya, serta wadah produktivitas generasi muda dengan semangat menebar dampak positif bagi masyarakat. Nah itu dia beberapa komunitas-komunitas unik yang ada di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Informasi tadi pendengar mengakhiri kebersamaan kita di ruang informasi seputar komunitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ritoli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Dan kita lanjut lagi ya untuk sesi berikutnya di malam hari ini. Setelah mendengarkan lagu Sleng tadi lewat kalah, tentu Anda pencinta musik Indonesia yang hobi ya terhadap musik-musik rock di era 90-an ya pasti kenal sama grup dari geng Potlot tadi, Sleng ya, kalah. Nah, mengingatkan kita tentang gambaran grup-grup band yang pernah populer di era 90-an. Nah, sebelumnya pendengar, era 90-an merupakan salah satu masa keemasan bagi industri musik Indonesia, khususnya untuk format grup band. Dekade itu lahir berbagai band legend yang mengusung beragam aliran musik, mulai dari rock, pop, alternatif hingga dangdut kontemporer, dan karya-karya mereka pun masih sangat populer hingga hari ini. Nah, untuk itu malam ini kita coba hadirkan informasi terkini tentang grup-grup band yang pernah populer di era 90-an di Nostalgia Lama, Ruang Rindu. Nah, untuk itu kita awali informasi terkini dari grup band yang mempopulerkan ya lagu berjudul Kisah dan Pelangi. Iya, mereka merupakan grup band asal Surabaya, Bumerang. Setelah sempat vakum dan mengalami pasang surut termasuk kepergian sang pendiri basis Hubert Henry Lima Helu yang wafat April 2021 lalu, para mantan personil aslinya kembali bangkit. Mereka membentuk proyek reuni dan melanjutkan warisan musik band itu dengan nama Bumerang Reload. Dalam formasi terbarunya, band tersebut digawangi oleh para musisi lama yang dikombinasikan dengan kolaborator berpengalaman di kancah rock Indonesia. Sebut saja pada posisi gitar ada John Paul Ivan, Parit Martin, drummer Andi, pada posisi bassis Ireng Arkat, Robi Matulandi, vokalis plus tamu untuk berbagai panggung live. Catatan sementara untuk Roy Jekonia selaku mantan vokalis utama era awal tak bergabung dalam proyek Bumerang Reload tersebut. Mengenai aktivitas dan karya terbaru, konser peringatan 3 dekade Bumerang Reload aktif menggelar berbagai tur panggung berskala nasional untuk merayakan eksistensi 3 dekade karya mereka di industri musik rock tanah air. Melalui sang gitaris John Paul Ivan, Bumerang Reload sempat membagikan spill beberapa materi lagu baru via media sosial sebagai pelepas rindu bagi para penggemar setianya yang akrab disapa Boomers Indonesia. Nah, itu dia sekilas informasi terkini dari grup band rock asal Surabaya, Bumerang. Berikut ini ada beberapa lagu yang mencoba untuk mengenang sekaligus nostalgia kita bersama grup band asal Surabaya, Bumerang.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Ruang Rindu, mengenang atau bernostalgia kita bersama grup-grup band rock Indonesia di era 90-an ya. Sekaligus informasi terkini dari grup-grup band rock asal era 90-an. Nah, setelah grup band Bumerang, kita berpindah ke grup band Netral. Pendengar, grup band Netral. Mengenai grup band rock legend Netral yang kini resmi kembali menggunakan nama Netral, NTRL. Setelah sempat bertahun-tahun menggunakan nama NTRL sejak tahun 2015 akibat polemik kepemilikan nama dengan mantan drummer mereka Bimo, permasalahan itu akhirnya menemui titik terang. Band yang kini digawangi oleh Bagus dan Eno ini secara resmi sudah kembali sah menggunakan nama Netral menyusul tercapainya kata damai. Netral aktif menggebrak panggung musik tanah air melalui kolaborasi lintas generasi bersama band punk rock muda sukses lancar rejeki, SLR. Rangkaian tour spesial bertajuk Bapak dan Anak ini tak hanya menyuguhkan energi musik rock yang segar dan bertenaga, tetapi juga membawa misi sosial untuk menaruh kepedulian terhadap perjuangan para guru honorer di berbagai daerah ketika itu. Mengenai keberadaan panggung dan konser skala nasional, hingga saat ini, Om Bagus dan Eno tetap konsisten menjaga marwah musik alternatif punk rock Indonesia. Mereka pun rutin diundang mengisi berbagai festival musik besar tanah air seperti Pesta Rakyat di Monas, berbagai festival independen hingga panggung-panggung skema rock lintas generasi. Karakter musik mereka yang bertenaga tinggi, lirik yang apa adanya serta aksi panggung yang solid membuktikan bahwa taring Netral di industri musik tetap tajam meski telah berkarya selama dekade lamanya. Nah, itu dia informasi terkini dari grup band Netral, NTRL.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk ruang rindu nostalgia malam hari ini memang agak sedikit gaduh ya, begitu rame karena memang malam ini kita sedang bernostalgia bersama dengan grup-grup band rock Indonesia yang pernah populer di era 90-an ya. Setelah Netral NTRL tadi, ada Bagus dan Eno, kita berpindah ke grup band Coklat. Pendengar, Coklat adalah salah satu band pop rock legendaris Indonesia yang sangat diidentikan dengan warna vokal khas Kika Namara serta lagu-lagu hit bernuansa nasionalisme dan cinta. Berkaitan dengan grup band asal Kalimantan ini, kita juga kepengen dengar seperti apa informasi terkini dari grup band ini. Nah, setelah sempat berpisah selama kurang lebih 12 tahun akibat pergantian personil dan dinamika internal, Coklat Band membuat kejutan besar bagi para penggemarnya, The Coklat, dengan kembali bersatu dalam formasi awal. Kikan dan Erwin secara resmi kembali bergabung memperkuat Coklat bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2022 yang lalu. Setelah sebelumnya, Kikan sempat solo karir dan keluar tahun 2010. Mengenai aktivitas musik dan panggung terkini, rilis ulang lagu ikonik. Bersama dengan kembalinya formasi awal, mereka rilis ulang lagu ikonik nasional mereka, Bendera, dengan aransemen segar serta video musik baru. Hingga kini, band Coklat aktif manggung di berbagai festival musik lintas generasi, konser nasional, maupun acara perayaan hari besar kenegaraan. Membuktikan bahwa energi pop rock mereka tetap membakar semangat penonton. Mereka juga dikabarkan terus merancang materi dan rilisan lagu-lagu baru demi mengobati kerinduan para The Coklat yang tumbuh bersama karya-karya mereka. Bagi pencinta musik Indonesia, akhir 90 dan awal 2000-an, Coklat Band dikenal luas melalui karya-karya abadi yang mendominasi tangga lagu tanah air ketika itu. Sebut saja lagu nasional patriotik Bendera dan Garuda Pancasila. Lagu hit cinta dan alternatif rock Karma Segitiga Jauh Pergi Luka Lama dan Kita. Nah, itu dia sekilas mengenai informasi terkini dari grup band Coklat.

0: Mama, Mama.
1: Kenapa sih?
0: Yang satu apa yang Mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita sampai pada informasi terkini dari grup band rock legendaris Indonesia yang pernah populer di era 90-an. Kita sampai informasi terkini dari grup band asal kota Surabaya. Nah, sebelumnya pendengar, kalau bicara grup band rock di era 90-an, tak lengkap rasanya tanpa kehadiran grup band power metal. Band legend power metal asal Surabaya ini merupakan pelopor musik heavy power metal di Indonesia yang melahirkan hits besar seperti Angkara dan Satu Jiwa. Tetap aktif menjaga eksistensinya di kancah musik rock tanah air. Adapun formasi terbaru band power metal saat ini diperkuat oleh formasi yang memadukan personil senior pendiri dengan energi segar dan dari personil baru. Sebut saja Bais pada vokal bergabung menggantikan posisi sejak tahun 2021 di mana vokalis asal Pangkalan Susu Medan ini dikenal memiliki karakter suara yang melengking, powerful dan bertenaga khas musik metal klasik. Ipung pada posisi gitar, sang gitaris utama sekaligus motor penggerak band yang konsisten menjaga ciri khas riff gitar cepat dan melodi tajam power metal sejak era awal. Baba Blanky pada pementot bass, ada Morin Alfredo, keyboard Eko Dinaya pada penabuh drum. Dalam beberapa tahun terakhir, memang power metal meluncurkan album studio ke-11 mereka yang bertajuk Power 11. Kehadiran album ini sekaligus menjadi momentum bagi mereka untuk mengembalikan kejayaan rock Surabaya di industri musik nasional serta membuktikan produktivitas mereka di era digital. Nah, kabar terbarunya, power metal secara konsisten masih aktif manggung untuk mengobati kerinduan para rockers mania. Mereka beberapa kali menggelar rangkaian tur keliling kota untuk membawakan lagu-lagu legend mereka dari era album Power One hingga karya terbaru, membuktikan bahwa taring mereka di panggung live belum tumpul pendengar. Nah, jadi informasi terakhir ya dari grup band asal Surabaya, power metal. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 Edari Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Sudah pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini kita lanjut lagi ya, setelah suasana sempat gaduh juga ya musiknya di nostalgia lama ya. Wajar kita hadirkan karena memang kita kenalkan tadi grup-grup band rock legend era 90-an, khususnya lagu-lagu rock Indonesia. Nah, kita sedikit redakan suasana kegaduhan. Kita hadirkan suasana guyup adem bersama dengan persembahan lagu-lagu dari berbagai daerah. Dan untuk informasi budaya malam hari ini, kita coba fokus untuk mengenalkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, budaya atau budaya pada suku-suku yang ada di Nusantara. Kita mulai dari budaya atau kebiasaan orang Minahasa kekinian. Baiklah pencinta budaya, suku Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara terkenal memiliki dinamika budaya yang sangat menarik. Apalagi di era kekinian, masyarakat Minahasa berhasil menjaga keseimbangan antara melestarikan warisan leluhur dengan mengadopsi gaya hidup modern. Sebut saja pelestarian seni dan tradisi leluhurnya. Meskipun arus modernisasi sangat kuat, namun identitas budaya Minahasa tetap hidup melalui berbagai ekspresi seni yang diadaptasi ke dalam konteks kekinian. Misalnya tari Kabasaran dan Maengket. Kedua tarian itu masih sering ditampilkan dalam penyambutan tamu penting, festival budaya, sampai acara pernikahan modern dengan sentuhan aransemen yang lebih dinamis. Musik Kolintang dan Tumatenden. Musik tradisional Kolintang kini tidak hanya membawakan lagu daerah, tapi juga sering dikolaborasikan dengan alat musik modern untuk membawakan lagu-lagu pop kontemporer. Apalagi bahasa daerah, dialek Melayu Manado tetap menjadi identitas pemersatu yang sangat kuat dan egaliter. Sebut saja Torang Samua Basudara. Melalui dialek keseharian lintas generasi dan suku yang tinggal di tanah Minahasa. Kalau bicara kuliner, lengkap rasanya kalau di Manado. Karena kuliner khas Minahasa yang terkenal dengan cita rasa pedas dan rempah yang kuat, kini telah bertransformasi menjadi tren kuliner nasional. Mengingatkan kita akan falsafah hidup yang relevan di era modern pada masyarakat suku Minahasa. Anda mungkin masih ingat Dr. GSSJ Samratulangi yang sangat universal dan kekinian. Sitou Timou Tumoutou, atau manusia hidup untuk menghidupkan orang lain, prinsip ini tercermin dalam budaya gotong royong. Jiwa perantau orang Minahasa dikenal memiliki mobilitas tinggi. Banyak generasi muda Minahasa yang jauh merantau sebagai profesional, akademisi, TNI Polri hingga pengusaha di kota-kota besar. Nah, itu dia sekilas mengenal tentang budaya atau kebiasaan suku Minahasa di era kekinian.

Pencinta budaya, demikian tadi persembahan lagu-lagu dari daerah Minahasa serta informasi budaya kekinian pada masyarakat suku Minahasa. Kita berpindah ke Sulawesi Tengah mengenalkan kebiasaan dan budaya kekinian pada masyarakat yang ada di Tojo Una-Una. Kalau kita bicara tentang Tojo Una-Una ya, di sana ada asli suku Ta'a, Bare, serta masyarakat pesisir seperti suku Bajau. Kebudayaan dan kebiasaan masyarakat suku Tojo Una-Una kini telah bertransformasi tradisi menjadi festival budaya dan pariwisata, di mana festival budaya baku lupi dan event daerah. Ritual dan tradisi lokal kini tidak hanya dijalankan secara tertutup di dalam adat, melainkan dikemas secara kreatif menjadi ajang festival pariwisata resmi. Seperti festival budaya baku lupi, event ini menjadi wadah unjuk gigi seni pertunjukan tradisional seperti kayori atau seni berbalas pantun, pameran kuliner, hingga promosi wisata Kepulauan Togdian ke kancah nasional dan internasional. Hadirnya media sosial menjadikan media identitas bagi masyarakat di Tojo Una-Una, khususnya kalangan pemuda-pemudi, hari ini sangat aktif menggunakan platform digital. Mereka kerap membagikan keindahan alam Kepulauan Togdian, mendokumentasikan kuliner khas seperti inuyu, nasi yang dimasak dalam bambu, atau menggunakan bahasa daerah Ta'a Bare dalam konten kreatif lokal.

Toja Una-Una dihuni oleh beragam etnis, Ta'a, Bare, Gorontalo, Bugis, Bali, Jawa. Nah, kebiasaan kekinian yang menonjol adalah tingginya tingkat toleransi dan asimilasi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan antar etnis hingga kerja bakti, suro yang melebur batasan-batasan suku. Untuk kuliner dan gaya nongkrong kekinian, makanan khas seperti inuyu dan aneka olahan hasil laut tetap menjadi prima dona di rumah-rumah. Namun, tren nongkrong di warung kopi atau kafe modern dengan fasilitas internet juga telah menjamur di perkotaan Ampana. Menjadi ruang sosial baru bagi anak muda untuk berdiskusi, bermusik, atau sekedar menikmati kopi lokal. Nah, itu dia pendengar informasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar pencinta budaya, demikian tadi informasi dari Tanah Togian, Tojo Una-Una. Sampai kita pada informasi terakhir, budaya atau kebiasaan pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara kekinian. Sampai kita pada informasi budaya pada masyarakat yang berada di Tanah Tendro, suku Selayar. Pendengar masyarakat suku Selayar, bumi Tanah Doang memiliki kebudayaan yang kaya, di mana nilai-nilai tradisional dan religius berpadu erat dengan gaya hidup modern saat ini. Apalagi dalam konteks kekinian, kebudayaan dan kebiasaan suku Selayar mengalami pergeseran yang menarik, di mana sebagian tradisi bertransformasi menjadi atraksi pariwisata berbasis komunitas, sementara sebagian kebiasaan harian beradaptasi dengan era digital. Transformasi tradisi lisan dan seni menjadi kampung tematik. Didek ini adalah tradisi lisan berupa seni bertutur atau berbalas pantun khas layar yang mengekspresikan rasa gembira atau syukur. Di era modern, Pemda bersama masyarakat setempat merevitalisasinya dengan membentuk kampung didek. Seperti di Dusun Tendro, Desa Bonto, Lempangan. Tradisi ini tak lagi hanya hidup di acara adat terpencil, melainkan diangkat menjadi destinasi wisata budaya tematik agar dikenal generasi muda dan wisatawan luar. Bukan itu saja, bahkan ada festival budaya bahari dan ritual maritim. Tradisi seperti Anyorong Lopi atau tradisi menangkap ikan tahunan kini dikemas ulang menjadi event atau festival kebudayaan yang menarik kunjungan wisatawan.

Para masyarakat suku Selayar di Sulawesi Selatan juga memiliki penguatan nilai sosial dan larangan adat atau kapalili. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Selayar, utamanya generasi yang lebih tua, masih memegang teguh konsep kapali, dua tantangan atau tabu sosial. Di era kekinian, meskipun arus informasi bebas, nilai kapali tetap berfungsi sebagai filter moral lokal agar masyarakat tetap santun, hati-hati dalam bertindak dan menghormati orang tua atau tempat-tempat tertentu. Gotong royong dan budaya arera untuk masyarakat agraris, tradisi gotong royong dalam mengolah lahan pertanian atau membangun rumah itu masih terpelihara. Untuk perkembangan komunitas kreatif dan hobi modern, Kepulauan Selayar kini sering menjadi tuan rumah berbagai ajang skala regional maupun nasional bagi komunitas motor atau skuter, serta pecinta ekoturism Taman Nasional Taka Bonerate. Sementara untuk generasi muda Selayar saat ini aktif menggunakan platform digital untuk terus mempromosikan keindahan bahari Selayar, mendokumentasikan kuliner khas seperti rasutika atau ikan kuah asam khas Selayar, serta melestarikan bahasa daerah Selayar agar tetap bangga digunakan di ruang-ruang publik maya. Nah, itu dia informasi budaya atau kebiasaan suku Selayar kekinian. Demikian pendengar untuk ragam informasi berupa budaya kekinian pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Salam budaya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya irama ini maka tuntas sudah. Selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini, edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93. Selamat mendengarkan siaran kami, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Halo, apa kabar untuk Anda yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Moutong? Bersama saya Irna akan menemani Anda di Toli-Toli pagi ini di edisi Jumat 16 Oktober 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya para pendengar. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Pro 1 RRI

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sudah pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk di pagi hari ini, sembari kita nantikan untuk siaran berjaringan religi Islam, kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu religi Islami.

0: saya.
1: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4 dengan topik Tadabur Ayat-Ayat Kauniyah bersama dengan Dr. Muhammad Ars Asriyadi yang akan dipandu oleh rekan kami Eni Adnan.

religi pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan mengingat berapa banyak hal yang telah dilakukan orang tua untuk kita? Sejak kecil, mereka merawat, mendidik, melindungi, dan berusaha memenuhi kebutuhan kita. Bahkan ketika mereka lelah, seringkali mereka tetap berusaha menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Namun, ketika kita mulai dewasa, kesibukan terkadang membuat kita lupa memberikan perhatian kepada mereka. Padahal, menghormati
1: maka akan melahirkan amal soleh, bukan melahirkan amal salah. Ya, nah, karena ada orang baca Quran, ya tetap amal salah yang dia lakukan, tidak bertambah amal solehnya. Tapi ada orang hanya mendengarkan ayat, bahkan hanya melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba amal solehnya semakin tertancap di dalam aktivitas kesehariannya yang kita kenal dengan istilah dia semakin berakhlakul karim. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bukan hanya untuk menghafal, menghifzul Quran, ya, bukan hanya mengajarkan kita untuk menafsirkan ayat, bukan hanya mengarahkan kita untuk menakwilkan ayat, tetapi di sini kita diingatkan bahwa afala yatadabbarun

0: sebatas amalia fikir, tadabbur itu bukan sebatas amalia zikir, tapi tadabbur itu adalah amalan qalbu, tadabbur itu adalah amalan hati. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat pandangan ulama kan ada istilahnya ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu yang berupa firman. Ya. Maka ini mungkin kita sering dengar ya, waktu kita dulu belajar Quran, biasanya guru Quran kita mengatakan kita harus menghafal 6.666 ayat ya. Ya, itu yang sering kita dengar secara masyhur agar supaya kita bisa mengingat. Tapi kalau melihat beberapa pandangan ulama, itu ternyata jumlah ayat Quran itu 6.236 ayat. Kalau kita keluarkan basmalahnya ya, hanya ayatnya saja 6.236 ayat yang termaktub atau tertulis dalam mushaf. Ya, semua itu adalah ayat qauliyah dikeluarkan oleh lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih luas, ada istilahnya itu ayat kauniyah. Yang mana itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu adalah seluruh penciptaan alam semesta ini. Langit yang tidak bertiang, gunung yang terhampar, laut yang menjadi pandangan yang sangat luas, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam semesta ini. Ya. Apa sih itu alam semesta? Ya, alam semesta kalau kami dengarkan penjelasan dari Andre Gurutta itu, beliau mengatakan alam semesta ini adalah kullu ma siwallah. Ya. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Tapi kalau semesta ini kan dunia ini, ya berarti kita pun selaku manusia ini adalah bagian daripada alam semesta itu sendiri. Di dalam Quran surah Fussilat kita juga diingatkan untuk mentadabburi bahwa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri. Ya, yang mana itu contoh ayat-ayat kauniyah. Contohnya adalah pergantian siang malam yang teratur, hujan yang menghidupkan tanah, gunung yang kokoh sebagai pasak bumi, proses penciptaan manusia dari setetes air, lebah, semut, apalagi ini, laba-laba yang terabadikan dalam Quran. Ya, laut yang tidak bercampur dengan air tawar, padahal laut itu bertemu antara air tawar dengan air asin.
1: Baik.
0: Itu merupakan contoh-contoh ayat-ayat kauniyah, kakak.
1: Ya, ya baik Pak Ustaz, kita nantikan jaringan telepon dari pendengar kita, karena saat ini Mutiara Pagi berjaringan juga dirilai oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga RRI Ampana serta RRI Bau-Bau. Di 0851 915189901 kami juga live di YouTube RRI Bone. Kita sapa dulu Pak Ustaz, ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, bisa dicoba kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Pak Laude Muhammad di Bau-Bau.
2: Insyaallah.
1: Iya. Silahkan pertanyaannya Pak Laude.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Laude.
2: Sekarang ini kan banyak bahasa. Terus bagaimana itu orang tidak mengerti bahasa bagi Al-Quran? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, bagaimana, apakah jelas Pak Ustaz pertanyaannya Pak Laude?
0: Kurang jelas ini saya dengar ya.
1: Iya, Pak Laude, apakah masih bersama kami, Pak Laude?
2: Iya.
1: Bisa diperjelas dulu pertanyaannya, Pak Laude?
2: Nah, sekarang ini kan banyak bahasa, ada bahasa biologi, bahasa Indonesia, bahasa kedokteran, banyak. Itu bagaimana itu orang yang tidak mengerti bahasa, apalagi Al-Quran begitu. Kan banyak orang tidak mengerti itu Al-Quran karena bahasanya katanya.
1: Baik.
2: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz, mungkin bisa jawab dulu pertanyaan dari Pak Laude yang saat ini berada di Bau-Bau.
0: Ya, terima kasih pertanyaan Pak Laude ya, dari Bau-Bau. Saya juga sudah pernah berkunjung ke Bau-Bau ya, karena pesantren kami di Al-Ikhlas itu ada di cabang di Buton. Ya, luar biasa ya pertanyaannya, mengenai bagaimana memahami Al-Quran yang dimana bahasanya berbeda dengan kita misalnya ya.
1: Iya.
0: Atau bagaimana kita bisa memaknai sesuatu dari bahasa yang berbeda. Ya, inilah keluar biasaan sebenarnya. Karena Allah menciptakan kita dari bahasa yang berbeda, suku yang berbeda. Tetapi kalau kita masuk dari sisi makna, di situ ada pemahaman yang sama. Ya, misalnya kalau saya mengatakan dimensi makna, dimensi batin itu bisa memunculkan pemahaman yang sama. Kita ambillah satu contoh ya. Bahasa satu, satu itu kan bahasa Indonesia misalnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau saya misalnya menunjukkan simbol seperti ini, ya kita semua bisa memaknai kalau ini dimaknai sebagai angka, bahasanya Pak Laode bisa mengerti ini satu. Saya sebagai orang Bugis bisa mengatakan ini Sekdi. Orang Inggris mengatakan ini One. Orang Arab mengatakan ini Wahidun. Orang Indonesia secara umum mengatakan ini Satu. Dari pemaknaan simboli Satu itu, dari bahasa apapun yang berbeda, bisa memunculkan sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud itu adalah Satu. Inilah merupakan keluar biasa. Terus Al-Quran yang berbahasa Arab, ya banyak yang perlu digali di sana sebenarnya. Quran berbahasa Arab itu menjadi simbol bahasa yang diturunkan di Arab, tetapi perlu muncul pemahaman. Itu semua diperuntukkan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kita ingin mendalami yang diistilahkan dengan bagaimana memahami Al-Quran dengan terjemahnya. Apa itu terjemahnya? Terjemah itu adalah pengalih bahasaan. Jadi, walaupun Quran berbahasa Arab, kita bisa memahaminya dengan bahasa Indonesia. Walaupun Al-Quran berbahasa Arab, orang Inggris bisa paham Quran dengan bahasa Inggrisnya. Orang Buton, mohon izin Bapak Laude, bisa memahami Quran dengan bagaimana memaknai Arabnya, bagaimana menerjemahkan ke bahasa Indonesia, hingga diterjemahkan ke bahasa Butonnya.
1: Baik.
0: Jadi itulah keluar biasaan yang Allah berikan dari berbagai bahasa, tapi kita bisa paham tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya.
1: Iya, ini ada lagi penelpon Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Dengan Bapak siapa dan mana?
3: Dengan Abdullah di Labribon.
1: Baik, Pak Abdullah, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Abdullah.
3: Ada dua pertanyaan saya mau sampaikan ya Pak Ustaz. Tentang Ustaz, tentang ayat kaunia. Apakah termasuk juga ayat kaunia dalam ciptaan angin Ustaz? Karena kita melihat kondisi sekarang Ustaz, kalau kita pikir secara logika Ustaz ya, jauhnya Sumatera dari dan Kalimantan dari tempat kita di Sulawesi ini, artinya kenapa bisa sampai itu asap di sini Ustaz? Begitu pun sebaliknya Ustaz, angin yang ada di Bone atau air laut itu mungkin bercampur baur Ustaz. Bapak kita masukin juga ayat kaunia Ustaz. Yang kedua saya mau tanyakan ini tentang Ustaz, surat witir. Bolehkah kita witir, artinya contohnya Ustaz kita salat fardu, salat fardu Isa misalnya setengah delapan lah, Ya. Baru kita nanti kita surat Isa, kita sambung lagi surat anu ya, surat dia ya. Baru ya. Nanti kita surat, sebelum kita tidur kita surat nanti sekitar misalnya jam 10 malam kita baru tidur basta mau tidur tas. Boleh kita melaksanakan anu melaksanakan begitu. Cuma itu saja Ustaz, sudah ada anunya Ustaz. Aslinya tidak ada suatu sunnah sependakulannya Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz untuk pertanyaan ya,
0: baik.
1: Pak Abdullah
0: luar biasa
1: yang
0: pertanyaan
1: ada di
0: Pak Abdullah di sini.
1: Iya.
0: Pertama mengenai apakah angin itu merupakan ayat-ayat kauniyah? Jawabannya betul. Ya, kenapa saya mengatakan ayat-ayat kauniyah itu adalah angin? Karena angin itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dan kita bisa memuji Allah, kita bisa luar biasa mengagungkan Allah. Dalam tanda kutip, saya mengajak kita membayangkan dari jauhnya misalnya angin ada di Sumatera, itu bisa membawa asapnya sampai ke Sulawesi misalnya. Ya, walaupun yang kena dampak di kita ini adalah angin dari ya timur dan barat ya,
1: yeah.
0: Percampuran dari Kalimantan dan juga yang dari Papua ya.
1: Yeah.
0: Ya, dan dengan adanya hal tersebut, kondisi yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, di Papua bisa kita rasakan. Disitulah sebenarnya kita menyandarkan diri bahwa luar biasa ini kuasanya Allah. Angin yang tidak terlihat tetapi bisa melahirkan dampak atau efek yang sama yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Jadi hal itu bukan kita jadikan sebagai derita, walaupun kita punya berdampak, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana semakin kita bersabar, semakin kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk angin yang tidak pernah kita lihat wujudnya itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kemahabesaran Allah terhadap ciptaan, itulah ayat-ayat kauniyah. Kemudian witir, bolehkah salat witir jam 10 malam yang diawali oleh salat sunnah selain setelah salat isya? Tidak ada masalah. Ya, ya witrun itu kan artinya ganjil ya. Ya, jadi salat ganjil saja. Tentu kalau bicara tentang niat, ya usalli sunnatal witri, ya bisa rakaatan itu satu rakaat, bisa salah rakaatin, ya. Jadi salat witri itu salat ganjil, dan perintahnya Nabi, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Ada ulama yang mengatakan jadikan salat witir itu salat penutup dari aktivitas amaliyahmu di hari itu. Awali misalnya dengan salat duha, ya mohon maaf ya kalau pagi, tapi sebelumnya kan kita salat subuh ya. Awali dengan salat subuh, kemudian pagi buka dengan duha, lalu malam tutup dengan witir. Di situ.
1: Baik Pak Ustaz, kita kembali mengajak lagi saudara pendengar kita di pagi ini yang mendengarkan kami di Mutiara Berjaringan Skor Wil 4 yang dirilai juga oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini di 0851 9151 8901, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda di live kami di YouTube RRI Bone. Sebenarnya Pak Ustaz, bagaimana ya, alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kuasa Allah SWT?
0: Bagaimana
1: alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT?
0: Kita bisa menyadari bahwa alam semesta ini teratur sesuai dengan porosnya. Kalau kita ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, coba misalnya kita lihat langit yang begitu luas terhampar tanpa tiang. Ada tidak manusia yang bisa mengcreate? Ada tidak manusia yang bisa membuat itu? Walaupun bagaimana menciptakan gedung pencakar langit, tapi tidak bisa sampai ke langit pertama kan, dan itu luar biasa. Kemudian bumi ini bulat, kakak ini paham, punya pemahaman yang sama ya, bumi ini bulat atau datar?
1: Bulat
0: ya, kita pahami bumi ini bulat, tetapi ada air. Dengan ilmu dan kekuatan gravitasi, ternyata bumi ini berputar. Putarannya juga kencang, tapi kita tidak rasakan. Toh kenapa air yang ada di bumi itu tidak tumpah? Misalnya, berarti di situ ada kekuatan yang luar biasa.
1: Ya.
0: Kita misalnya melihat besi yang bisa terbang, ya, alias pesawat misalnya. Kalau diterjemahkan secara ilmu pengetahuan, ada yang berhasil, tetapi dia bertentangan dengan logika kan? Masa besi yang luar biasa beratnya itu bisa terbang ke langit yang tinggi?
1: Iya.
0: Ada besi yang luar biasa itu tidak tenggelam di laut. Berarti hal-hal tersebut kita bisa menyandarkan bahwa ada Sang Maha Pencipta yang keluar, yang apa, yang maha besar. Kita bisa mengakui keagungannya dengan penciptaan-penciptaan tersebut.
1: Iya. Jadi dengan semua itu, Pak Ustaz, apa hubungan antara tadabbur ayat-ayat kauniyahnya dengan peningkatan keimanan?
0: Ya. Jadi kalau kita ingin kaitkan antara peningkatan kualitas iman dengan ayat-ayat tadabbur itu, yang dilatih sebenarnya adalah rasa kita. Kita ini kecil, kita ini butuh Allah. Allah Sang Maha Pencipta luar biasa, dan sampai kapanpun kita akan butuh Allah. Kita butuh pertolongannya, kita butuh perlindungannya. Ah, termasuk kondisi angin yang hari ini misalnya. Kalau Allah tidak tolong kita, mohon maaf, banyak orang yang bisa sakit gara-gara dia tidak melihat, mohon maaf ya, virus yang dibawa misalnya angin itu, sehingga karena tidak terlihat bersandar kepada Allah. Bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar sih, ada istilahnya Andre Gurutta, itu justru kalau ada virus yang terbang di langit ya, yang menjadi pengontrol itu adalah Allah. Pesan Andre Gurutta, bersahabatlah misalnya dengan virus itu, bukan justru kita terlalu takut pakai virus ya, terlalu takut dengan virus, akhirnya tidak membuat kita beraktivitas kemana-mana. Tapi karena kekuatan iman kita kuat, Allah ini menciptakan semua yang terjadi sesuai pada aturannya. Kalau saya misalnya bersahabat dengan virus, bersahabat
1: Pak
0: dengan
1: Ustaz,
0: alam,
1: ini
0: saya
1: ada penelpon lagi, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
4: Saya dari Tanah Sunda di Bandung Timur dengan Ahmad Irwan di sini.
0: Insyaallah.
1: Wah, jauh ini Pak Ustaz.
0: Dari Sunda ya?
4: Iya, dari Bandung Timur, Pak Ustaz Ahmad Irwan. Nama lengkapnya Ahmad Irwan Shah Fauji itu kan, nama lengkapnya Ahmad Irwan aja.
1: Iya.
4: Begini, pertama-tama saya sampaikan salam silaturahmi ya.
1: Iya.
4: Semua pendengar itu kan kebetulan berjaringan ya.
1: Iya, Pak, betul.
4: Ya. Mbak siapa ini? Maaf, Mbak siapa?
1: Dengan Eni.
4: Mbak Eni, begini Pak, kalau saya menyikapi ya, di mana situasi sekarang

0: segala aktivitas terganggu. Sedangkan ini sudah menjadi berhasil, umpah sudah menjadi viral di berbagai media, tanggal di semua ini. Kan di samping masyarakat sedang kesedihan, bahkan pemimpinnya pergi ke luar negeri. Walaupun itu sekarang, walaupun anak misalkan dalam rangka cek kesehatan, dan tidak masuk akal lah. Apa namanya di daerah sini tidak bisa cek kesehatan, itu seorang pemimpin bagaimana dolim tidak apa mutar bapak. Kemudian Kalimantan Selatan juga sama, itu seperti halnya dia ada lagi repot-repotnya, malah dia berpesta. Itulah seperti itu. Nah bagaimana bapak tentang masalah seorang pemimpin yang amanah itu kan seperti apa? Itu pemimpin-pemimpin yang katakanlah tidak amanah lah. Mungkin itu bahkan Kalimantan Timur itu kan sudah selesai masalah kendaraan dinas yang begitu ramai, sekarang viral lagi masalah dia jalan-jalan konon itu, katakanlah jalan-jalan konon negeri seperti itu ya. Contoh seperti di saya Pak Deddy Mulyadi kan tidak ada, belum ada seperti dia. Beliau makan mengatakan begini, membelanjakan APBD itu bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri, bukan untuk seminar nasional. Bagaimana bisa masukkan dan kapal asap, itulah namanya pembelian APBD. Walaupun dihina, dicaci, mereka itu tidak menjawab. Biarin aja dia dengan kerja. Terima kasih bagaimana Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ustaz, pertanyaan dari ya, pendengar kita ada.
2: Terima kasih Bapak Ahmad atas pertanyaannya.
1: Irwan di Bandung.
2: Jauh banget ya dari Bandung.
1: Iya.
2: Kumaha damang ya. ya kondisi yang terjadi di negara kita ini memang sangat unik Bapak. Cuman kalau berbicara tentang amanah, saya hanya bisa mengulas ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah pernah tawarkan amanah kepada langit, Allah tawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerima amanah itu. Tatkala amanah ditawarkan kepada manusia, langsung manusia menerima amanah itu. Nah, yang menjadi kondisi terparahnya adalah ada bahasa ayat di Quran itu, innahu kana zaluman jahula. Siapa itu orang yang zalim lagi bodoh ketika mereka dapat amanah tapi dia lalai dari amanah tersebut. Ya. Jadi walaupun misalnya terjadi suasana yang kita lihat, saya juga perlu sebenarnya memesankan kita tabayun dulu ya. Karena jangan sampai dengan kondisi media sosial yang beredar malah kita bisa ikut-ikutan. Persoalan mereka pergi ke luar negeri menggunakan dana APBD dan lain sebagainya, kalau itu jadi gaji itu kan masuk hak mereka. Tapi kalau memang terjadi pengelolaan yang zalim, tentu di situ akan ada peringatan Allah. Cuma kalau misalnya kita mau kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Kalimantan misalnya, ya tentu ada argumentasi lain yang bisa kita pakai. Pakai ayat bahwa zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydinas, terjadi kerusakan di muka bumi ini itu karena ulah dan tangan manusia. Ya, kondisi kita sebagai masyarakat dan warga, kita doakanlah pemimpin kita kalau mereka menurut kita di luar jalur. Tapi saya kira sebagai umat muslim kita punya cara dan tanda bagaimana memberikan kritikan dan masukan. Pemimpin itu tidak boleh kita kritik kalau mereka memang salah. Ya, boleh kita kritik pemimpin. Bagaimana caranya? Di salat pun ketika kita punya imam dan salah, kritikan kita bisa lontarkan. Bagaimana caranya? Laki-laki mengatakan subhanallah, perempuan cukup menepuk tangannya. Berarti ada cara yang perlu kita lakukan. Bukan prasangka, mohon maaf, bukan prasangka yang negatif yang kita munculkan, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi? Apple to apple tidak dengan mereka misalnya keluar, muslimi tidak masyarakatnya. Nah, hal-hal ini memang membutuhkan tadabur yang luar biasa. Apa tadaburnya? Coba kita melakukan perenungan. Walaupun misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan, apa langkah kita untuk bisa mengingatkan mereka dengan konsep watawasu bil haqqi watawasu bis sabr? Tapi toh mohon maaf, seandainya mereka zalim, maaf ya, Seandainya memang mereka zalim, apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak punya kekuatan karena kita warga dan masyarakat biasa. Percayalah, Allah tidak mungkin diam melihat kondisi yang terjadi. Jadi hal yang perlu kita lakukan, kita harus berkolaborasi antara masyarakat dan pemimpin, antara pemimpin dengan masyarakat. Bagaimana menciptakan suasana dan sistem sehingga menciptakan Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Di situ kakak ini.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Irwan dan pendengar. Kita masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di pagi ini di layanan telepon 0851 9151 8901. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz, sebenarnya Pak Ustaz, apa peran ilmu pengetahuan dalam memahami ayat-ayat kauniyahnya?
2: Ya, peran ilmu pengetahuan sangat penting sekali. Mm-mm. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita akan menjadi buta, ya. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengetahui sesuatu dari berbagai aspek, dari kebahasaan. Bahkan kalau melihat fenomena alam semesta ini, ya mohon izin, misalnya terjadi kemarau yang sangat panjang, yeah. Ya, itu jangan dipandang dari aspek bahwa kemarau panjang ini azab. Mm-mm. Ya, tapi lihat dari sisi sainsnya, apa sih sebenarnya yang membuat alam ini berubah dari yang sebelumnya. Yang dulunya misalnya musim kemarau hanya 3 bulan, sekarang musim kemarau bisa sampai 4 bulan. Apa sih yang terjadi? Ya, pertama kita melihat dari sisi sains. Misalnya, memang alam semesta ini sudah tua, atau mohon maaf, ada yang tidak sadar, terlalu banyak sampah plastik yang menumpuk. Ya, akhirnya apa? Ya, daunan tidak bisa lagi bisa menampung air yang baik, tidak bisa terjadi penciptaan awan, yang dimana awan itu setelah tercipta dari penguapan itu akan berubah menjadi hujan.
1: Iya, ya. Pak Ustaz, ini ada lagi penelpon. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
3: Yang Pak Salman di Polman, Mbak ini.
1: Pak Salman di Polman.
3: Polman.
1: Silakan pertanyaannya Pak Salman.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Salman.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada beberapa hal yang saya coba cermati tadi sekaitan dengan materi hari ini. Ini kan
1: ya, halo. Iya, sayang sekali teleponnya terputus untuk Pak Salman yang saat ini berada di Poland. Masih bisa bergabung bersama kami, masih ada waktu untuk Pak Salman di Poland di 0851 9151 8901. Kita masih menantikannya Pak Ustaz. Sembari kita kembali lagi dengan topik kita Pak Ustaz. Nah ini ada lagi Pak Ustaz, kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya. Abdullah kembali nih.
1: Ya, silakan langsung ke pertanyaannya Pak Abdullah.
4: Begini Pak Ustaz. Biasanya dalam hal seperti ini Ustaz, dalam penyakit kejadian alam ini, seringkali masyarakat itu yang pertama kali misalnya diprotes atau misalnya dibebankan, misalnya hal kejadian, misalnya pemerintah, pemerintah yang anu Ustaz. Apakah dalam hal ini masyarakat kita kurang memahami bahwa segala bentuk, bahwa pemerintah juga termasuk makhluk, termasuk manusia biasa, atau biasa tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan Ustaz. Bisa contohnya Ustaz, kalau kejadian misalnya kejadian penanganan kebakaran hutan Ustaz, langsung pemerintah kebanyakan oleh masyarakat bahwa pemerintah ini sudah gagal melaksanakan menanggulangi kebakaran hutan ini.
1: Baik.
4: Padahal pemerintah itu kita ini sudah berjibaku Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz bisa dijawab ya, dulu
2: pertanyaan. Makanya butuh keseimbangan ya. butuh keseimbangan terutama dalam hal komunikasi, tabayun. Yang ketiga, kita mendapatkan informasi jangan langsung menyalahkan. Ya. Tapi yang paling fatal itu kalau kita punya tanggung jawab, mohon izin misalnya pemerintah, yang kita justru tidak memperhatikan atau menuntaskan tanggung jawab tersebut. Ya. Jadi butuh ada kesadaran bersama secara kolektif. Bagaimana perintah pemerintah memaksimalkan perannya sebagai pengayom, dan bagaimana masyarakat memaksimalkan perannya sebagai orang yang diayomi. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan cuma kebutuhan logistiknya, ya bukan cuma kebutuhan pekerjaannya, tapi kebutuhan kenikmatan, kenikmatan batin, begitupun dengan spiritual masyarakatnya. Kita pun selaku masyarakat bagaimana berperan membantu, karena memang kadang-kadang ada sesuatu di luar kuasa kita, makanya selalu menyandarkan kepada Allah.
1: Iya, baik Pak Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu dan mendengar, kami mohon maaf karena waktu membatasi kita di pagi ini. Pak Ustaz, sebelum kita tutup Mutiara Pagi berjaringan di pagi ini, jadi bagaimana caranya menerapkan hasil tadabbur ayat-ayat kauniyah dalam bentuk akhlak dan tentunya kepedulian sosial kita, sekaligus Pak Ustaz, tapi kita tutup dengan doa. Silahkan Pak Ustaz, singkat saja.
2: Baik, mari kita belajar dengan menyadari suasana alam semesta ini. Belajar dari kesabaran unta yang berjalan di padang pasir, di gurun padang pasir yang pasti tidak pernah mengeluh. Belajar dari kekompakan semut. Belajar dari kerja kerasnya lebah dan keteguhan dari karang. Mulai hari ini, sahabat pendengar dimanapun kita berada, jangan biarkan pandangan kita kosong. Ketika kita melihat langit, ucapkanlah subhanallah. Ketika kita menerima hujan turun, ucapkan alhamdulillah. Dan ketika musibah menimpa kita, terutama di alam semesta ini, ucapkanlah astagfirullah. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, sandarkanlah kepada Allah, agar kita tidak pernah merasakan kekecewaan. Ketika Allah uji kita, percayalah ujian itu untuk menaikkan level keimanan dan ketakwaan kita. Karena tugas kita bukan menjadi qori, menjadi pembaca Quran semata, menjadi pembaca mushaf semata, tapi tugas kita adalah muzakir. Tugas kita adalah ulul albab, bagaimana kita mampu memahami dengan akal yang kita miliki masing-masing terhadap alam semesta yang Allah hamparkan ini. Mari kita sama-sama berdoa, semoga suasana batin kita selalu meningkat, suasana emosional kita selalu tertata, dan kondisi realita yang kita hadapi saat ini itu bisa kita terima, dan Allah segera melepaskan kita dari beban-beban itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syi'udillah walana al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحمن اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحيم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا كريم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين بسورة الفاتحة. الله المعفق إلى طريق الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kakak ini dan para kru. Terima kasih para sahabat.
5: Sudah kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
6: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
7: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama.
8: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi, Religi Islami. Dan sudah pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menantikan Warta Berita Daerah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kurangi kecepatan. Dengan mengurangi kecepatan, manuver kapal itu akan semakin baik ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ketika berhadapan dengan benda asing yang ada di depan kapal. Maksimalkan peralatan navigasi. Jadi peralatan navigasi di sini seperti radar itu harus benar-benar dijaga.
2: Ada beberapa wilayah pertambangan rakyat yang ada di Gol ini akan kita terbitkan IPR-nya. Tapi dengan harapan rakyatlah, desalah yang berkuasa. Investor adalah bagian kecil dari upaya membangun masyarakat kita.
3: Karena di dalam agama pun dan dilarang ya, karena satu untuk bahayanya keturunannya dan juga kesehatan dari kedua pihak.

0: Dengar topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya berhasil dihimpun tim redaksi kami di antaranya. Kantor Stay Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Toli-Toli mengeluarkan maklumat pelayaran untuk dipatuhi bagi para nahkoda dan pelaku pelayaran di tengah kabut asap. Serta diakhiri wawancara sorotan terkait KONI Kabupaten Buol menargetkan meraih posisi kelima pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 yang akan digelar di Morowali Desember mendatang. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Irna. Kita awali dengan informasi yang pertama, Kantor Stay Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Toli-Toli mengeluarkan maklumat pelayaran untuk dipatuhi bagi para nahkoda dan pelaku pelayaran di tengah kabut asap. Laporan Sardono.
1: Menyikapi kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta mengantisipasi kecelakaan transportasi kapal laut, Kantor Stay Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Toli-Toli mengeluarkan maklumat pelayaran untuk dipatuhi bagi para nahkoda dan pelaku pelayaran. Kepala KSOP kelas 4 Toli-Toli, Haji Dadang Wijaya kepada RRI menyebut maklumat pelayaran di tengah kondisi kabut asap saat ini, yang pertama meminta peningkatan kewaspadaan nahkoda, pandu, pemilik kapal, dan nelayan meningkatkan kewaspadaan, khususnya pada pagi dan malam hari saat jarak pandang menurun. Penggunaan alat navigasi wajib mengaktifkan radio komunikasi dan seluruh alat bantu navigasi serta radar di atas kapal. Pengurangan kecepatan kapal serta penundaan keberangkatan jika jarak pandang sangat terbatas dan membahayakan keselamatan.
2: Satu, tunda pelayaran. Maksudnya di sini ketika terjadi kabut asap yang sangat tebal, sebaiknya nahkoda itu tidak melayarkan kapalnya, memberangkatkan kapal, atau sedang dalam pelayaran mereka harus menghentikan sementara sampai kondisi yang lebih baik. Kurangi kecepatan. Dengan mengurangi kecepatan, manuver kapal itu akan semakin baik ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ketika berhadapan dengan benda asing yang ada di depan kapal. Maksimalkan peralatan navigasi. Jadi peralatan navigasi di sini seperti radar itu harus benar-benar dijaga. Ketika ada benda asing di depan kapal, ya mereka harus mengadakan manuver ke kiri ataupun ke kanan. Menyalakan lampu navigasi. Jadi lampu-lampu navigasi ini harus dinyalakan semua meskipun dalam keadaan siang, tetapi karena kabut yang membatasi jarak pandang. Kemudian isyarat bunyi. Harus suling itu harus sering dibunyikan ketika terjadi kasus-kasus asap yang sangat tebal.
1: Sementara itu, General Manager JMPT Pelindo Regional 4 Toli-Toli Rusdin menyebut, meskipun jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap, namun demikian belum berdampak signifikan terhadap kedatangan dan aktivitas bongkar muat barang dan penumpang di Pelabuhan Dede Toli-Toli.
3: Dari direksi kami sudah ada surat edaran untuk masing-masing mengkondisikan. Tapi kalau untuk di Pelabuhan Toli-Toli, memang kemarin di beberapa tempat kita itu kegiatan bongkar muat aman aja, karena memang kalau di tempat lain itu pasar dulu kan ada alat yang tinggi itu, ada yang sesi kayak begitu. Nah kalau asap banyak memang pandangan operator itu bisa menghalangi, tapi karena di Toli-Toli tempatnya masih alatnya belum ada seperti itu, hanya rest taker, amanlah untuk kegiatan itu. Nah untuk pelayaran mungkin kemarin yang sempat kami koordinasi BMKG juga, memang jarak pandang masih aman lah menurut informasi. Jadi kalau untuk masuk keluar kapal di pelabuhan itu masih sangat aman lah, karena memang kita juga ada pemanduan masuk kan. Jadi kapal sebelum masuk itu dipandu, dan jarak pandang juga kemarin sesuai informasi juga dari BMKG memang masih aman lah untuk Toli-Toli.
1: Di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti langit Toli-Toli dan sesuai imbauan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan, JM Pelindo Toli-Toli ini mengimbau para petugas, buruh pelabuhan, dan masyarakat yang beraktivitas di area Pelabuhan Dede selalu menggunakan masker agar terhindar dari paparan kabut asap yang dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan akut atau ISPA.
0: Pemprov Sulawesi Tengah menyiapkan penerbitan IPR di Buol untuk melegalkan tambang rakyat sekaligus mendorong penghentian aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat. Laporan Alfiansa.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mengambil langkah untuk menata aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Buol. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk melegalkan pertambangan rakyat melalui penerbitan izin pertambangan rakyat IPR, agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Pernyataan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol pada 12 Oktober lalu. Ia mengungkapkan dirinya terus memantau perkembangan di Buol, terutama mengenai aktivitas pertambangan emas yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi berencana menerbitkan IPR untuk sejumlah wilayah di Kabupaten Buol sebagai langkah penataan aktivitas pertambangan rakyat.
5: Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa kebijakan saya ingin melegalkan tambang emas itu buat rakyat kita, bukan buat orang dari luar yang akan mengeruk sumber daya alam kita. Saya telah menyampaikan kepada Bapak Bupati segera dilakukan penataan supaya sumber daya alam ini dinikmati oleh rakyat kita sendiri. Maka ke depan ini, saya dalam waktu dekat ini, ada beberapa wilayah pertambangan rakyat yang ada di Buol ini akan kita terbitkan IPR-nya. Tapi dengan harapan rakyatlah, desalah yang berkuasa. Investor adalah bagian kecil dari upaya membangun masyarakat kita.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Buol, Karmin Oye Kaimo, menyatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap upaya penataan pertambangan tersebut. DPRD berencana mengundang tim yang telah dibentuk untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan pertambangan di Buol. Ia juga menyambut baik langkah pemerintah dalam mempersiapkan penerbitan IPR.
6: Dalam rangka untuk penanganan kasus seperti di Kabupaten Buol. Yang kedua, tentu kami dalam kapasitas sebagai DPRD fungsi pengawasan, insya Allah ke depan kami akan mengundang tim yang dibentuk sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim dalam rangka pemberantasan. Harapan kita sesuai dengan komitmen pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, bahwa berharap itu jangan dilakukan, dihentikan. Dan saya sudah sering sampaikan, Pak. Kecuali rakyat kita yang secara manual, apa istilahnya, badulang, tidak apa-apa, karena itu tidak mengakibatkan dampak lingkungan. Kalau kami sekali lagi bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah, dan ini langkah-langkah sudah dilakukan. Pemerintah provinsi insya Allah dalam waktu dekat akan menetapkan perda provinsi terkait dengan ketentuan IPR.
4: Kedepan, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, dan tim yang dibentuk menjadi faktor penting dalam memastikan penataan pertambangan di Buol berjalan sesuai ketentuan. Penerbitan IPR diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat lokal, menghentikan praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, serta memastikan kekayaan alam daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
0: Pemahaman yang baik terkait seksualitas sejak dini disertai pemahaman agama yang kuat dapat dilakukan orang tua dalam upaya mencegah pernikahan dini di tengah masyarakat. Laporan Datra Hasan.
7: Penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Galang, Ustadz Kim Mujib, gencar melakukan sosialisasi untuk mencegah maraknya praktik nikah dini di tengah masyarakat. Menurutnya, upaya ini penting untuk memberikan pemahaman yang baik terkait seksualitas sejak dini, tetapi harus disertai dengan pemahaman agama yang kuat. Menurutnya, remaja perlu diberikan pendidikan yang menyeluruh, sehingga mereka memahami implikasi dari nikah dini, sebab jika seorang remaja terburu-buru untuk menikah, berbagai permasalahan dapat timbul, seperti tidak siap secara mental dan finansial untuk memenuhi peran sebagai orang tua yang baik, bahkan risiko stunting bagi kesehatan anak.
8: Akibatnya orang yang nikah di bawah umur, karena di dalam agama pun dan dilarang ya, karena satu untuk bahayanya keturunannya dan juga kesehatan dari kedua pihak.
7: Ditambahkan berbagai kegiatan edukasi yang melibatkan para remaja dan keluarga dapat dilakukan untuk memastikan pemahaman yang benar tentang pentingnya masa remaja yang sehat dan matang secara fisik, mental maupun spiritual.
8: Maka dengan adanya nikah di bawah umur, ini akhirnya bisa dipahami dan insya Allah anak-anak akan berwaspada untuk ke depan. Kalau memang sudah waktunya nikah, maka disesuaikan dengan umur yang ditentukan oleh undang-undang.
7: Untuk itu diharapkan peran orang tua dalam memberikan nasihat pernikahan terhadap anak remaja dengan selalu mempertimbangkan secara matang terkait pernikahan, serta telah memasuki usia yang dianjurkan melangsungkan pernikahan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Selanjutnya, pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Lanal Toli-Toli tahun 2027, Hari Listrik

0: Beliau menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Puskesmas Pokat dan pemerintah daerah Kabupaten Bol atas sinergi, dukungan, serta kepedulian yang ditunjukkan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terselenggara dengan lancar dan aman. Beliau berharap kolaborasi positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam berbagai kegiatan sosial lainnya demi memberikan kemanfaatan bagi warga Kecamatan Pokat, Kabupaten Bol. Melalui kegiatan hitanan ceria ini, anak-anak peserta hitanan tidak hanya mendapatkan pelayanan sunat medis gratis, tetapi juga menerima santunan serta paket bingkisan dari YBM PLN UP3 Toli-Toli sebagai bentuk wujud kepedulian bersama.
1: Hadirin yang saya hormati, kegiatan bakti kesehatan bukan sekedar kegiatan pelayanan kesehatan, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memberikan manfaat secara langsung, khususnya kepada anak-anak, keluarga dan masyarakat yang membutuhkan.
0: Sementara itu, Kepala Puskesmas Pokat Septiawan Rusdi Haji Rauf mengungkapkan, kegiatan sunatan massal ini sebenarnya sudah lama direncanakan dan puncak seremonialnya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober hari ini. Dia juga menambahkan, total anak yang mengikuti kegiatan sunatan massal ini berkisar antara 60 hingga 70 orang. Antusiasme masyarakat Kecamatan Pokat terpantau sangat tinggi sehingga sangat membantu kelancaran jalannya acara sesuai dengan yang diharapkan. Lebih lanjut, Septiawan berharap kedepannya kegiatan serupa dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Menurutnya, hitanan ini bukan sekedar bagian dari bakti sosial semata, melainkan langkah preventif jangka panjang.
2: Harapan kami sih memang kedepannya pelaksanaan seperti ini bisa berjalan secara kontinu, karena memang bukan hanya menjadi bagian dari baksos, tapi bagian dari kegiatan pencegahan, ya. Bagaimana kedepannya anak-anak yang dihitan ini guna meminimalisir, ya, penyebaran penyakit infeksi menular seksual.
0: Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat Kecamatan Pokat. Terkait sinergi dengan TNI, Septiawan berharap TNI ke depan selalu menjadi mitra terbaik dalam berbagai bidang, tidak hanya soal keamanan, tetapi juga dalam peningkatan sektor kesehatan.
3: Jajaran pengurus Pertina Kabupaten Toli-Toli optimis cabang olahraga tinju akan memperkuat Kabupaten Toli-Toli di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali Desember mendatang. Informasi selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Salam olahraga, saudara. Meski sejauh ini Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Toli-Toli belum menetapkan jumlah cabang olahraga yang akan dibawa ke Morowali dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Desember mendatang, namun jajaran pengurus Pertina Toli-Toli optimis cabang olahraga tinju akan memperkuat Kabupaten Toli-Toli di ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Rasa optimisme tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 Pengka Pertina Toli-Toli Gideon Siswadi Haromangsa di wawancara RRI terkait keikutsertaan cabang olahraga tinju pada Porprov 10 Morowali. Menurutnya, dari beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan antara KONI dan cabang olahraga cabor, diakui efisiensi anggaran yang ada saat ini berdampak terhadap segala sektor, tidak terkecuali pada sektor olahraga, di mana kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Toli-Toli, namun juga kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tengah sebagai peserta Porprov, sehingga KONI Kabupaten Toli-Toli memprioritaskan beberapa cabang olahraga yang akan menuju ke Morowali, di mana cabang olahraga tinju masuk dalam kategori tersebut.
5: Nah, informasi yang saya dapatkan bahwa KONI Kabupaten Toli-Toli memprioritas beberapa cabang olahraga untuk yang kemudian menjadi peserta dalam Porprov di Morowali nanti di Desember itu. Nah, tinju itu sendiri itu kemudian salah satu masuk kategori. Namun kami menunggu informasi apakah kemudian cabang olahraga tinju itu juga menjadi prioritas dalam kegiatan Porprov nanti.
4: Menyinggung soal tinju akan masuk dalam skuad Porprov Kabupaten Toli-Toli, Wakil Ketua 2 Pengka Pertina Kabupaten Toli-Toli mengatakan tinju menjadi salah satu cabang olahraga cabor yang mendapat tempat untuk menuju ke Kabupaten Morowali, meski cabang olahraga yang akan dibawa KONI jumlahnya terbatas.
5: Tinju salah satu cabang olahraga yang kemudian mendapat tempat di sana, namun dalam hal peserta kemudian KONI Kabupaten Toli-Toli itu membatasi karena dikaitkan dengan keuangan yang hari ini masih sedang dibicarakan.
4: Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh atlet tinju Kabupaten Toli-Toli yang bernaung di bawah Pengka Pertina agar berlatih secara maksimal serta menjaga kesehatan sedini mungkin guna meraih prestasi medali emas di ajang Porprov 10 Morowali Desember mendatang.
3: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Toli-Toli memperketat kedisiplinan dan meningkatkan intensitas latihan fisik atlet sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Sulawesi Tengah yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Morowali pada Desember 2026 mendatang. Martina melaporkan. Ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBFSI Kabupaten Toli-Toli, Christian Katendago mengatakan menghadapi

0: persaingan dari 13 kabupaten kota Sulawesi Tengah, PBFSI Tolu-Tolu menilai persiapan yang matang menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan performa atlet. Selain meningkatkan intensitas latihan fisik kedisiplinan atlet, juga menjadi perhatian utama dalam program persiapan. Upaya ini dilakukan untuk membangun kesiapan fisik mental serta kemampuan atlet dalam menghadapi persaingan dengan kontingen dari daerah lain.
1: Latihan fisik bareng sudah berapa bulan ini latihan fisik, mungkin kita akan masuk pada latihan lapangan lagi untuk kekompakan pemain.
0: Dalam keikutsertaannya pada Porprov 10 Sulawesi Tengah, PBFSI Tolu-Tolu menargetkan mampu meraih medali emas dan memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Tolu-Tolu.
1: Ya, kami dari PBFSI memang untuk Porprov ini, dari cabang bola voli putra dan putri, kami target emas.
0: Untuk mewujudkan target tersebut, PBFSI Tolu-Tolu berharap adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua atlet. Dukungan berupa doa, motivasi, dan perhatian terhadap proses pembinaan diharapkan dapat menambah semangat para atlet dalam menjalani latihan.
2: KODI Kabupaten Buol menargetkan meraih posisi kelima pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 yang akan digelar di Morowali Desember mendatang. Lantas, seperti apa persiapan KONI Kabupaten Buol hadapi ajang multi-event tersebut? Berikut kami hadirkan wawancara Susanti Akataba bersama Wakil Ketua KONI Buol, Ishak S.Y. Lamata.
3: Baik Pak, sebentar lagi akan dilakukan kegiatan olahraga yang cukup besar tingkat provinsi, yaitu Porprov ke-10 ya, di Kabupaten Morowali. Nah, kalau sampai sejauh ini gimana nih Pak persiapan dari atlet-atlet Kabupaten Buol? Dukungan seperti apa yang diberikan oleh KONI Kabupaten Buol?
4: Baik, terima kasih. Tentunya ini menjadi satu event multi cabor yang baru dalam kepengurusan KONI baru Kabupaten Buol yang dipimpin oleh Pak Bowo. Aksi nyata yang sudah kami lakukan ini tentunya mengintervensi kebutuhan yang prioritas yang harus digunakan oleh atlet di semua cabor. Jadi kita memprioritaskan sarana yang kalau mereka tidak memiliki sarana itu maka tidak bisa latihan. Karena target kita di Porprov ini lumayan. Kita mau targetkan itu di lima besar.
3: Lima besar.
4: Perolehan medali. Iya, lima besar. Jadi aksi nyata kami itu seperti itu untuk langkah awal. Selanjutnya untuk teknisnya sudah itu, tadi malam kita rapat sama-sama dengan Pak Ketum membahas terkait dengan TC, Training Center, yang akan dilakukan di pertengahan bulan ini juga, di tanggal-tanggal 20-an sampai dengan bulan depan, sebelum keberangkatan kita ke Morowali. Jadi kita sudah fokus ke semua cabor yang telah di-SK-kan oleh Ketum sebelumnya.
3: Kabupaten Buol kemudian menargetkan berada di posisi 5 besar untuk kegiatan Porprov begitu ya Pak, di Morowali. Sudahkah iya, kemudian KONI melakukan pemetaan begitu sampai mengambil keputusan bahwa kita harus 5 besar? Berarti sudah ada pemetaan potensi-potensi atlet dari Kabupaten Buol dan mereka ini sudah dipastikan bisa bersaing dengan daerah lainnya di Sulawesi Tengah, kabupaten dan kota lain.
4: Iya, benar sekali. Jadi kita mengambil pencapaian atau hasil Porprov dalam lima waktu terakhir itu sampai dengan Porprov Banggai. Kita coba komparasi perolehan medali, berarti kita boleh push untuk cabur ini untuk bisa mendulang medali. Poin yang kami ingin sampaikan bahwa dari KONI itu menargetkan atlet yang ikut itu bukan untuk uji coba, tetapi yang benar-benar sangat berpotensi untuk mendulang medali, khususnya medali emas. Jadi kita perbandingkan itu hasil yang dari beberapa perhelatan Porprov sebelumnya, kita dapat di sini kita bisa ambil peluang medali di cabor dan nomor ini.
3: Adakah cabor tertentu yang kemudian menjadi perhatian khusus begitu bahwa cabor itulah yang akan menjadi penyumbang medali cukup besar untuk Kabupaten Buol?
4: Jadi kita awal kepengurusannya kami ini KONI itu sejak di SK-kan itu kita melakukan pemetaan terkait dengan kriteria cabor yang ada di Kabupaten Buol yang terdaftar secara sah sebagai anggota KONI. Nah, ada yang namanya cabor unggulan, terus potensial dan pembinaan. Jadi yang unggulan inilah yang kita dorong. Seperti kita tahu bersama bagaimana rekam jejak atau track recordnya Getball sudah go nasional, bahkan mungkin internasional, itu tidak bisa diragukan lagi. Kemudian dari cabor taekwondo yang rutin menyumbangkan medali di Porprov. Jadi poin-poin inilah yang menjadi parameter kami.
3: Pak, setiap kompetisi kompetisi olahraga ini tentu harus ditunjang dengan anggaran begitu Pak ya. Tidak mungkin atlet bisa berlatih kemudian punya persiapan matang ketika mereka tidak didukung oleh anggaran yang nanti menyiapkan fasilitas, kemudian juga persiapan dalam hal latihan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bapak melihat pemerintah Kabupaten Buol memberikan dukungan dalam hal anggaran dan fasilitas kepada atlet-atlet yang sudah persiapan untuk menuju ke Porprov ke-10 di Morowali?
4: Iya, baik. Itu penting sekali itu, karena bagaimanapun prestasi tidak dibarengi dengan kekuatan finansial itu sangat mustahil bisa tercapai. Tetapi dengan kondisi negara pun sedang melakukan efisiensi yang berdampak nyata bagi kabupaten itu sendiri, dan kita tahu bahwa sumber pendanaan KONI itu sangat bergantung kepada kebijakan anggaran daerah. Olehnya, dana KONI itu benar-benar dipush oleh pemerintah daerah, dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan yang sebentar lagi akan ditetapkan. Kami lebih fokus kepada bagaimana selama proses di sini nanti itu memberikan suplai vitamin untuk menjaga kebugaran dan kesehatan atlet, kemudian diberikan uang saku, dan setelah yang berprestasi kita akan beri apresiasi dalam bentuk reward sekian dalam bentuk rupiah gitu.
3: Terakhir Pak, apakah ada catatan khusus dari KONI Kabupaten Buol terkait dengan kendala yang kemudian ini dikhawatirkan begitu dalam hal peningkatan prestasi dari atlet-atlet Kabupaten Buol? Apa kendala-kendala tersebut Pak?
4: Iya, kalau dari kendala mungkin masyarakat umum pasti tahulah bagaimana fasilitas olahraga kita yang belum jauh-jauh dari kata mendukung aktivitas cabor yang ada di Kabupaten Buol. Sehingga ini oleh Pak Bupati, oleh Pak Ketum, beliau perintahkan kami untuk menyusun proposal untuk bidding sebagai tuan rumah Porprov. Insya Allah dengan kita ikut bidding sebagai tuan rumah Porprov 2030, ini bisa memenuhi fasilitas atau venue yang menjadi, yang harus menjadi kandang bagi semua cabor yang ada di Kabupaten Buol. Biar bagaimana fasilitas juga menunjang itu peningkatan prestasi.
3: Pak, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Nanti

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli pagi ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator pagi ini Sela mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Mutong. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pastinya pagi ini masih bersama Irna yang terus menemani ruang kiar Anda sampai di pukul 10 ya. Bagi yang sudah mempersiapkan diri berangkat bekerja, mengantar anak ke sekolah, atau membuka usaha, mengurus rumah tangga, ataupun sedang dalam perjalanan, semoga pagi ini membawa semangat baru dan harapan yang lebih baik ya untuk Anda semuanya. Pendengar yang berbahagia, pastinya pagi ini adalah kesempatan baru yang diberikan kepada kita untuk memperbaiki diri. Jadi apa yang belum sempat kita selesaikan kemarin, hari ini bisa kita lanjutkan lagi. Apa yang belum berhasil kita raih, hari ini masih bisa kita perjuangkan lagi. Jangan biarkan kegagalan kemarin ya pendengar, tentunya meruntuhkan semangat Anda di hari ini. Dan jangan pula terlalu mencemaskan hari esok hingga kita lupa mensyukuri kesempatan yang ada sekarang. Sebab hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan siapa yang tetap berusaha, tetap sabar, dan tidak mudah menyerah dalam perjalanan. Pendengar, ingatlah bahwa setiap pagi itu pastinya membawa harapan yang baru. Mungkin hari ini masalah kita belum selesai, keadaan juga belum sepenuhnya berubah, dan impian masih jauh dari kenyataan. Namun selama kita masih memiliki kesempatan untuk berusaha, jangan pernah kehilangan harapan. Mulailah hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang ikhlas, dan langkah yang penuh dengan keyakinan. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk memulai sesuatu yang baik ya pendengar. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, sekecil apapun itu. Karena langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten itu akan membawa kita semakin dekat pada tujuan. Selamat pagi semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa terus terhibur bersama kami, dan RRI bisa menjadi teman setia Anda kapanpun, dimanapun.

0: Pernahkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Dengar, mari kita awali pagi ini dengan rasa syukur ya. Syukuri kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang menyayangi kita, pekerjaan yang bisa kita jalani, dan kesempatan untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa pula ya pendengar untuk menebarkan kebaikan. Mulailah dari mungkin hal yang sederhana, menyapa dengan ramah rekan-rekan Anda. Mungkin Anda juga bisa membantu sesama, walaupun itu mungkin tidak seberapa besar ya bantuan Anda. Menghargai orang lain, dan pastinya juga harus menjaga ucapan agar tidak melukai hati siapapun ya. Bisa jadi senyum dan kata-kata baik yang kita berikan pagi ini menjadi penyemangat bagi seseorang yang sedang menghadapi hari yang begitu berat. Jadi pendengar, sebelum memulai aktivitas untuk Anda yang belum memulai aktivitas di pagi ini, jangan lupa berdoa juga ya sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Semoga setiap langkah kita hari ini dimudahkan, pekerjaan kita membawa manfaat, rezeki kita juga berkah ya, dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Tahukah Anda pendengar, kalau pikiran negatif yang terus muncul dapat mempengaruhi kepercayaan diri ya, dan cara seseorang juga menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Diperlukan kesadaran dalam mengenali pola pikir, menerima kekurangan diri, serta membangun kebiasaan yang lebih positif. Karena dilansir dari laman klikdokter.com dan Psikologi Today, terdapat sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola pikiran negatif agar tidak terus menghambat perkembangan diri Anda. Menyadari pikiran yang muncul sebenarnya merupakan langkah awal untuk memahami bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Jadi dengan mengenali pikiran yang cenderung merendahkan diri, seseorang dapat belajar menggantinya dengan penilaian yang lebih sehat dan juga objektif. Pikiran negatif ya pendengar, itu sebenarnya dapat muncul akibat kurangnya rasa percaya diri, pengalaman buruk, atau harapan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Mengenali penyebabnya tentunya bisa membantu Anda menemukan solusi yang tepat tanpa terus-menerus menyalahkan diri atas kesalahan yang sudah terjadi. Dan pendengar, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Ini juga cara mengatasi pikiran negatif pada diri sendiri ya. Seperti Anda bisa mungkin berolahraga ringan, membaca buku, atau menekuni hobi Anda. Anda mungkin hobi berkebun, atau Anda mungkin hobi nyanyi. Sebenarnya itu bisa membantu menghilangkan perhatian dari pikiran negatif yang mengganggu Anda ya. Karena kebiasaan ini juga bisa memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan menemukan hal-hal yang membuat diri lebih bersemangat. Pendengar, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi melakukan kesalahan itu sebenarnya bukan berarti seseorang tidak memiliki kemampuan untuk berkembang. Dengan menerima diri sendiri secara lebih terbuka, sebenarnya seseorang dapat berfokus pada potensi yang dimiliki sekaligus memperbaiki kekurangan secara bertahap. Pikiran negatif itu tidak selalu menggambarkan juga kenyataan, karena kekhawatiran itu seringkali membuat suatu masalah terlihat lebih buruk daripada keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu, cobalah pikiran seperti itu ya, pikiran negatif itu, misalnya saya pasti gagal, dirubah menjadi saya akan berusaha dan belajar agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Ketika menghadapi kegagalan ya pendengar, bayangkan nasihat yang akan diberikan kepada seorang teman yang sedang mengalami masalah serupa. Anda bisa menerapkan sikap penuh pengertian kepada diri sendiri, dapat membantu mengurangi kebiasaan menghakimi diri ya, dan membuat proses memperbaiki kesalahan juga terasa lebih ringan. Mempertimbangkan kemungkinan terburuk dapat membantu seseorang mempersiapkan diri, tetapi tidak perlu sampai terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan. Penolakan atau kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, karena masih ada kesempatan untuk mengevaluasi diri
belajar dan juga mencoba kembali. Jadi pendengar, mengatasi pikiran negatif itu membutuhkan proses dan latihan yang konsisten, bukan perubahan yang terjadi dalam semalam juga ya. Dalam membangun pola pikir yang lebih realistis, menerima diri sendiri dan berani belajar dari kesalahan. Karena setiap orang dapat melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, lebih sehat dan penuh percaya diri. Selamat pagi semuanya dan mudah-mudahan Anda bisa berpikir positif di pagi hari ini ya.

0: Kenapa sih?
1: Yang satu apa yang Mama dong? Makasih, Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya kita beralih ke siaran RRI Digital. Aplikasi RRI Digital dilengkapi fitur interaktif, akses mudah, konten beragam, dan user-friendly. Membawa setiap penggunanya merasakan siaran radio ke era digital dengan berbagai kemudahan dalam setiap fiturnya.

Baik, pendengar, kita lanjutkan ke informasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai 800 juta dari kuasa hukum Hercules Rosario Marsal terkait penyelidikan dugaan korupsi ATR atau BPN. Dan penyitaan juga dilakukan setelah kuasa hukum Hercules menyerahkan uang tersebut kepada penyidik KPK di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026. Uang tersebut diserahkan oleh NMB, maksud kami, yang merupakan kuasa hukum Hercules di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan Budi menjelaskan penyerahan uang tersebut dinilai sebagai bentuk sikap kooperatif dan dukungan terhadap proses penegakan hukum. KPK menduga uang tersebut diterima Hercules dari PT Summercon dan berkaitan dengan pengelolaan lahan Bogor. Jadi menurut KPK, lahan tersebut juga menjadi bagian dari penyelidikan dugaan suap terkait pengurusan pembukaan blokir lahan dan juga HGB. Penyitaan uang 800 juta rupiah dari kuasa hukum Hercules juga menjadi bagian dari proses penyelidikan yang masih berjalan. Baik, pendengar, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa lihat di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
5: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Baik, pendengar, kita lanjutkan ke informasi di pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi Kamis 15 Oktober 2026. Untuk di Banda Aceh, berawan tebal, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru dan Palembang udara kabur, Bengkulu petir, Bandar Lampung berkabut. Serang Bandung, Semarang, dan Surabaya berawan tebal, Jakarta berawan, Yogyakarta udara kabur. Dan pastinya Bali, Nusa Tenggara, Denpasar udara kabur, Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang cerah berawan. Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin udara kabur. Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Kendari berawan tebal. Ternate, Manokwari, Nabire, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Ambon dan Jayawijaya udara kabur. Sorong hujan dengan intensitas sedang, Jayapura berkabut. Nanti kita akan mengupdate juga ya pendengar untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita akan mengupdate dulu seperti apa pantauan arus lalu lintas terkini di wilayah Kabupaten Toli-Toli di edisi hari ini ya pendengar, Jumat 16 Oktober 2026. Kami sudah tersambung bersama dengan Pak Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Bapak Aibtu Setiawan.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Setiawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian.
0: Baik, bagaimana kabar pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga yang kami harapkan buat rekan-rekan di RRI beserta pendengar RRI dimanapun berada.
0: Amin. Baik, langsung saja, seperti apa pantauan arus lalu lintas terkini Pak Aibtu Setiawan di Kabupaten Toli-Toli? Silakan.
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Toli-Toli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini, Jumat 16 Oktober 2025. Untuk pagi hari ini terpantau arus lalu lintas ramai, lancar, dan alhamdulillah masyarakat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Untuk kami personil Satlantas Polres Toli-Toli bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Toli-Toli melaksanakan giat strong point pagi di titik-titik keramaian yang menjadi aktivitas masyarakat terutama di area sekolah dan pertokoan. Dan ini pagi hari Jumat banyak masyarakat yang melaksanakan olahraga terutama di Taman Masjid Agung dan di Taman Gaukan Toli-Toli. Dan kami juga melihat banyak para ASN hari Jumat melaksanakan kerja bakti Jumat Asri di lingkungan Pemda Toli-Toli. Tentunya juga kami menghimbau kepada pengendara pada saat melintas jalur tersebut agar mengurangi kecepatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demikian.
0: Baik, dan seperti apa pantauan dari Satlantas Polres Toli-Toli ini Pak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam aturan berlalu lintas? Silakan.
2: Baik, tentu kami masih sering menjumpai, terutama di pagi hari, masih ada beberapa pengendara, walaupun tidak banyak, yang tidak memakai helm, baik yang dibonceng maupun yang mengendarai. Tentu kami mohon kerjasamanya agar yang bersangkutan pada saat berkendara tetap memakai helm, demikian.
0: Baik, Pak Aibtu Setiawan, masih adakah giat patroli yang dilakukan dari Satuan Lalu Lintas Polres Toli-Toli, Pak?
2: Kalau giat patroli tetap kita laksanakan dengan rutin baik pagi, siang maupun malam, terutama di hari malam libur ya, malam Sabtu, malam Minggu, kita juga tetap melaksanakan giat patroli untuk memastikan masyarakat melaksanakan weekend dengan aman dan tidak terganggu oleh terutama balapan liar yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja kita, demikian.
0: Baik, dan program khusus untuk mengedukasi para pengemudi muda dan juga pelajar ini juga masih terus dilakukan ya Pak Setiawan?
2: Ya, untuk edukasi dan sosialisasi kepada kelompok pelajar maupun masyarakat tetap kita laksanakan. Kita tidak pernah bosan dan tetap kita mengedukasi dengan harapan mudah-mudahan ada kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan pelajar terutama pada saat berlalu lintas agar terhindar dari kecelakaan, demikian.
0: Baik, Pak Setiawan, informasi terkait aturan dalam berlalu lintas mungkin bisa diinformasikan, bisa masyarakat lihat di media sosialnya seperti apa, dan juga himbauan-himbauan atau aduan masyarakat ini bisa mungkin menghubungi nomor dari Satuan Lalu Lintas, Pak. Silakan mungkin bisa diinformasikan.
2: Baik, tentu giat kami edukasi dan sosialisasi bukan hanya manual tapi juga lewat media sosial. Betul. Dan untuk kami punya IG, Twitter maupun Facebook, kalau mungkin silakan add, bisa melihat tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Dan sekarang juga ibaratnya dunia dalam genggaman, mungkin kalau kita ingin tahu apa gimana berlalu lintas yang baik benar, bagaimana prosedur pengurusan SIM, kita bisa searching di Google. Kalau memang kita membutuhkan pelayanan Polri, baik itu menyangkut laporan maupun butuh pelayanan yang membutuhkan kehadiran polisi di tengah masyarakat, kita bisa menghubungi di call center kita call center polisi 110. Nah, itu aktif 24 jam. Kita berharap kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri, baik pengaduan maupun butuh kehadiran Polri di suatu tempat, silakan menghubungi di 110. Demikian.
0: Baik. Terakhir Pak Setiawan, harapan dan juga himbauan dari Satlantas Polres Toli-Toli agar tertib dalam aturan berlalu lintas. Silakan.
2: Baik, tentu harapan kami kepada masyarakat Toli-Toli terutama agar tetap patuh dan tertib dalam berlalu lintas, karena keamanan dan keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, kami menghimbau kepada orang tua agar jangan dulu mengizinkan anak-anaknya yang di bawah umur untuk mengendarai kendaraan, baik itu sepeda motor maupun sepeda listrik yang bisa berpotensi terjadi kecelakaan. Yang ketiga, kami menghimbau juga kepada terutama anak remaja yang masih memakai knalpot yang tidak sesuai dengan spektek atau knalpot bogar, kami menghimbau agar knalpotnya diganti, karena ini yang sering menjadi komplain masyarakat karena suaranya bising. Tentu baik malam minggu, malam sabtu masih banyak kita jumpai, walaupun sudah beberapa unit yang kita tahan di kantor, ya kita berupaya untuk ada efek jera kepada masyarakat yang menggunakan knalpot bogar. Tapi kami mohon ada kesadaran sehingga kami tidak perlu menertibkan kendaraan tersebut. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Kanit Kamsel, Pak Ibtu Setiawan, dan terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini Pak. Selamat bertugas kembali, semangat dan sukses. Salam untuk teman-teman yang ada di Satlantas Polres Toli-Toli. Semoga pada sehat semuanya dan salam polisi bersama masyarakat.
2: Baik, terima kasih. Salam sehat kembali. Salam polisi, polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada di pagi hari ini. Anda masih tetap setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, serta Parigi Moutong di edisi kali ini ya pendengar, Jumat 16 Oktober 2026. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Mbak Rila Prakirawan BMKG Toli Toli.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Rila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini Mbak Rila?
2: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Baik, langsung saja untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, serta Parigi Moutong edisi hari ini ya Mbak Rila, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli Toli. Saya Prakirawan On Duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Toli Toli, Buol, dan Parigi Moutong pada hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2026. Untuk wilayah Toli Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 18 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang atau sore hari di Kecamatan Bokat, Bukal, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat, dan Tilawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 10 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Moutong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 23 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Waspada dengan fenomena kondisi cuaca yang sekarang yaitu HAZE atau kekaburan udara akibat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan, juga ada asap dari kiriman Papua dan Kalimantan yang bisa menyebabkan kesehatan terganggu. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi BMKG dan situs kami BMKG.com. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga diri dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Rila. Terima kasih sudah bersama RRI Toli Toli pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, semangat selalu dan semoga diberikan kebahagiaan dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
0: Baik, selamat pagi pendengar Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli Kanal Informasi dan Inspirasi. Di pagi hari ini selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dan apapun yang Anda kerjakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami rilis bersama siaran program 3 RRI Jakarta.

Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut